X-ray tarik bayar RM1. Okey, bola-bola. Jadi dedian tadi doktor hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu. Okey, sering apa tu MRI. Jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu. Ku doktor tu madah. Nyajai tu jang jini macam bisi duit je kami tu yang misak. Ini tu nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia. Nah, mau kami ngubat ini no ka ngeripe. Ko doktor peningal. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh doktor aku tu. Pulai dulu ga awak ke jaga di tu aku nguji ngira duit ini no patut bagi ga ke duit. Ko ibu kita tahu ko ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningal nak jawab hari hospital kenuan dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teguri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan yang ngagai emergency. Dia dia orang ngadu semua. Dia lapar perut ini kita tu. Dia dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang dia. Dia dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya alur pada ya pekit maraton diatur sekian hari bulan ya bisi pekit maraton peraya saya peningal betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku mendak peningan. Nanti kita mendak cerita. Ya kebenama Lata Baguan Karya itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sari nya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda nak kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nade jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cuman kaban udah nikik pengau derima duit 5000 cash nya ₹5,000 alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi nya meh duitnya tadi nade daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisik digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak sertuk maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ya yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baji yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pietang nama ku ba hindu tu seksi nal ngena baju ke nama ku orang yang nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida ya tau. Ku bala temuai ke bisi datai orang kengau nyengaiknya nak mukai-mukai peningal ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco
Sida indok tinggi ko nya nyun tural nyu begentayang betanda ba lungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenada itu. Jadi utai tu kai sengapa peningau kai sengaja sida tiganya datai. Laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich. Nya nama ya kenada itu Winich berumur 59 tahun. Maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi. Dia dia madah ngage bala sidanya dia. Nte aku tu udah nyajai lah jom. Kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanya penyiau. Betanda ba longuan aku ila kena merindang semangat ko. Pama majom. Nya motek kan yang di pinang ada kangau resida tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat nakon si Tamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ia tu cara ada kena berbahasa dah peminta ia berkenyak nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya leban sida kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang berkenyak selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kenadainya kau sida ya peningan jadi nya mata tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi Siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda turan-tural sida induk tinggi ko nya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwa kedua raya dekat di tunu. Leban nadat munua dedin, nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya. Sekali ke disimpan pada dalam genuk min, tau ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih kena nunggal, selamat gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia nama otaknya di Jakarta Indonesia dia sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary uji perasaan nama ada dalam bi anak kita uji cik kita dia tahu pedak nama ada dalamnya ah bisi utai dalamnya tentu ya bisi bu bisi namanya butuh lai bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sida dalam biak mayuh macam ya te ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengerut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia dedin bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat dedin siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik dalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuat aku Kedekumai kita banggar li berbaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko seda ya nasigi ular kemake ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya kebenama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kaya bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu gelik hanya ya peningau ke ngujuang ke nemiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawah hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tinduak pen nak tau nak dibeliat ular
macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular melit tu. Terima kasih ngagai nuan kaban nau serma ragawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusih ke aku. Saya kita berperindang. Nanti kita ke belalak. Aku pun ke belalak. Kita ingat ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi. Kita bisik dua-tiga leman berita. Nanti kita berperindang dulu kita. Au.

kita mansang ke round kedua program Leman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang, aram kita nyambung, kita nampung Leman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang ke Leman Berita kita ke sekali itu, agi bak meruan Indonesia, dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dan empai lama aku dah 26 hari bulan, aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang, dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku iku capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketika penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngomu luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke yang yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya. Kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi ni ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana. Udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capenya awak ke capenya nak stres ko ya siti ko ya nanti capenya stres tusah hati dia capenya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu, kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam lah. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock. Macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi senggup nak kita. Kelebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya, tadi Leman Berita kita keempat kita mansang aja Leman Berita kita ke menduni ke sekali tu. Nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita. Aku nusui ke kita Siti Leman Berita. Kelebih lagi empat lama aku dah. Aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya. Jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami mayan tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat de sayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup di kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peringat. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen diperindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bela bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tai tahu ngasu hadliat ati nemu kita asap ke dia tepu raba atas pangau lebu orang ke lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepuk orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco-nya ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senangan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih ge bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih ge maya rinam ngopi magak tanduk ya redua 5.5 lemai bersamping ge kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pual aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko lelaki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Ibad.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk gaduh ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya gaduh ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Hai hai hai, aku Dorin Teodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Aku Cikgu Tubang Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua Peningah YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai Dayak.

Yang aja boleh pengelantar ngendang yang dipinta kita nanti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh, gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita kita berterus dari Kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat ke gulang pengeluar program kami kebukai merindang kita nak putus-putus dengan lagu gawai tambah lagi dengan lagu gawai merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban hak gawai nang ya dintu kita daya out ok tu ninggal ke kita dengan duitik lagu lagu hari Dennis engkau Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batok ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh, ha! Asal gawai.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau perlu untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita ikayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Selamat pagi, Assalamualaikum untuk kita orang semua yang terus kekal bersama dengan kami orang di hari Sabtu tu. Ni Lin teo.
0: Oi, ya tu.
1: Adanya muncul.
0: Tek pulang nak ya, Tek.
1: Pulang dari sini.
0: Beli barang.
1: Beli barang sama dengan kawan-kawan kita lah.
0: Entah kawan dengan abang.
1: Oh. Sama juga dengan kawan-kawan kita tu di Facebook tadi. Kita dah kongsikan juga tu. Daripada Suhaila Abdullah, aktivitinya hari tu selama hujung minggu untuk kita dua katanya. Aktiviti pagi tu nak mengemas, tengah hari kelak nak ke pasar dengan anak berbeli barang pakai mbak pulang gawai esok hari. Cuaca si berapa panas, Alhamdulillah. Terima kasih DJ berdua katanya. Seterusnya.
0: Alright, seterusnya kejap ah.
1: Kita ada Fatimah binti Ladom. Kami hari tu pergi ngabas anak menantu dengan cucu baru discharge dari ward. Semoga diperbenahkan perjalanan kami ke Landeh hari tu katanya. Dah ada Lin?
0: Belum.
1: Okey, seterusnya kita ada rakan kita beri komen di situ daripada Hasim Hamidah Murdiah. Hari tu kami sedang ke sini dengan mas rumah je, lalu nak bermasak, masak awal kemas. Semoga dipermudahkan urusan kita semua pagi tu katanya. Terima kasih.
0: Ya, kita juga ada Doli Jumat. Kami katanya nang di rumah aja di seratok tu. Katanya rehat dulu, belum check lagi katanya jemputan orang apa tu, Melah Pinang.
1: Oh, nikah lah maksudnya.
0: Nikah.
1: Oh.
0: Dari Senin sampai Arya Dek Kuang Kuih ke Bandar Nanas.
1: Ui,
0: air barulah terasa kekepakannya. Senin tu mupuk lagi ke Bandar Aswan katanya, dan Bandar Sibu. Benak ngapas sidak burung mepati.
1: Si aman. Okey, Rukai Haji hari tu nak ngitung jambatan je lah tanya. Dari jambatan Matang Sadong ke jambatan Matang Lupa, ke jambatan Matang Seribas, jambatan Matang Krian, raun ke Menua Sio katanya DJ. Kedong cuti tu bah katanya. Diajak hari tu sehari tu. Terima kasih. Oh, jauh jalan hari tu.
0: Alright, kita ada juga daripada Hawa Ram. Kongsiannya kami orang seda katanya aktiviti relax ajak di rumah, beli barang dapur, masak katanya. Santai kat rumah aja, belum ada plan apa-apa lagi. Dan satu lagi daripada Suhaila Abdullah, dah ke belum?
1: Belum.
0: Belum ah. Yang ada selamat menyambut hari raya Adik Adha. Aktiviti hari tu pagi tu lagi ngemas, tengah hari kelak nak ke pasar dengan anak beli barang, nak pulang ke gawai esok hari.
1: Ya, okey. Apapun, insyaAllah sekitar 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk nak tahu apa aktiviti sedangnya di hari Sabtu tu. Dari dalam segmen cerita hari tu. Ini dia Selamat Pagi Sarawak.
0: #GengPagiKita.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Baik, untuk mengetahui sebenarnya peramatik laporan korban untuk hari keempat Aidil Adha untuk hari itu, insyaAllah kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Omar bin Mat di talian. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita adik-adik?
1: Alhamdulillah, sihat. Kita apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Katanya memang meriah di Suruh ketika itu Ustaz Noh dengan aktiviti korban kita. Mungkin kita boleh kongsikan berkenaan dengan aktiviti ibadah korban yang ada di sini. Silakan Ustaz.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Lin, Andy dan So FM. Alhamdulillah, hari itu tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijrah, 30 Mei 2026 hari Sabtu, dan kita masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidil Adha. Jadi saya lapor terus pagi itu bersama Majlis Jawatan Kuasa Majlis Korban di daerah Baru Peringkat Perdana 2026 P192 Mas Gading. Pasti waktu itu di kalangan warga masjid dan surau teruja dengan aktiviti yang berlangsung pada pagi tadi bermula 8.30 pagi. Dan sekarang itu kita telah mula untuk melaksanakan aktiviti melapah. Untuk makluman kepada semua masjid dan surau yang terlibat, selama 9 buah masjid surau sekitar daerah Baru lah. Untuk makluman semua, tetamu kehormat yang hadir pada pagi itu bagi menyerahkan daging korban ialah Yang Berhormat Tuan Murdi Bimol Timbalan Menteri Belia dan Sukan, merangkap Ahli Parlimen P192 Mas Gading, Daerah Baru. Untuk makluman pada pihak Sawah FM dan semua penduduk Islam Daerah Baru, itu adalah program kali pertama secara dikumpulkan Masjid dan Surau di Baru. Sebelum itu YB serah sumbangan lembu dilakukan di setiap masjid dan surau masing-masing. Di tahun itu diubah sedikit kaedahnya, dibuat secara perdana, dihimpun sekali lah. Jadi tuan rumah tahun itu yang dah dipilih, iaitu Surau Darul Muttaqin, Taman Mutiara Bau. Jadi objektif program itu untuk mengeratkan lagi hubungan persaudaraan di kalangan kaum muslimin di daerah Bau. Di jumlah lembu untuk ibadah korban tahun itu berjumla 9 ekor. Untuk makluman semua, 8 ekor dah disembelih di PPS Sarabif dan pagi itu seekor di surau itu lah. Agihan daging korban akan disalurkan kepada golongan fakir miskin dan asnaf dan penduduk Islam di sekitar daerah Bau seramai 633 orang. Jadi rasanya itu saja laporan ringkas dari lokasi pengisian program berlangsung pada pagi itu, DJ.
1: Baik.
2: Sebenarnya dengan korban ibadah korban perdana peringkat daerah Bau.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita bersama pagi itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada Pesarwa FM.
1: Ya, sama-sama.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Yeah. Untuk kita nak tahu lah aktiviti-aktiviti sedangnya untuk hari Sabtu tu. Oh. Jadi kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Meriah bunyi kawan-kawan kita hari Sabtu tu. Walaupun hari Sabtu, walaupun musim cuti tu dah start kata kita, tapi kita tu masih memeriahkan suasana di hari Sabtu.
0: Jadi kita nak dengarkan suara kawan-kawan saya. Kalau di Sibu kita ada DJ di.
2: Ya, kami ada situ. Apa khabar kita dua, Lee dan juga Andy?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat Hari Raya, DJ di.
2: Selamat Hari Raya juga ni.
1: Sama. Dan kita ada si Aman, Iza. Betul. Sri Aman.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alright, kita ada N di Limbang.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Seorang lagi kita ada Shah di Bintulu.
1: Shah di Bintulu.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar kau Bintulu nak? Apa khabar pasir Bintulu?
6: Bagus pasir Bintulu. Okay, pasir putih-putih.
1: Putih-putih, ha? Alhamdulillah. Okey, di Miri kita ada Tia.
7: Hai Lin, hai Andy.
1: Hai. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu. Jadi kita nak tahu je lah aktiviti-aktiviti sedaknya untuk ujung minggu macam tu. Selalunya kita akan pergi daripada utara.
0: Betul.
1: Kini tu kita nak pergi ke Paramate, Asimanggang, Nolok lah Lino.
0: Mana kata kawulan ni nak nengok.
1: Okeylah, kita nak ke Semanggang, Nolok lah. Iza, apa ceritanya? Iza.
8: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam.
8: Kongsian dari Simanggang pagi tu ada beberapa aktiviti lah. Okey, yang pertama, program ibadah korban Masjid Bandar Sri Aman sempena Hari Raya Aidiladha hari tu akan diadakan bermula jam 7.30 pagi tadi di pekarangan Masjid Bandar Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga notis makluman pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk yang mana 3 Jun dan 4 Jun klinik kesihatan akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari. Itu bagi klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek serum ataupun cek kuning lah sahajalah. Yang lainnya mun ada rasa macam nak ya, pergilah ke hospital lah. Okey, dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga yang program yang akan bakal berlangsung, iaitu program perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Afrid Jabu SMK Sid Agustin Betong. Okey, dan selepas daya jua kita nak kongsikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman akan diadakan pada 14 Jun 2026 yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program itu untuk memperkasakan lagi kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Dan akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan kepentingan program tu yang mana penganjuran mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung kelak, dan keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur dia pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan di antara beberapa aktiviti lah yang sedang dan akan berlangsung dalam masa terdekat tu. Ya, perkongsian di Pilihan Sri Aman, dan kembali bersama dengan Din, Andy dan Lin.
1: Baik, terima kasih Iza. Banyak aktiviti yang ada di Sri Aman. Okeylah, kita nak ke Sibu, kawasan tengah Sarawak.
2: Dah halang-halang dah nyebut nama kami.
1: Ya, dah nyebut. Ni ada terus handover.
2: Handover terus sana.
0: Ni nak saya tak lalu ke tepi. Nak nama ni jentin. Nama nak ya. Toke madu juga dulu.
1: Okeylah, Din, silakan dengan perkongsian kita.
2: Well, terima kasih Andy dan juga Lin serta rakan-rakan kita menerusi cerita kita di Sarawak FM. Dan sikit lain sibukan yang nak saya kongsikan bersama antara lain adalah aktiviti ibadah korban lah yang berlangsung, yang mana yang pertamanya saya nak kongsikan bersama pada 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bermula jam 7.15 pagi sampai 11.30 pagi, bertempat di Rumah Wakaf Lama bersebelahan Masjid An-Nur Sibu. Alhamdulillah, program ibadah korban 2026 anjuran Masjid An-Nur Sibu telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan serta semangat ukhuwah, dan majlis telah diselaraskan oleh Timbalan Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, Abang Fairul Syamil, manakala urusan penyembelihan telah diketuai oleh Ustaz Qaizara bin Muhammad Ali, Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, dan juga Tuan Haji Sukari Bilal Masjid An-Nur Sibu, serta turut bersama Encik Hafizan dari Pemuda PBB. Sebanyak 3 ekor sapi telah dikorbankan melibatkan penyertaan seramai 21 orang peserta korban lah. Dan agihan daging, tulang serta kulit korban telah diserahkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini. Dan selain itu, seramai 47 orang penerima sedekah fakir miskin yang berdaftar di Masjid An-Nur Sibu turut menerima agihan daging korban. Dan pihak Masjid An-Nur Sibu juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah pun sama-sama menjayakan program ini, khususnya Jabatan Kuasa Masjid An-Nur Sibu, Jabatan Kuasa Masjid Al-Kadim, Pemuda Pembibis, Kedawan Masjid An-Nur Sibu, pelajar dari Akademi Tahfiz Hidayatul Quran An-Nur, dan juga Bomba Sibu, Muslimah Masjid An-Nur dan juga Ahli Kauniah kawasan sekitar. Jadi seterusnya program korban perdana di kawasan Rajang, Belawai, Jerijeh dan Selalang telah selesai dilaksanakan semalam. Sebanyak 31 ekor lembu korban sumbangan N41 Kuala Rajang, 25 ekor semuanya, dan Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir 6 ekor telah berjaya diagihkan kepada komuniti setempat. Dan korban perdana diteruskan lagi di Masjid Al-Mutakin Sarike secara serentak di beberapa lokasi lain di sekitar Sarike. Dan program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Muhammad Haji Abdul Wahab sebagai tetamu kehormat, dan Yang Berhormat Datuk Seri Huang Tiong Si. Dan program ini merupakan platform terbaiklah dalam melaksanakan ibadah korban, selain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang serta berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Bagi zon Sarike dan Selalang, sebanyak 20 ekor lembu disumbangkan oleh Masjid Al-Mutakin bertindak sebagai pusat agihan utama. Agihan diserahkan kepada agensi tempatan, pejabat residen, PBB, N1, polis, bomba JKR, MDS, kastam, rela dan komuniti saudara kita dan juga Cina Muslim. Dan agihan ini turut melibatkan Masjid Darul Saadah, Masjid Al-Rahman, Surau Darul Huda, Kampung Selalang. Manakala bagi zon Tengganu, sebanyak 11 ekor lembu telah diagihkan secara berperingkat membabitkan lokasi seperti Kampung Belawai, Kampung Jerijeh, Kampung Rajang, Tanjung Manis dan juga Bukit Kinyau. Dan semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan seluruh warga Kuala Rajang. Jadi ialah info dua, info pentadi ibadah korban perdana yang saya kongsikan bersama untuk kali itu. Jadi asalnya hari tu jagilah kesempatan kita nak bertakbir je nak sampai asal petang tu.
1: Betul. Itu dah antara ibadah ataupun peramati majlis korban yang masih berlangsung.
2: Benar.
1: Kawasan-kawasan di negeri Sarawak kita tu. Baik, terima kasih Din.
2: Sama-sama.
1: Jadi apapun, kita terus ke Bintulu.
0: Bintulu. Ya. Kita nak bersama dengan Syah.
1: Apa cerita di Bintulu, Syah? Silakan.
3: Okay, Lin dengan Andy, untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bintulu, di mana aktiviti Demadarah tu akan berlangsung hari tu 30 Mei bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di Park City Mall. Program tu bermula jam 10 pagi tu kelak sampailah. Sampailah jam pukul 12.30 hari. Ha, manakala untuk 31 Mei kelak di Bollywood Shopping Mall Bintulu pada pukul 10.30 hingga 12.30 hari. So kepada kita orang yang berhasrat untuk menderma darah ya, boleh terus datang ke siap pagi tu, kerana hari tu ia akan berlangsung, dan pastikan kita orang sihat, sehat tubuh badan, saya ada masalah kesihatan, dan paling penting sudah makan sebelum menderma. Dan aktiviti yang seterusnya iaitu program jualan ramah madani bergerak, yang mana sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan ramah madani bergerak di rumah Padang Batu 37 km 60 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan apa yang menariknya, orang ramai boleh mendapatkan barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, telur, tepung dan dan lain-lain dengan harga yang berpatutan. Dan juga yang last sekali adalah majlis rumah terbuka gawai Dayak Rumah Panjang Tuai Tiut Anak Usit Sungai Setulan, yang mana pihak rumah panjang tersebut akan mengadakan majlis rumah terbuka gawai Dayak pada 1 Jun 2026, iaitu hari Isnin, bertempat di Rumah Panjang Tuit Rumah Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, yang dipahamkan tetamu kehormat akan turut menghadiri majlis yaklak, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia dan Merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi apa antara pengisian aktiviti yang diadakan sebenarnya majlis terbuka hari gawai Dayak tu kelak adalah upacara berjalan niti di daun, persembahan kebudayaan, upacara ngetas rantai dan jamuan makan bersama tetamu kehormat. Okay, Lin dengan Andy ya, saya untuk bahagian di Bintulu.
1: Baik, terima kasih Syah di Bintulu. Dah minum tak Syah?
3: Ah, dah. Ada problem sikit dekat situ. Kan orang pun button tu.
1: Oh, tidak hal, faham. Saya dah masalah.
7: Sampai cerita.
1: Selalu berlaku benda macam ni. Bo bingung. Okeylah. Apapun, kita berterima kasih ketika kita nak layan lagu dulu. Kita beri laluan kepada hiburan kita dulu. Lepas tu kita sambung lagi nak mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku di dua tiga kawasan lagi lah. Mm-hmm. Yang mana nanti kita ada Miri, Limbang dan Jak Kuching menyusul selepas tu. Di cerita kita, cerita hari tu di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Cerita Ritok di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah mengetahui sebenarnya cerita-cerita daripada rakan-rakan kita daripada Seri Aman, Sibu dan Bintulu. Apa kata kita ke
2: Miri
1: untuk peramatik cerita kita Ritok bersama dengan Tia. Yeah. Tia, apa ceritanya di Miri, Tia?
3: Okey, terima kasih Andy dan Lin di Surai FM untuk perkongsian pertama dari media itu. Bersempena dengan Hari Gawai Islam Agi esok lusa. Jadi jualan Rahmah Madani khas ketika itu sedang berlangsung di Imat Express Bulatan Piasau bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang aja. Dan hari itu 30 Mei merupakan hari yang kedua, hari yang terakhir. Jadi pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga Rahmah, antaranya ayam segar, ada ikan siakap, beras, minyak masak, telur dan banyak lagi. Jadi kepada semua pengguna yang berada di kawasan sekitar, datanglah dan jangan lepaskan peluang untuk berbelanja secara bijak dan berjimat. Ingat, Rahmah itu berkat. Okay? Baik, seterusnya bagi penduduk sekitar Long Lamak Baram, sambutan dari Gawai Dayak akan dimuliakan dengan acara Pesta Gawai Jualan Ria Long Lamak yang sedang berlangsung di car park baru Long Lamak Baram Miri. Dan pada sebelah malam tu bermula jam 8.30 minit malam ada persembahan khas daripada penyanyi tempatan Jeremy Tingang. Dan pesta tu bukan saja menjadi platform jualan dan riadah untuk komuniti setempat, malah turut meraikan warisan budaya Dayak. Jadi orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Gawai Dayak di Long Lamak. Dan seterusnya, perkongsian terakhir, bila musim perayaan membawa kegembiraan, namun dalam masa yang sama permintaan darah juga meningkat. Jadi pihak tabung darah Hospital Miri menyeru kepada penderma yang telah mencukupi 3 bulan dan penderma baru untuk tampil menderma darah. Di kempen Derma Darah Bergerak hari ini berlangsung di stage area MYY Mall Lutong bermula pukul 9 pagi tadi hingga pukul 1 petang kelak. Dan untuk yang tidak berkesempatan untuk datang hari itu, bolehlah datang untuk esok hari. Kempen Derma Darah Bergerak esok hari Ahad 30 Mei 2026 bertempat di Chisin Court Temple, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 minit petang. Jadi tiga perkongsian dari Miri untuk cerita itu, Lin dan Andy. Terima kasih
1: Tia daripada dia. Miri. Baik, apapun kita terus ke rakan kita di Limbang. Gini cuaca di Limbang tu, En.
4: Hai Andy, hai Alin. Cuaca di Limbang pagi tu nya mendung.
1: Mendung.
2: Mendung hati.
4: Sejuk-sejuk.
1: Ya, alhamdulillah kan.
2: Memang orang situ gigit-gigit panas.
1: Okeylah En, apa ceritanya En di Limbang, silakan.
4: Okey, baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Dan untuk pagi tu En nak kongsikan ada tiga cerita, antaranya berkenaan dengan program korban dan pengagihan daging asnaf di Limbang yang mana perkukuh semangat kebersamaan masyarakat, yang mana majlis penyerahan daging korban kepada golongan asnaf anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Limbang Lakil berlangsung di perkarangan Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang yang diadakan semalam. Dan program tahunan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat setempat melalui penghayatan ibadah korban dan amalan gotong royong. Dan sebanyak 3 ekor kerbau telah disembelih dan daging korban diagihkan kepada 88 penerima dalam kalangan golongan asnaf di kawasan ataupun di Limbang. Dan juga untuk makluman bahawa sebanyak 16 ekor kerbau disumbangkan melalui Pusat Khidmat Masyarakat Bukit Kota untuk diagihkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jabatan Kerajaan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Bukit Kota. Baik, itu berkenaan dengan program ibadah korban dan juga pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diadakan semalam. Baik, seterusnya berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 yang akan diadakan di Batu Danau Limbang selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun. Dan antara aktiviti yang diadakan, pada hari pertama akan diadakan pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan wanita, jualan dan juga demonstrasi dari agensi kerajaan, sukan rakyat. Dan untuk sebelah malamnya akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan. Dan antara lain juga akan diadakan pada hari Sabtu akan diadakan pertandingan Ratu Badoro yang diadakan pada sebelah malam. Dan terdahulu pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan untuk pada malam tersebut, iaitu Panglima Babulang dan juga Agak Babulang. Okey, dan untuk hari Ahad akan diadakan pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh, auto show, Pesta Babulang dan juga tarik kalat 3-on-3. Itu diadakan pada hari yang ketiga ataupun hari terakhir pada hari Ahad sempena Pesta Babulang 2026. Dan untuk info yang terakhir, pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak, Brunei Darussalam, yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa bermula 6 pagi sehingga 12.30 malam. Antara yang terlibat, ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pendaruan Limbang, ICQS Terdungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Itu makluman daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan juga sambutan gawai. Baik, itu dia Andy dan juga Lin untuk perkongsian kita pada pagi itu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En. Yang bestnya, peramatik bagi ibadah korban di kawasan utara Sarawak tu, yang berbeza dengan kita di kawasan-kawasan lain di

0: Baik, itu adalah antara menarik lah yang menjadi peramatik tarik ikan untuk ibadah korban kali itu. Baik, sama juga di Kuching sebenarnya ada juga program ibadah korban yang berlangsung, yang mana Persatuan Islam Hasil Dalam Negeri Kuching Hadani dengan kerjasama Surau Darul Fazlillah Kampung Gitak Laut telah berjaya menganjurkan program korban akikah yang berlangsung meriah dengan penyertaan oleh persatuan dan juga penduduk setempat lah. Sebanyak 2 ekor lembu dan 10 ekor kambing melibatkan kerjasama airat antara pihak Hadani dan komuniti kampung. Dan kolaborasi Tok bukanlah yang pertama, malah telah berlangsung beberapa kali sebelum Tok. Hasil hubungan baik dan komitmen bersama kedua-dua pihak lah. Jadi peramatik program Tok berlangsung kelak akan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Fazrudin bin Abdul Rahman Adun Ed 6 Tupong yang telah menyempurnakan perasmian program serta menyampaikan sendiri daging korban kepada penerima. Dan selain itu juga suasana program lebih meriah dengan 28 cabutan bertuah berupa hamper terjaan daripada ahli Hadani sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan juga sukarelawan yang terlibat. Itu antara perkongsian yang pertama kita kongsikan untuk hari itu.
1: Okey, masa yang ada 4 minit yang berbaki, saya ada sebenarnya ada 2 info yang kita boleh yang berlangsungnya program di Kuching kita tu, yang mana Premier Sarawak kita dijangka akan merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Batu Lintang pukul 10.30 pagi tu kelak, dan bangunan tu bakal menjadi mercu tanda pengakap Sarawak untuk masa akan datang dengan rekaan yang amat menarik. Berdasarkan statistik, terdapat kira-kira 45,000 ahli pengakap yang berdaftar dan siap berdaftar di Sarawak. Ya, ada bangunan sendiri lah untuk siap perkataannya. Dan satu lagi kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpuk Kelapan yang akan berlangsung di Mini Waterfront Kampung Simpuk di Pandawan. Perasmian tu pagi kelak disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Antara acara utama tu agak menarik, Birumba Rating Abu, Rakit Berhias, pertandingan Sumbuk Sanggon dan Babai Pogan, dan juga pertandingan aktiviti permainan rakyat seperti menangkap ikan. Ikan apa yang di? Dan juga menangkap itik. Ada juga gerai serta sudut gawai yang memamerkan pelbagai hasil kraft tangan, makanan tradisional dan elemen kebudayaan masyarakat Bidayuh setempat. Rindulah macam-macam no?
0: Betul. Baik, apapun kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh kawasan di negeri Sarawak atas perkongsian aktiviti untuk hari Sabtu tu. Dan juga selamat bercuti lah kepada kita semua yang nak bercuti kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua rakan-rakan kita. Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Baik, apapun sampai di situ aja pertemuan kita untuk cerita kita hari itu, Lin. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain untuk pertemuan kita yang lain kelak.
1: Kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan gayu guru gerainya mai.
0: Selamat hari gawai kepada rakan-rakan kita yang akan menyambutnya dan selamat bercuti kepada kita semua yang akan bercuti itu kelak. Okey.
1: Bye kawan-kawan.
0: Assalamualaikum. Bye.
3: Cerita Rito. Sarawak FM,
0: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
0: Bintulu FM,
3: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama

Ya, 10.15 menit pagi di Bekasi untuk Anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk Anda, ekspresi Siva FM 9.12 untuk pertemuan kita di hari Sabtu hari ini 30 Mei 2026 Masihi, bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan di jam yang pertama tadi kita dah bersama dalam ruangan cerita Rito bersama dengan rakan-rakan kita penyampai dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Sarawak FM, Seri Aman FM, yang bersama dengan kita selama lebih kurang setengah jam kita bersama tadi dengan konser dan TVT yang telah pun berlangsung di tempat masing-masing. Dan seterusnya di jam yang kedua itu seperti biasa pertemuan kita cerita pagi Sabtu, rancangan Rock 876. Anda boleh ikuti dengarkan lagu-lagu rock pilihan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda, Rock 876.

bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM segalanya untuk anda.

0: 876.
1: Kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa itu dah.

Ya, 10.53 menit pagi. Terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Sekalinya untuk Anda, Ekspresi 9.12 edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 masih bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi bertemankan saya DJ Din waktu ini. Dan seperti biasa, di jam yang ketiga gelap kita akan bersama dalam ruangan interaktif Siva FM. Ucapan juga salam dari pendengar sahabat Siva FM akan saya bacakan di jam yang ketiga gelap. Jadi untuk waktu itu saya nak kongsikan bersama yang termuat di portal berita RTM, PBB tegaskan Gaza hak mutlak rakyat Palestin. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stephane Dujarric menyatakan bahawa badan dunia itu mahu melihat Gaza kekal di bawah pentadbiran rakyat Palestin dan mengulangi kesan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai malam balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluas kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Di bawah perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Oktober lalu, tentera Israel sepatutnya hanya mengekalkan kawalan ke atas 53% wilayah Gaza. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM. Segalanya untuk Anda. Sebuah lagu Iban untuk hiburan kita bersama dari Ricky Henry, Selampai Diberi Darah.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, 11.07 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siba FM. Segalanya untuk anda. Kita bersama dalam ruangan interaktif di jam yang ketiga tu. Jadi saya nak bacakan ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Siba FM yang berkomen di live Facebook kita, page Siba FM. Segalanya untuk anda. James Kemira, selamat pagi Jadin dan selamat bertugas. Terima kasih. Dain Tabang, selamat pagi dan selamat berjalan ke pengawal. Panas dari kami Kampung Danau Dayang Tabang. Terima kasih Dain Tabang. Delis Asim bagi tu, selamat pagi DJ serta selamat hari gawai on the way pulai menua berjimat pulai ke menua. Semoga selamat tiba ke destinasi pulai kininya. Ramli Lee, salam Jedin dan selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rekan-rekan pendengar Siba FM. Selamat menyambut gawai untuk semua rekan-rekan dan ke keluarga Iban di sini-sini juga berada katanya. Ya, daripada Ramli Lee pagi tu. James Kilan, selamat menyambut gawai kawanku ya. Kita ada juga siapa di situ, Dublin K Baja, selamat pagi DJ dan selamat jalan menjalankan tugas. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Minta DJ putarkan lagu gawai untuk SMS Fred, Sindun Edi, Indok Kenawin, Bulan Pengelinduk, Peter Tinggal Kunjam, Poli Masing, Rachel Merikan, Mary Uban Martin, Sasha Manda, Cecilia Malon, Cecilia Eric Jang, Daniel Stamos, Debbie Stallone, Stelop, Roland Tweet, dan juga selamat menyambut hari gawai ke Guru Geranya Mai Murah Rezeki. Dari Dublin ke Baja pagi tu. Kita ada juga Ibak Benson, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawal Anggain Wan. DJ Ari Sibujaya tu minta DJ mutar ke sebarang lagu gawai lagi. Terima kasih ya daripada Ibak Benson. Sampian Podi dan Assalamualaikum Jadin dan salam bersiaran. Salam untuk semua pendengar Siba FM. Semoga sentiasa sihat katanya. Baiklah, ya antara ucapan daripada sahabat Siba FM yang lain akan saya bacakan lepas tu. Jadi kita orang terus setia mendengarkan Siba FM, segalanya untuk anda.

0: gelang 200, cincin 100. Nah murah eh. Murah. Dalam emas 916. Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangga. Ni tu akan suka berdengar. Show up. Eh.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Eh, tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, emas 916.
1: Oh, murah jual. Mau mula tu, skamer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku
1: mungkap. Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami maki barang masuk nak. Ha? Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Ha. Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu eh.
0: Kenapa?
1: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: scammer dah apa dia si Eda. Cayak gila macam dia. Ya mesti barang kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Nanti. Nama kami tu. Kalau. Ya kacak Ikan julu Nyonya ngecek emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Kasih tu. Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh. Aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada bang. Bahas di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cintang ke apa tiku ni. Kau kasa kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Ya, Mahmri, pukul 11.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM. Dan untuk ruangan interaktif seterusnya, ucapan daripada sahabat Sibah FM di ruangan komen di live Facebook page Sibah FM. Segalanya untuk anda, Rita-Rita pagi itu. Selamat pagi DJ Din. Dan selamat kawan di semua, Roslin Jelawa, Julia Supi, Juli Luli Genayang, Alano Ganeng, Joshua Jos, Wela Nyipan, Kaban Ebi, Kaban DSK Sungai Kapit, engkau semua kami serumah Bak Bawang Hasan. Oha, selamat gawai Guru Geranya Mai, katanya Geramang Anil Grinang. Selamat pagi DJ Din dan selamat Hari Raya di Adha dan selamat di gawai agak-agak semua minta dijamaikan lagu Hari Watson Jelai, boleh tahu yang Maya gawai. Untuk adiknya Dr. Jongkar Grinang di Universiti Kuching, Eastern Sungai Geramong, Pengulu Belawan Grinang, Apai Moy, Apai Cabu, Cikgu Lumi Janggok, Cikgu Moses Gangga, Apai Sebi, Cikgu James, kau semua yang mengenali dengan ucapan selamat hari gawai dan semoga sihat sejahtera hendaknya. Itu saja DJ, terima kasih dari Geramong Anil Grinang. Juga kita ada Venus Juana, assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din, stesen Sibah FM, teman setia anda, saya komen peminat setia Sibah FM, selamat hari gawai. BC nyapa pagi tu, okey DJ, terima kasih komen dari Miri Town Square. Terima kasih juga untuk kita Venus Juana. Jadi kepada anda yang dah pun mantapkan ucapan juga salam, terima kasih banyak-banyak yang minta diputarkan lagu tadi. InsyaAllah mana yang dah saya putarkan, semoga anda telah pun terhibur lah dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan dan juga disediakan untuk penemuan kita kali itu. Jadi saya akan kongsikan bersama selepas itu lah jadual solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibah FM, segalanya untuk anda.

0: Ya, dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan, luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tunggu. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kita kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari itu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

Ya, sebelah saya 36 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM. Berikut saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zona 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.32 menit tengah hari, Asar pukul 3.57 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.54 minit malam dan subuh pagi esok 5.09 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Rajang. Zuhur 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 3.59 minit petang, Maghrib pukul 6.40 minit petang, Isyak pukul 7.55 minit malam dan subuh pagi esok 5.12 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Engke, Lili, Muantu, Betong, Sepau, Pusat, Strato, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 3.59 minit petang, Maghrib pukul 6.40 minit petang, Isyak pukul 7.54 minit malam dan subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin dah untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijirin penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Ya, 11.56 minit pagi. Nampaknya kita dah

saya soal jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini untuk ekspresi Sibar FM 912. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Semoga apa juga yang kita kongsikan sepanjang 3 jam pertemuan ini akan dapat memberi kebaikan dan juga dimanfaatkan bersama. Dan semoga anda yang sedang dalam pemanduan selamat tiba ke destinasi yang anda tujui, yang masih lagi bercuti, selamat bercuti untuk kita orang semua. Anak yang baru nak bercuti, selamat bercuti juga lah. Yang penting sama-sama kita meraihkan perpaduan yang ada nah, dengan sebaiknya nah. Dan selamat Hari Raya Aidiladha untuk Muslimin dan juga Muslimat. Dan juga selamat Hari Gawai untuk rekan-rekan yang meraihkan Hari Gawai. Selamat lagi nak Kayu Guru Gerai Nyamai. Dari peluang yang ada tu, saya ucapkan selamat Hari Gawai Kayu Guru Gerai Nyamai. Lantas senang Nguan Menua. Jadi sampai jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu, dan seperti biasa tepat pukul 12:30 di siaran YFM akan dapat anda ikuti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani, salam Seraku Maju Makmur. Bye bye.

Gulenggau Rakyat Gau Tanggung Pengawal Ramah Korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyawup raban tiba-guna ke bantu berserimbai Gau Pengurami Gawai Dayak. Menteri Utiliti Gau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyawup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambegan rapid ke kaul antara tuai agensi Gau Mensia Manyuh yang maksud ke jakunya lebuh berjaku buat pengoraminya ke diatur buat kampung bulan sebuyang.

Berbangunnya di kampung Lubuk Manta, bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan mega nerima bantu bakul pemakai hari Sakofa. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi ngemendari ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya. Yang madah pengawak bakanya mandang ke pengeran perintah di seruran di pejalai ke begulenggau agensi di bekaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Sekut lelaki tuai ke berumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati ngau pengawak meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelala ngau siku induk dengan aplikasyen WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedau ia diumbuk ngau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titip jalai ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antar bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebedau ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisi bekaul ngau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi yang nak Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit ngau hukum sipar. Berbangaunya dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 ngau 28 tahun ditahan ke polis laban dipelabak ke bisi bekaul ngau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawak perintah berjalai ke tanggung pengawak tinglingi bak jalai Tun Razak ngau jalai Sungai Apung Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalah Berat Upis Polis Sekamah kira pukul 4.09 minit pagi pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawak matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dibelabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput ngau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin ngau metamfetamin. Pemeriksa megak tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah bekaul ngau dadah sebedau itu. Kes dipansi kena Seksyen 379 ngau Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching, berita itu tadi ditusun Ratna Saimin, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Istri Aman 89.5.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI Kediatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert dimujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nur ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal tegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa? Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo, ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu Minatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Nindang hari 6, jam ketubah, ngelah tengah hari.
2: Ya, ngelah tengah hari, ungkap ya. Tengah hari 6, hari itu 30 hari bulan 5, kami di Kuching, endak Kediri ya. Bagaimana selama bulan kau 5 lagi. Pengeri kita, pengeluar program hari Limbang, Suri Aman, Sibu, Bintulunggau, Miri ya. Okey, jam keterubah ya, randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang pukul 1 tu lagi ya. Terus ngagai menua Limbang. Di Limbang, segi Dum ya. Hello Dum.
3: Hello MS, selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat, kita juga selamat Dum.
3: Ya, betul.
2: Gaya hari di Limbang Dum.
3: Gaya hari sehari itu manah di Limbang pagi tengah hari itu tadi pagi tadi pun manah nak nyangkong muak lemai. Laban ke, lemai kemari bisa ke hujan menua kita di Limbang tu.
2: Iya, sebabkan kau di Kuching temu menyiat hujan. Hujan banget tang yang dah lama.
3: Oh, mengenyam ya.
2: Kita terus ngagai Seri Aman tu Dom. Di Seri Aman tabak aku tentu ya bujang ganggam kita Ibin.
4: Ya, segamai.
2: Agi berbingkul lengan dia, Ben. Gary di Seri Aman, Ben.
4: Seri Aman di pedak diperhati ke berengkah di pagi tadi nyentuh ke dia tu agi panas. Malam amai menyukur seduai Seri Aman nyuka selampur hujan tutup bawah tiga renggat.
3: Bisa renggat peben.
4: Bisa ya mai ngetu na lama udah nya banget baru. Tu na lama banget baru.
2: Apakah sedari Ki Anderson ke belagu nya bisi 3 set nah. Okey. Sama mega bisi hujan na lama di Kuching ga di Kota Semarahan kita terus ngagai menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello Sibu.
5: Hello Kuching, Limbang, okay. Seraman. How?
2: Nah, berita mar.
5: Berita drempu maneh tau gaya hari kita pan cukup maneh ganya di luadin kira kenyangkung meh pejalai bala sida ke kapulainya tau ke benung bebeli ke barang nah.
2: Betul. Kira kena tu nanggul lah nanti nyak nada hujan nah.
5: Iya, nanti hujan pan nanti dah ka terus kaja meh.
2: Kasak aja nah. Ada kunggau meh nah mar.
5: Iya.
2: Okey, kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya, hello, selamat tengah hari. Nama berita kita. Lu nyaut ku magan.
5: Betau ke flow ge ngantai nama ge tanya flow.
6: Tegenuang. Mentis kati komat.
2: Kan nama ya flow laban terpegun dah ni ga intro noang. Au nya nak munya.
5: Au laban nak lu ni mai anu flow pegun. Au.
6: Nemat.
2: Au gaya ri di Bintulu flow.
6: Panas tengah hari itu mai kemari de malam pun bisik sebakal ke hujan kami di Bintulu.
2: Hujan dah lama nih.
6: Nak lama tanya banget ke tajak nak lama.
2: Ya sekali muainya.
6: Engkau dah lama nak muai deh.
2: Kita ngagai. Ngagai Miri dulu tim Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri kita engkau. B, hello B.
7: Ya, selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
2: Mana?
7: Ya, kan? Mana? Nama tersino bunyi ya.
2: Nada tersino dah.
5: Nada. Pemadu ya tanya.
6: Sige bunyi ya.
5: Sige bunyi ya. Kita kumada kede Brenda kan. Kita sebuah gawat 30-31 tau. Sige. Mayu ada tangsa aku dia sige harapan tau. Nya makin tanya sige gagal. Harapan negara.
7: Lagawanya. Amar. Ngelak kurang dulu ke kita didi. Iya. Kasih kesidaknya. Dulu
3: ramai. Sarang tamia sige lawan datai.
7: Betul.
2: Terjun dari band. Jauh
6: terus. Sampai 2 tahun kita ini.
2: Sige ya. Hero Tamil. Mendong itu band polis sudah terjun kedua. Pecah batu bata. Pecah batu bata. Pasti yang dindi ayu hancur. Saya batu.
3: Ya.
7: Malah.
3: Ancik deh.
5: Terpai pasti aja. Udah sejam.
2: Oh, terpai. Oh. Ya mesti kena cepat mata celum ya.
7: Oh.
2: Oh. Mai
3: tanda menteri.
2: Ya. Mai kayu belantan. Ya. Oh, kena nyamah balas samsi yang deh.
7: Balas kuntap.
2: Balas samsi yang sepelat yang magang.
3: Lebih.
7: Oh, balas kuntap.
2: Ya.
6: Spe asai zina.
2: Nyak ke situ film ceritanya nih. Kita nyelain dari jujur baru saya datai.
5: Tang tetap mereka tak akan benda. Tak ajak pada nama sehingga labu ya lagi. Tang lama
2: menanti
5: labu.
7: Cerita. Tak ajak lubah lama nanti. Kak memang
2: benda cipu ujung. Ben polis sedihnya situ ke lain. Tak boleh pakai lurus. Mesti ke suwi yang laju.
5: Mesti ke
2: suwi yang laju. Dia balas. Sudah lalu terjun dari Ben.
7: Terjun.
2: Nya
5: nuli nurun mana?
2: Nah kalau dia sebenarnya lain dah.
7: Nggak nyadi nurun mana hanya pelon. Nadae
5: berumban deh.
2: Berumban
7: deh. Nggak samsiang
2: tiada. Nggak kepala samsiang yang lari dah.
5: Lama konte ya badunya nyata atau ia tu nurun baganya tingkap dulu estayanya.
2: Bola.
5: Pedih lah bos.
2: Bola. Enak bergerak yang banyak lain dia. Momentum benong lajunya katina
7: bergerak. Alus gawat samsiang.
2: Din nelay teringkah 15 meter dia bergerak yang baru yang kan baru.
3: Mana dah cerita.
2: Ada cerita tamu.
7: Kena nyamai katinya dom.
2: Dia dulu nyebutnya di dom.
3: Nyamai panjai mah cerita. Mana dah. Again sampai pukul 1 kita nyebutnya dah.
7: Mana ni ngaca. Merindang orang
5: kerana minggu tu.
3: Ya, rendang minggu tu. Tukar topik. Spontan tu dah tukar.
2: Gemik kena boring ni dom.
3: Ya betul.
2: Okey, jadi randau minggu tu RMT kita kira ke pulang ngagai nuan tu dom di Limbang jadi pemata randau kita. Kira kena den tu beratlah topik kita cerita ni.
3: Ya, jadi terima kasih ya MA. Jadi topik kita munyi ke nuan tu ni MA. Jaban kita ke nyamut gawai cerita 30 lah. Mayu lah sekedarnya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat tu munyi ke star yang Tamil tadi ni. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat dengan Mike kita itu tadi berarti ke tau ke Ngenang tau ke Nusi nama tu cerita tau ke perami gawai berpilih menua di Sarawak itu di Sarawak maka aku tu selampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu Nusi berita di Limbang mega lalu Abi di Miring agak lalu gagai kucing kita lagi nih lalu Siti selamat tengah hari pendengar. Jadi kami sebuat tu tadi hari 6 Bengkas Station dekat berkunci ke Sekedap Penerang berkawal dengan pengerami gawai Dayak berpelilih menua Sarawak. Jadi seninjak bendar kita itu ngintu hari gawai. Jadi batang pengerami hari gawai itu berenggat negeri Sarawak ungkup tahun itu berpalan bagi menua di Betuang. Tinjang kawam rumah terbuka gawai Dayak Gerempuang Dagang Temuai Sarawak STF. Pengawal berbaris budaya ngau konsert jadi pengawal kemadu di kerindu kenya di perambu dekat diatur kena 6 bulan 6 atau ke 6 Jun 2026 nya tadi berita gawai kita berenggat negeri Sarawak jadi berkawal ngau pengerami gawai ke udah diatur tu tadi inya udah diatur bazar gawai di Limbang di Menamit kebenar di bagi menua Limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026. Jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur inya pesta benamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu belabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ilah berserimbai ngau gawai tahun tu jadi pesta benamit tu nak sigi diadu ke di nintian tahun tu. Jadi Siti lagi pengawal untuk bergerak bulan 6 inya malam giliran bidai atau ke giliran tikai tu tadi kita itu mu nusi ya lalu engkau dah tahu lah kita dengan nusi lagi pengawal malam giliran tikai ke diatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandak ya PIL PIL. Jadi pengawal tu dekat diatur Dewan Besar Set Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ila. Jadi pemes sai tau ke tetamu kehormat metuila inya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing inya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Nya tadi dua itik bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang. Lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain laban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu pecara atau ke autai ke diadu ke dekang rami ke ari gawai belabuh hari sereto bakal kita nya tadi berancau tikai bisinya ngebas pendam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngurami gawai ba ninti yang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri Tubih begulai engkau Nuan Nusi sekedar berita gawai kelebih lagi di Miri. Terus lagi Miri Tubih.
7: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke Munyiko MA tadi sarito topik kita kira ke santai-santai neh. Jadi ngatu meri selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu meri ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita ti benung ba rantau jalai anti oleh berjimat nang kelau laju ndada yote beruman kenyane neh Dom. Laban kita ya, sikit datang ngagai andu atau ketuju kita itu. Ya betul. 20 hajat pama men ibu lalu laju.
3: Mana okay. Jalan kaki.
7: Oh ya memang mal gak lalu laju lagi salah lubah gak salah ne. Oh okey jadi di beri dekat berkongsi ke program ke Mujur dia tu yang program gawai Dayak Bazar ngau Ethnoculture Festival ke udah Mujur dia tu berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai bandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami itu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukannya di penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komuniti. Jadi program itu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 ikut temuai ke bisi ratai mayanya udahnya hasil jual ngerikut ke penyampau 2.2 juta udahnya maya 24 hari bulan 5 nyari ke penudi hasil jual ngerikut ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod yang cukup mana banding ke tahun lepas tu Adum laban tahun tu program tu mayu diatur kelebih lagi labannya setiap malam bisik program ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengrami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pegawai pengawai perumah ngau perintah lokal nya Datuk Dr. Punga Manggil sama bisik ngulu pengrami tu nya Datuk Sri Lekim Shin nya Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Datuk Bandaraya Miri ngau galong luang nya ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu nya dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berseraku. Jadi itu Dom aku dekat macam segedap pemutus atau ke program-program ke udah diatur mayanya. Jadi kena 5 hari bulan 5 hanya peket karaoke yangnya juara Safira Felix udahnya 6 hari bulan 5 hanya peket sapet 2 yang ke juara hanya Wendy Land Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah. Udahnya peket ngajak induk ngau laki kena 8 hari bulan 5 inya ke kategori induk inya Britney Fiona penatai hari Sibuti udahnya ke kategori laki Harry Ligang anak Lawrence penatai Asari Miri ngau peket bertabuh inya juara hari Raban Sirak Rantau lalu ngau hari Sibuti udahnya kena 9 hari bulan 5 kita bisi peket Kuntau Solo induk laki ngau Kuntau Braban. Jadi ke induk tu tadi juaranya Valerie Menyi anak Anderson udahnya ke laki Elvin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu ke induk tu tadi inya Valerie pesari persatuan seni Kuntau pukulan 7 Miri ngau juara Kuntau Braban ari klub 7 lang menjambar lautan inya di Sibu. Udahnya 13 hari bulan 5 nya pekit tarian panjang orang ulu mai pulai tok ke juara ari sidak kumpulan Adang Suwi Luas Luai. Udahnya 15 hari bulan 5 pekit gendang pampan ari kumpulan sidak Guntur penatai asal ari Lepung Ajai. Udahnya di tangkan ke ngepekit Little Miss ngau Little Mister kena 16 hari bulan 5. Juara Little Miss inya Alicia Devong Lawrence inya bangsa Kayan Bidayuh penatai Sari Miri ngau Mister atau ke Little Mister inya Asia Ezel anak Humphrey inya bangsa Iban penatai Ari Miri Mega. Udahnya pekit Daun Sanggun juara Melanie Joyce anak Jeman. Udahnya pekit Keling Belawan juara Chris Marvinson anak Libau penatai Ari Rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras ngau pekit Keling Warau Ulu ina juara Jesse Ulong Jeffrey penatai Ari Long Tengguang Lawas ngau juara pekit Kumang Sarawak 2006 ianya Vanessa Sarawak bangsa Iban penatai Ari Miri. Jadi ulih pada tudum tentu ya pengrami tu mayuh macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput maknanya bakal Sidak Mawat Sidak Riken Rusen pek mega bisik Dian O'Shell ngau kebukai ke bisik merindang bak penguak gawai dek ngau Ethnoculture Festival 2026. Wow, dum jadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
3: Ya. Nang ngetung aku dengar pun dengar dari news pun nak moto hari-hari bisik pengrami.
7: Hari-hari bisik.
3: Ya sebulan-bulan tu.
7: Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakar stol, gerai-gerai bakar rumah sa pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti nak berjual pemakai kita Iban deh dum. Tahu jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngainuan dom di Limbang.
3: Okey, terima kasih B. Jadi terima utah nusi berita ke cukup mana ke pengerami ke atau ke pengerami gawai kita ke BCD atau di Miri sepanjang bulan 5 tu tadi nyentuh ke bulan 6 tu ilah ne.
7: Betul.
3: Jadi kita terus ke Bintulu tentu ya ndak tinggal juga benua negara Bintulu tadi mayu pengerami nah kita terus lagi follow di Bintulu.
6: Oh, negara pun lihat agak. Terima kasih. Okey. Berkongsi ke pengerami, yang lebih bagi pengerami mantar gawai ya. Ya kudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tau peningah atau ke program niti daun tau nerima sambut ke cukup manah ya serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta tik mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau komuniti dibagi menua Bintulu di tau ya. Jadi ya sidak ke ngau niti daun tau ya tau pekit ya lalu pemutus pekit kontijen ya kebisik ngambil bagi bak niti daun tau ianya lumur satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang Bintulu udahnya lumur dua Gerempung Kebana serta lumur tiga upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi program atau ngayan ke sawup ya atau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayu bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 atau tadi ya lalu program tu bisik mega digolok ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak lalu mega kaban kunsian negeri atau ke adun samalaju Datuk Majang Renggi lalu program niti daun tu dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tu udah mega mujur nerenak ke semangat berserakup bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti dibagi menua Bintulu di tu nya berkawan dengan program Maniti Daun. Okey, Semina nyajak muak ke ngali hari kena 16 hari bulan 5. Bisi mega pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026. Udah mega mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okey Semina di Kulo kita hari menua Sarawak tu tang bisi mega digolok peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu 7 pekit nyumpit tu endang kena mantai ke warisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur empai lama atau tadi nya 16 hari bulan 5. Lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengerami makan lemai tak ke pengerami mantai gawai Dayak ngau pekit Kumang atau renggat bagi menua Bintulu bisik megak udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju nya pengawa ya ke udah mujur diatur atau dom lebih lagi di bagi menua kami Bintulu di tu. Okey, kiranya mari Bintulu.
3: Jadinya tadi program atau ke pengerami gawai di Bintulu yang tadi nuan bisi nyebut Siti hari programnya tadi tau ke sebagi nya 16 ke 17 di Tidawan eh. Jadi pengerami ke cukup mana dia tu ke bala kita di Bintulung ke bisi awak ke sekali tu floor oleh nuan nebah ke kita Siti lagu gawai me
2: amai dom nyek larau nya mai dom awas
3: nyek larau so
6: oh nama tiba kita ni
2: awas me ya
6: awas bisi ko mai gawai ni rau
3: ya iro ngiro dulu me sementara kita ingat ke Sibo datau
4: kita rumah tak kayu tu dia
6: Ada Sarawak di Bian
2: ha? Oh, kita hanya bunyi ninjau Sarawak sehari itu Ben. Okay, Flo.
6: Okay, ha. Tahu sikit lagu hari Karen Libau, Begawai kita.

0: Okey, ha udah kami tu siapa nya tadi? Dom neh. Ha kami Erwin tu lo.
1: Ya Dom, ada ingat kena nama
2: dia ingat ke ya.
0: Okey, nah ingat.
1: Sebab tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti udah merinang kita ingat bala peninggal. Jadi kita lagi ba randau minggu tu nya nyebut tau ke nusi apa kunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu Bugulai Ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inwan tu Mar di Sibu.
3: Okay, terima kasih Dom. Kebenar nanti kita berhati kan eh ba Selampur menua Sarawak atau Ari Limbang nyentuh ke Kuching kan mayuh program kita datua sema sepemanjai mantar gawai maku kita sebedau kita ke nyingkang nyambut hari gawai tu. Onyo pergi lah tu ne tengah malam pergi lah tu ne berasa emak tu Dom lebih nak ke mai kita berarti ke berarti ke program kuda dah tu tu amat cukup ayuh ketahuan tu aku laban kita bisa awet berketau deh merek tabe puji ngagai semua komiti pengatur tu di Selampur menua Sarawak kuda tempat jaring sih dah ya laban udah cukup berbenar ngatur program tu laban aku nemu sitik tuju ya ndang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak men dak reti aku tu kai seminar bangsa Iban dan bangsa Dayak megak di Sarawak dia tu dah. Jadi nanti diperhati ke di pagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkur zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai kenawit ngagai suang kapit nya antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok tu ya ke nang ya de pegai Sibu di Tok mayuh program diatur sitik megak tabik puji laban ngau program mantar gawai ke diatur kai seminar pekit kumang keliang gawai tan megak ulih ngatur mayuh macam pekit adat ngau main asal kita Iban kelebih lagi aku kira ke ngelansak meh ngelansak berita gawai tau ke mantar gawai ke udah mujur diatur di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung tok keterubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkah 8 hari bulan lalu kat tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pia 8 di Kenawit agi bisi gawai bazar ke agi dibuka lebuh mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau nguluk medak ku aku tau tajapan hati kami ingin engkau tahun baru ngau orang niti daun labanya keterubah ya program niti daun diatur ba pasar Kenawit tau ke pekan Kenawit kita tajapan baru ya diatur tang aku medak sukung sawup pala raban orang kengau nak ngiranya Iban kayan Melayu Cina mega sama ngau nguluk programnya melanau tak ngau megak sida hari Sabah megak bisai laban sida ke bisai bergawa bekerja di menua kita di tahun eh lalu di Kenawit megak bisai pekit bertabuh ngau megak ngajat diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngau megak sukan rakyatnya ku aku berarti deh hari pekit main asal ke datu tu dia kita boleh medak mayu rebak nembiak rebak baru tu tadi ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sida rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko berenda tadi di miri bisa main nama tu bertanya neh berenda gendang bertabuh nak gendang pampat bala raban biak nya di pedaku ne brenda ya, nah
4: nya kita berat umur sidak ya dalam ti nak salah ku dalam dajah 6 5 bukannya
3: pemberi 5 pemberi 6 sidak ya udah rindu ke main asa tu mi kebenar ya siti hari cara kita ngangkat ke main asa kita deh hari program-program ke bisik diatur tu aku nyingkang agai gawai ke diatur di Sung tu megak kami sebuat kru RTM sempat datai lebih mayan niti daun gau megak mantar gawai di Sung DJ kita menti sigih megak bisik datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisik datai lebih maya pekit ngajat apa pekit ngajatnya nanti dia berhati ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumo satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia muka aku ambis di perhati kaku nak aku sempat nanya berapa umur tang gebia di pelabak kaku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Nya Siti hari utai ke cukup manah datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit kumang di suang. Lalu pulai ngage kapit ke kapit mega mayu macam program diatur nyerumbak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun pihak mega bisik pekit ke bukai diatur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anamit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datu nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatu atau ke pekit diatu tu kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 itik kontijen ke engkau masuk dia kita boleh medak pengaya ngepan asal kita iban ngemega bangsa kita atau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nya di kapit ngau melansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu bala kita di luar din bisik medak, bisik berarti ke belah media rama program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai lalu pulai ngagai di Sibu di tu megak bisik program mantar hari gawai lalu malam mantar hari gawai daya dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawal miring tok kuya manah tok diangkat ke kita digagak kita di dokumentasi retinya dipindah kita ngagai dalam buat menya ngambil ke ya tok tadi ndang ya uliah dikelala orang laban reti ba miring tok kuya dan ya bisik nilai spiritual yang megak kesyukuran, penghormatan tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita, banyak kebuah banyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita banyak sekedar ngelansak cakup ke bisi depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang, banyak Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pelamak kuda. Ngaunya sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai atau ke program gawai kita di Sibu. Okay, Dom.
1: Okay, terima kasih Mal di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam. Nah, cukup cerita atau ke pengrami gawai Dayak kita di menua Sarawak tu nama. Terima kasih agai berita atau ke info ke ditusi nuannya tadi. Jadi kita terus ke Seriaman tu Ben nusi berita ngau ngelansak di berita hari gawai atau ke pengrami gawai Dayak kita di Seriaman.
2: Okay. Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari agai bos Dom di Limbang, pihak megak Miss Brenda, Miss Flora, Tok Puan Margareta, gawa bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Ada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawut aku ke dia rampi dia kelarau Pak Kunti.
0: Aduh, nyalah kurang main kat gawai tu.
5: Orang yang ngawut kita sawut.
4: Setuju.
5: Nanti dah setuju. Padahal kan dah setuju.
0: Mal tadi nak nyawut. Brenda nak menyawut. Nama aku ajak.
1: Ati, udah memenua dia. Nak nyawut.
5: Okay, Ben.
2: Okay. Aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di bagi Menteri Aman pihak megak di baik megak

diatur berengkeh hari 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5 2026 bazar gawai dibagi menu betuang. Lalu ditangkan kena ditampung ngawa bazar gawai bagi menu Seriaman berengkeh hari 15 ngawa nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami makai lemai pihak megah mantar gawai daya tikas bagi menu betuang bisa sudah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan. Lalu pihak megah dibagi menu Seriaman sama megah hari ya lemai 23 hari bulan 5 2026. Lalu di pelilih menu alu bantu pengerami mantar gawai tikas bagi tikas pelilih menu alu bantu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawa pengerami makai lemai gawai daya tika sebagai menu betuang. Nyerumak pengerami itu kemarik bisik datur pekit kumang. Lalu ya ke tulis ke gelar kumang maya itu kemarik ianya Angeline anak Jonathan ya ke maik gelar kumang pengerami itu ditangkan ke ya ke maik gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian. Lalu ya ke maik pulai gelar selinggar matahari pengerami itu makai lemai gawai daya tikas bagi menu betuang ianya Mary Puspa anak Luju. Mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita Primly. Lalu nangkan kenyabak pengerami makai lemai gawai daya tikas bagi menu Seri Aman udah megak diatur ujung minggu tu tadi. Kalai maya tu megak komiti pengatur pengerami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke bergelar kumang pengerami gawai daya tikas bagi menu bagi menu Seri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bab pengerami itu kemarin ianya Luciana anak Stewart. Lalu ungkup peket keliang bab pengerami itu kemarin gawai daya tikas bagi menu Seri Aman 2026 yang ke mai yang ketulih ke gelar keliang ba pengerami itu kemarin ianya Aurelio dari anak Austin. Yang ke mai gelar laja ba pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan. Lalu yang ke mai pulai gelar Bungai Nuyang pengerami itu kemarin ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti daun dibagi menua Seri Aman udah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan kesekali itu berkongsi ke pengerami-pengerami gawai terdekat diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengerami tahu ke program kedekumbai berjalai berbala manyuah nyerumbak pengerami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga ditok perorakan gawai daya bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kedekat datai berengkeh hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu to berengkeh hari komplek lomba ngomayen bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulai sejalai. Jadi kemari hari kepenudin dor balaraban sekali kena upis perintah badan berkanun sekal tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak megah rumah-rumah panjai pihak megah genturong pihak pendiau ngau upis yang kukai di kuasa perintah sekali kena palan endor nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat ngau bak program perarakan gawai daya bagian betuang tahun 2026 sehari kemarin ianya hari kepenudi nur terima peminta sidak yang kerekat ngau dalam program to. Niti akan penerang di to masuk dau ngau pengawal to nadai berbayar tajak penpihak bisik nyendia ke mayuah macam prayes ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk manah antara raban-raban ya ke ngau ngulok pengerami berjalai berbala mayuah sambil kebengepan berkena ke gari asal disebut megah perorakan gawai bagi menu betuang. Lalu bisik muka di ungkup keilak ya ke pemaduk mana deka mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pia muka kontijen ya ke pemaduk mana garik
atau kengepan.

0: pihak mengaraban ya ke ari rumah panjai ya ke pemadok yang mayu atau buah ngau bak program to pihak mengabise raban ari upis anugerah raban upis ya kukai di kuasa perintah ya ke pemadok mayu atau buah ngau program to ila. Okey, nya berita ke bekawal ngau peradakan kawai Dayak. Biar serimai ngau program tu mega tu diatur pagi lalu muak kelemai ditampung ngau pengawak ngabang gawai STF opis opis dagang temuai bagi Menua Sarawak. Di dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok peradakan gawai ditampung ngau pengawak ngabang jadi mesia mayuh dan ada perangsang ngolok pengawak tu di dekat diatur di rumah Veryland Angkranji layar bagi Menua Seri Aman. Lalu pihak mega berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenar ya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 mesia mayuh mega diperansang gau Borneo Glamping Experience diatur berserimai dengan program peradakan gawai tau ke kalibol gawai Dayak bagi Menua Betuang diatur bak sebengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi Menua Betuang tungak ke ulu layar kian. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9 30 malam nyentuk ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke alai dekat di perindang mayu macam penanyi bisiknya datai dari Sabah bisiknya datai dari Semenanjung Malaysia pihak megap penanyi kita di Menua Sarawak dito. Jadi itu penerang kena berkongsi ke upis tanah ngau penyukat bagi Menua Betuang di padu ke nyadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak Gawai Keamatan 2026 bagi Menua Betuang berserimai dengan Karnival Gawai bagi Menua Betuang 2026. Okey. Yang dulu dom. Mayuh nak berita atau?
1: Mayuh berita ne. Jadi terima kasih Ben ngau berita ke cukup mayuh ungkap peninggal kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM eh. Nyimpul gawai Dayak kita di Selampau Benua Sarawak tu.
2: Kira ke bagi lah cancel lah ninja Sarawak kita ni. Kira ke dah magang di tusi kita sorry tu dah. Okey, pertama aku tim ke sebakar bagi lah ni.
0: Aku yang terikut kita
2: ni. Siapa? Dum minat dia ganti lah bagi lah ni.
3: Lawa mendewam
1: cerita ternyata kita cerita orang abang kini pergi lah.
0: Uji nanti kita temu berandau tadi siko ngerekod ya ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya tanya siap.
2: Di Bandar Kucing Mega peningan manyuh engkau pengari kita hari Seriaman Ibin Dom di Lembang di Sibu Margarita Flora di Bintulu B di Miri sama mega bekin kiap mah pengawak ke diatur kita nyerumbak pengerami gawai ke dekat diatur enyak program peragawai kelimpah program dari mak pengabang engkau pengawak Siti Tok ke cukup besar diatur di Bandar Kucing enyak pengawak Niti Daun kalai ke tahun tu ya Raban Bangsa atau ke Community Ban dipilih jadi tuai rumah Nur Ngintu Gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak Niti Daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan ba Kucing Waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah kontingen. Kalai ba tahun nyin kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak Niti Daun tak ke pengerami Gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di ulu ke Raban Orang Ulu ya. Ba pengawak Niti Daun ianya 91 bengkah kontingen. Kalai ke tahun tu semua pula di kenatai ke program ke Bukai Mega enyak program pemerindang kelimpah temuga peluang dari kita semua mandang ke pengaya main asal engkau pesaka kita Sarawak Bumi Kenyalang ngagai mensia manyuh ya kalau ia temuga tahu di pedak kita laban balam sia ke datai tentu yang manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengerami ke benung diatur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya Niti Daun kita tang tu kita nguyang ngagai Siti Begak Pengerami kita suah berkenang ke pengerami kita Iban atau ke kita Dayak tu ba pengawak sidak ke Bidayuh tu program ke suah diatur nintiang tahun aku ngelansak Siti main atau ke pengerami ku diatur nya tematu Esnofest 2026 ke sudah diatur 22 ngagai 23 rulan 5 tu tadi Badewan Serbaguna Kampung Tematuk. Ianya edisi ke-11 tahun tu matak manyu haraban temuai haraban pengabang kuzidatai kalebah malam ke terubahnya sama kuzidatai nya Sapir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak Datuk Senor dan Lawan kale malamnya mesti diatur ianya pekit pemanjat gamal ianya dikumbah kita bitanding sindok gadayung gawaya tematuk 2026 dan nya pekit bitanding onak dayung gawaya tematuk ianya balana induk kita ngau bitanding onak dari pogan gawaya tematuk ya 2026. Okey, kalau ibak malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapi Pemilihan Sarawak ianya Menteri Pengerai Malaysia Manyu Pemberumah Engkau Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisa mega diatur ianya pekiat pemajik gamal kalai champion pulai ngagai anak dara kita tu Gladys Gladys Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulai ngagai Patricia Pascal Pilin kalai program tu nangia diatur nintiang tahun okey orang ke nyadi tukang pengatur program tu nangia kaban kita Mr. John Pata James Jemin ia ke disokong raban-raban dari kelab rekreasi pengguna hingga pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematuk ya berkingkia ke bandara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarap ke semua program ke udah diatur ke dekat diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kira nyam ya dom ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkap ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
2: awak kita merindang hati dulu nih.
1: Ya betul. Hati dulu.
2: Boleh cek flora engkau cek B.
3: Ni ku dirimu. Nah,
1: flora nak bunyi flora.
3: Nai nyawut ku dah.
1: Lubah nyawut.
2: Sebenarnya kita nyingkan ngagai carta kenyalang. Jaga-jaga carta kenyalang sehari itu. Nanti nadai pengari. Kak pen lagi. Cik Flora dua lagu. Cik B dua lagu.
3: Nadai boleh.
4: Berapa dia mayat ni?
1: Puan Mayu Malaga.
2: Puan Margarita setiap lagu.
4: Semua stesen lagi main setiap lagu. Baru ya
3: Cik. Suka hati yang netap ke kita. Bukan Brenda.
4: Lalu netap ya tua dua setiap lagu.
2: Laban jam lagi panjang ya deh kata.
3: Bayar ya nak.
2: Kita mendengar lagu hari debut Kime, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew itu lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: Ah ja, dan moet men zien af. We lopen wel in de jacht, maar ik ga het op maken.
1: Tutupi tuh kita sepiak. Nya, memang sinap merah ga. Lumpur pakai kita. Kayak ngabangnya, nya.
0: Ba ya, malu mah kita yang ngoy. Sepiak ke dewai?
1: Au ah.
2: Aram makin ngaku. Menua keraga, aku tau. Bisa dempak kita yang pulai tegila.
1: Nggak, kami baik, Nuan. Lumpur pakai orang.
0: Aram pulai kita, gue ke siko jadi.

0: Ya, yeah, kita sebut nyingkang ngagai carta kenyalang minggu 21, sorry 230 hari bulan 5 udah live di FB kita, okey. Ibin bedau ayan anya baru ayan Ibin di TV kita. Okey, berlipat lengan Flora di bendulu nah.
1: Ada lama mai ora. Kau ke pedak ya.
0: Ya.
1: Ngiga penyalah ma. Pedih mati ketemu mar, mabi lemanya.
2: Enggak bisa tai ka dilayak nuansa itu nya flo.
0: Au oh, nada.
1: Sendau ya beda. Sendau beda. Kumaya Jawa kucing
0: ya. Beda ya beli paling.
3: Beda ya kau dah sunata musim sajau na flo.
1: Au. Au. Okey. Benar ya nah.
0: Celap bakunti dah.
4: Ya.
2: Okey nama flo pernah di terkena AMA kita patut ikan ngelaban kita ino sarito.
0: Ya.
3: Iya nya dia opal. Tapi
1: bi.
3: Okey staring tamilnya bi.
0: Oh. Okey, pukul 1:19 minit bala manyuh kagi menda kita tahu ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang kira ke nyameh sama nyapuh ke ruai kita ungkap ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alah kita itu nada juri sorry tu ya kita terus ngagai pemutus carta dulu nih boleh ya
4: yeah. Boleh ya
0: boleh Ben.
4: Go on.
0: Okay, mesti dah diterima pemutus hari ini.
4: Bedau.
0: Bedau.
4: Nemo ko. Sikit nyangkut bedau aja tak ada.
0: Engkagi.
4: Nemo ko itu lah ya.
0: Engkagi sangkai.
4: Agak telah niat dia.
0: Agak sangkai sebelah mulugu dia minyak ini.
4: Aku.
0: Bedau datai pada dia nih.
4: That message will not allowed, Kodarik.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus mending ke pemutus carta minggu yang kemarin. Dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
5: Isi SP Global dalam telefon ni, Mac.
6: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
5: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikenal bapno luar nyamai dikenal lebih merah pun
5: nyamai yang main tepi ya
6: kerama dah pernah muntang memegang nemu di mek
5: SP Global do it now QR anytime anyway
6: dah top up Sarawak pay ni mek
4: lagi pernah mus dua ya
1: kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyuang belakang
0: aku anda lemah lapan sari tu kejap si dua kejutan
7: perindah yo
8: rugi nani aku mengantai nama berita ngan
9: ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu
8: awal
3: tu kenyo minta udah rembau
8: bisa bala tu minta tu kenyo
3: sama pagi meh
10: kau jadi kira ke duit voucher nya kira bisa orang bom eh
1: kita sirap Nora.
5: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
11: Carta Kenyalang YFM.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Okey, Carta Kenyalang minggu 20 nyin kemari ya. 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus ngagai menua Seri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bien udah mansa melugu bien. Tadi dah datai ngagai bukit temudu. Udah datai ngagai bukit RTM.
3: Cempang, cempang,
4: cempang.
3: Aku kena mesti musik nah.
2: Kena ngerindang hati ya tu.
4: Kena nyamai kata Ibin minya.
3: Baiknya.
1: Okey, aku rintai ke pemutus. Nama
3: lubangi, lubangi. Ni tak ketiwa tu Ben.
1: Kaya. Tadi nanti double sini tu dia tu bisa.
3: Nanti double eh.
2: Pada menuan FB. Okey,
3: dah.
1: Sudah
3: ni. Dah di Ibin deh. Sengaja Ibin tak ada kepal.
1: Nggak ada ya. Okey, kemul umur 8 ianya peserta hari Seri Aman kemarin. Bapak jam itu patah tiang suku yang 8 kali patah tu nah. Lalu ke umur 7
4: amat patah minyak.
1: Beleri pengari hari miri mai lagu awas pengerindok ketinggal nuan nomor 6. Okey, saya lampang ketawa sedua ya. Daniel hari kemiri mega pengerindok putus petengah jalai anak batu nampuang ya toh. 5 nomor 5 pula yang ke Mario atau pengari hari bos MA mai lagu pengerindok puntan. Claudia nomor 4 hari kesibu hari bintulu kemari mai lagu badok kiruah bersih urindo. Lalu ke nomor 3 Christine hari sibu hari kesibu ngau lagu Abi pengerindok tua. Lalu ke nomor 2 kene nyebut nama itu nah peserta hari julau hari kesibu mai lagu nesal oh pelola namanya. Lalu ke nomor 1 Vanessa ngari ini limbang mai lagu Atinuan arti aku ngau markah 5 okay, 75
3: 75.
1: Okey, terima kasih ya. Sekian dahulu.
2: Okey, terima kasih Ben dan datang ke pemutus minggu yang kemarin nih. Okey, balam manyu angka kita nya baru masuk baru join kami sebuat ke live di FB ungkap ya Sarito ya. Okey. Kita bersih pengari di Miri, Brenda, Margarita di Cebu, Flora di Miri, Flora, Steven,
4: okay,
2: Ibin, di Sri Aman, Gaudum di Limbang. Okay, bersih pengari kini, Dom?
3: Nanti nanti akan bersih pengari itu. Benda datai. Halo, benda itu datai. Okay. Dan mula bersih kena tu lagi. Leban kita sehari itu 30 hari bulan kanya. Lalu mula main lagi benda.
2: Keduanya. Benda nunu jam dia itu. Nah,
3: ya, amin. Gutur yang pedana.
2: Ya. Nanti ada pengari ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Nah.
3: Ya, semampai menghibur kita itu. Maka di sida pulau. Ya, nah.
1: Kemudahan.
3: Bersukong tak go. Ya, nah, dah. Tadi bersukur dengan
4: hari tadi si ratu ingat kesalahan pelon eh
5: kan nama ngawak si nama
4: kenyanya
5: nama saleh kan kenyap
4: saleh ke nama tak sebenarnya
5: ada yang aku berhutang masih tak tiga masa
2: itu nih uji di lingkap bak kunti dia nanti orang anak dia lagi flow
4: oh balak lah
5: nak pedak ke balai itu aku nak lama
4: ni lindung
2: Sri Aman dah bian bisa pengari bian
1: bisa dalam penjalai siko
2: siko nih okay by the way di Cebu dah Mar
6: Di Cebu tu nadai tan tajak pia nanti kita nurun ngalu ke pasar Cebu ngetu na lama singgah na lama apa RTM Cebu wow
2: bukannya jauh nih
6: ngau lagu tan sebenarnya dulu mengambil kad temuai dia ngai kena boleh tamak lagi
2: okay Flo dah di Bintulu si
5: nadai tu
2: okay nadai nih ini sendat dada nanti bi
5: beci nanti sendat
4: di Miri tu bisik si kotang munyi kudum nan mu on the way nya datai kena meh laban udah berjanji udah berjanji 2 hari lepas tu tadi tang nanti nanti penanggung
3: lama
4: nya meh tang Ya, tang bunyi ko ma tadi ngagai balap ninga di miri kita tau ngatai kediri ngai kunti kami di miri FM itu kita sebeda mulai kemua kira ke nama tu tadi nama kita na lama ne amar merindang kita berprogram cetak kenyalang ke na lama nya yeah. Oh, kurang dari 10 minit nya
2: kira ke minggu tu ne buah meri puen lah kita ne saja santai ya ne.
4: Iya.
2: Kayak di
5: nyantai kota.
3: Nanti ya. Nanti ya.
4: Laban bisik pengari ke sih dah domi.
2: Oh, nanti ada pengari ke aku.
3: Nanti ada pengari.
2: Nanti ke tempo pelaku. Nanti jadi merepuin.
5: Oh, nanti. Telepon pan ada yang salah.
4: Iya, telepon peduli. Nanti salah.
5: Berapa nombor telepon kita tadi? Sibu tak 084-353-224.
4: Iya, di Miri 085-423-634.
2: Okey, di Kuching 258-634 nya ya.
1: Suriaman 083-325-436 325-436. Ya. Kola.
3: Kini kita itu nanti pengari, berdua bisa pengari.
5: Berdua bisa pengari. Main ke lagu dulu ke lagi ni, me, ne, me, te semua
2: benda. Barangnya agak berlagu dulu ke kita. Kita berlagu ke lagu di pasar.
4: Ya kena gari Tamilnya.
5: Mar berlagu. Banyak berlagu Tamil. Ingat deh, gaya bisa pegang tu.
4: Bekerja Tamil,
5: berdiri marah.
3: Starin Tamil.
4: Starin Tamil kita berkuciannya lah.
5: Oh, yang mengepun.
2: Ini kenyadi.
3: Iya tu rumah.
5: Kira ke ngeranda jalai dulu, me. Ngeranda jalai dulu. Iya udah ngenak nak kepada aku. Tak kira kau berkuang ni, ne Brenda.
4: Nada salah gaya belagu dulu deh.
5: Iya ngeranda jalai.
4: Buka tirai kita deh, me.
5: Iya. Sige patut eh. Benda deh ya nunak kede ya flo. Dah deh. Ya sige udah nunak aku.
2: Ya
5: ada identiti nya nunak. Baju suai udah sebatok corak pada aku.
2: Udah agak baju sama corak.
5: Au. Ngaga bala peninga kita luar nanti kita ninga beradio tahu buka kita live kami dia tahu leban dia tahu
4: yo nunak flo aja
5: okay okay suelto nya di garek suai sebaka ya gedua berimai dia
4: mana kelabu
5: ingin bukan ngejok ke mah mereka berimai ngoya dua dia berimai dia tendangan flo
2: kira kenyaman dan ngelam ngelam flo rana spiato ya flo ayna datai kembali ke datai
1: putus
4: putus jari
2: kira ke nyak dulu lah apa namanya dom dulu lah dom
3: nama tu nyak
2: aku tu kan ingat lagu dulu gak deal dulu lagu dom
5: jadi dua rumah berdulu orang yang jalan
2: gaya berdua itu kamu YouTube kita lagi tanya ya
3: aku tu berdau
4: anak-anak nyalah ke YouTube nya
2: lepas dari YouTube kita berlagu dah anak gua ya
3: nebak.
2: Aku dabar nanya bala manyuah bala kita ke benong live dia tu 200 lebih ah. Ni bagi DJ so kita berlagu dulu ni. Type by dia out. Tiga
3: nama.
4: Nah,
3: cik
2: tiga nama DJ ke pemandu ya atas kita disebut dah lagi nya. Ya
5: berdulu lah. Jam ngai na bunai ke tau. Kau. Aku dah nulis semua telefon kami di kontak lagi. Kita tahu telefon aku ngantai kejap dia tahu. Selamat ku lagi.
2: Oh, kucing bedau berapi nombor telefon kita. Kau aku tadi nanti DJ berlagu. Nadeh puin. Laban aku nemu tiap aku berlagu. Sikit nombor 6.
5: Bisa punya. 6 punya nombor. 6 punya nombor. Ketika ada nombor. Ini flow. Anaknya. Ketika ada nombor.
4: Nombor.
5: Ya. Oh, baju ni dia
4: MA dulu. Korang.
5: Dia bakal bisa puin ke garai. Dia menang mati MA.
4: Oh, ya. Nombor 1.
2: Nombor main nyagu kutai si dato.
5: Nah, kami sudah belajar berambat. Manta gawai.
4: Nombor MA sarito.
2: Aku medak dulu komen dalam siar dulu. Okey.
5: DJ MA dulu. Korangnya komen ko Jim Karen.
2: Okey. Medak dia nyasiku yang ada minta DJ Mar muka menalan main lagu Gwen.
5: Ya. Ya.
2: Bukai MA. MAR.
4: Dah
3: DJ MA ku
4: hela. Bisik kan nyebut tambah RJ. DJ MA tu dulu deh. Laban ia nya di tu rumah. Tu ari Peter Pet tu.
5: Okey kita nampaknya ne Brenda. MA dulu kuci yang ku ya. Nya tu rumah DJ MA. Udah berapa
4: tahun?
2: Ini boleh nama Peter Pet. Nadai kebelah nama Peter Pan pada.
5: Kayaknya Peter Pan gawai tau punya
4: emosi ban bu.
2: Nyanyi dah.
1: Kini ke kita siapa tu?
3: Tenitia ya.
2: Kini kita dulu
4: manggung. Tuai rumah kita tadi mau malu tuai rumah.
2: Bisa ke Jodat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisa ke bandar ke lagu online. Okey, engkau kita. Kucing 258634 nyak ya.
6: Au di Sibu dia tu 084353224. Bisa dah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu medak dia.
2: Awa, Sibu, Suryaman dah bian nombor telefon.
1: Suryaman 083-3254-36
4: Iya, Dimiri 085-423-634 Kuna nak baru 423-634 Okey.
2: Okey. Telepon dia.
4: Ah, bisik tu. Okey, kita nguji dulu. Hari Miri ni. Okey. Halo.
0: Halo.
4: Ya, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
4: Siapa tau?
0: Sabrina ada je.
4: Sabrina.
0: Oh.
4: Sabrina. Okey, selamat igawai.
0: Selamat igawai, DJ.
4: Jadi Sabrina kau mai lagu nama non cerita?
0: Risu dan tu sah belakang wai.
4: Apo?
2: Okay. Itu dia.
4: Ya lapa ya bakanya deh Sabrina. Tujuh ni kan siapa ni? Ya,
0: main nak lagu aja.
4: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi ni, Sabrina?
0: Oh, ya, DJ.
4: Oh. Okey, hari ni penatan untuk Sabrina?
0: Hari Taman Jelita, Mbak Miri.
4: Oh, Taman Jelita. Oh, di Miri. Bisa pulai gawai, cerita? Nadai?
0: Nadai.
4: Nadai. Kira ke Rami di Miri, ne? Okey. Jadi, versi kak kena nonton Sabrina ke original atau ke remix sembuh kak kena nonton? Original, ne?
0: Labannya?
4: Labannya bisa dua itik, ne? Bisa
0: sitik. Kena orinya, Miri, ke?
4: Orin pun, ne? Okey.
2: Orin aku tak ada, baik. Ia ke Bapak Mpok dari Bersungai.
4: Betanak. Kira kena YouTuber ke Bersungai tu ne Sabrina. Okey, jadi kita ini pengari ke Trubah. Hari ngari wifi Miri. Ini mic lagu Ari Suelin. Tusah belaking wai. Okey, dah sedia non?
0: Udah.
4: Okey, satu, dua, tiga.

0: Terima kasih Sabrina.
1: Sama-sama DJ.
0: Okay, selamat hari gawai Edwan.
1: Selamat hari gawai DJ.
2: Terima kasih.
3: Sabrina.
1: Oi.
3: Jauh teman jelita hari konti.
1: Nah, jauh.
3: Mana kit nikah baru udah lagi. Okey, bisa masa.
0: Okey, bisa masa.
4: Budak buka dua, gitu mau jam.
3: Tadi ngari kemiri lagi, ngari kau buka.
4: Terima kasih Sabrina. Okey, di Kuching kita kat tali alau ngah kami 258634 nih. 082 258634.
0: Maya gawai tu pun tusah belaki ngawai ni eme.
4: Nama kebuah dah.
0: Seminat lagu macam.
3: Dia amat tergantungnya.
4: Amai, ini bian.
0: Okey eme, belagu. Melindang kita.
5: Nak patutnya benar terbuka ke?
4: Ni YouTube tu lagi.
0: Rasa nak nyamar.
4: Agi berpeliang-peliang YouTube kami di tu.
5: Kenapa amat gaya orang lelaki ke level awak? Baik.
0: Maru leh masang hari sibunya lagi. Lagu nama kak dia sebut
5: lagi. Kau ingat? Mayu atau tiga itai? Tanya tau.
0: Pasang kia memar.
5: Nama tu ada MA?
0: Ada kaitan.
5: Nama lagu leh? Gengiga. Di Sibu kita tahu telepon, tahu kadatai meh ngagai konti kami gitu. 084 benar nang laku tu. 084-353-224. Ini ngamu nyipin flow.
0: Ngamu pin kau ni.
5: Padahal aku flow mada aku lansia ke mata aku.
0: Karena kita mali aku dah berbaru dia.
5: Nak mau nama mata tu lu ke baruah tu flow.
4: Yo baruah deh. Ya,
0: pada MA orang komen dia wealthy, ari wealthy payang alasan ku ya.
4: Ya. Alasan mu ya. Alasan mu, aja lagu dia alasan mu. Mesiban.
0: Tu sah bini ngawai ga.
5: Ya, bisa lah kau ni. Kali aja.
0: Tukar aja lirik nama mana.
5: Nadai ni dah.
4: Aku ngigak dulu awak nang gue. Bukannya pergi.
0: Ngigak ga. Hari pukul 12 ni pak sampai dia tu. Mat kelalu bola.
4: Ya. Aku lebo lagu ke tebah dia nama aku. Nang gue lagi iklan. Bukannya pergi lagu dah. Kena merindang bala manyu bala kita kali capuah sama kami. Aku nguji ni dengan audio tu dulu. Mesti kena audio.
3: Mesti.
0: Mak mayu alasan.
3: Ini ganti tu. Sabah peminat.
4: Kena gua aku dengar audio dulu.
0: Bisa kami dengar tu.
4: Bisa. Okay.
5: Malang,
0: si ada
5: flow.
0: Dua lawak. Kira-kira
4: main lagu tamil. Ngecak ke belagu. Kena kucing tak mesti telefon berbunyi. Kita kunci berada dulu.
0: Amat main.
3: Hello. Tahu amat berbunyi telefon tu.
5: Amat bunyi. Juga bola-bola
4: bunyi. Ni deh. Anang kena 633 awak lah banyak kena aku masang lagu kita dari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
3: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut Brenda tu eh?
4: Nanti aku nemu nama tersebut tadi.
3: Tidak mau tu eh?
0: Ni? Ni pati?
5: Penjelasan. Tadi
3: siaran ulang kan?
0: Tiba minta penjelasan.
5: Nada ingat.
4: Nada tadi ingat tadi biar berbalut tali kisiat.
3: Hari
4: kita itu live tu. Mesti siaran ulang kan?
5: Nada ingat. Nada ingat Ben. Nengi
4: nama sebut tadi
0: Ben. Kanya aja main ceritanya.
3: Ben tadi mau ke. Nada ingat. Kapan kita jengka aja dengar aku tadi?
4: Nyak kaku.
5: Udah bisa ni MA. Kita ingat kebenar ya peningan eh. Tajak apa kami sebuat tu dengan ada memunyi. Laban kita lagi ngantai DJ MA ngikut lagu ya.
4: Saya
5: nyak kita tahu
0: mengikut MA lagi amaro kami sebuat station lagi main stick lagu.
4: Nyak yang telefon
0: kita. Tuai rumah nolong mesti kan
4: nolong. Kebun munyi baru. Hello. Munyi bah planet. Planet.
3: Di ni planet yang lekual
4: kita.
0: Kenapa nanya semak ngau radio?
4: Ya, kalau semak ngau radio, nangkap frekuensi. nak dengar awak lah. Ngai ke bala penyampai radio ke kasak hampa hati. Aku rindu kita enggak lagu hari. Jenarina Juraki, aku berlagu kita petanda awak.
0: Oh, okay.
4: Aku kena benda
2: kita. Pejari lo, pejari lo.
4: Mesti ke kasak-kasak kita dia bertanda.
0: Ya.
4: Okay, edisi Carta Kenyalang Minggu 21 lagu hari. Jenarina Juraki. Joget baru lanjau. Nyak ya.

0: Dankie, hè. Agi. Akai.
1: Mai on jadi tak sampai indah indahnya lagi
0: panjang lagi.
2: Angkat suara.

0: Ikmawan. Abi ada gogo, Eva.
1: Ha. Itu dia.
0: Anda latih lagu
1: sampai
0: dapet,
1: pagi,
0: Eva. Oh, udah selesai ya. Tugas saat aku
2: ya, tepuk jari nih. Terima kasih Meme. Banyak baru ke rumah.
0: Siapa udah hutang tau.
2: Ulih-ulih merik Mekah ke tau. Nandai di JME kita tinggal ke komen kita. Bapa Mekah.
0: Okay. Sejam 5 minit lagi.
2: Oh ya ne.
3: Engkau tu tadi pengari kau kutu on the way mau pukul 8 dah datai lagi. Ganti lagi maka tu memernya jam.
0: Nanti ada iklan ku baru gak lemah telefon.
4: Kurang lebih tu ada dalam perjalanan. Tapi mau pasar dah jam dia tu.
3: Jam dia tu amai. Tajak pan menua limbang. Menua limbang tu tadi miat tadi. Nanti ramai begitu. Berdedat mah ceritanya dia.
4: Baik ya. Jaman-jaman kita tajapan mayu hage dekat ngena motosikal anang celok sini celok sana jimat-jimat.
0: Awah.
3: Ya, betul menya.
0: Ya ke benong nanggung kota ai kita nyadah ngai ke bumbus kota.
3: Ke mai ke nanggung pengerindo tadi.
0: Dia nemu kadang-kadang kota ai ke beli kita nya baru dah kan udah kelalu lama di simpang stop belakang nya lembut ah baru hanya.
3: Amai.
0: Oh, dia santu tanggung tu nyut perubus saya.
2: Oh, berarti ga sitik dah ge maka sidak ke beli teloknya ga jaga mana ga telok kita. Nanti nyu kelalu lama lap keritanya mansau ge ge bedau teh drum ya. Nah, dai ge penyadi rebus. Halumpak mah. Ya. Ane ada lain telok yang mansau lem kereta aja flow.
3: Ukainya. Mansau kereta.
2: Oh, okey. Mansau teh ari anak tu ke kaku. Enggak nyage limpam beli ke bukai deh.
0: Dengar ade ben.
3: Nang ngem.
0: Oi. Pesan dia anang kalau masuk telu angat ke kan ke mansau.
2: Telu angat. Oh, bisa telepon kita tu MA muji nyawa dia. Hello, siapa baru telepon? Nah, lu jampatnya won ngai keputus. Nah, tahu deh. Bunyi kapal tabut mansalnya. Bukannya menumpah kapal mah. Oh, kami di tahu batar aja yang spianya.
3: Ya,
2: bukannya menumpah mansal. Kapakiangnya. Nanti nama tu kusul 84 nandok baru ke tau nyangkanya bisa salian umur tadi deh. Kusul 84 353 224. Au nyarus telefon kita di Sibu.
0: Oh, ya kenuran ngabang. Ngasai-ngasai lah pakaian dikena kita nya ne. Nanti nyamai ke merini yang tak terlalu seksa dah.
3: Pernah nak tanya tadi pesannya.
0: Betul. Ngena gari ke keman lah. Kita kalau lagi pun sama anak ngena tancut jin kenyi semeki ngau kaki kita. Duduk pedih, angkat pedih.
4: Nunda nak baju.
0: Nunda ku jaku mar jaga meh pengerai teluk ngai kalu angkat.
2: Lembau ke aku?
3: Teluk aja dia jaga.
2: Lembau penyebut tu bukannya.
0: Bukan nama yang tanya kena kapiat tancu dah.
2: Tang kebenar ya, MA. Ngau awak kita, lepas kita bisa awak beradio kita ni. Ngagai kita ke benar berapi kini, berpandu kutai di dapur. Atau perasa-perasa macam tau aku. Aku nemu kita rindang hati, gagah hati. Tang dapur kita pedang aku.
0: Oh, Siti lagi lepas kita ke pulai ke menua, bala anak kita, sidak nyepulai sampal,

0: Jangan pula yang gaya penuh sahaga.
1: Laban ni betul.
2: Si tak ada lagi bisik ke lalau hari Raban bomba api lama tu deh MA deh. Madah ke lepas maya musim pengerami tu. Kita berarti mega aneh ucok kita laban sidak tu datai hari pasal ko kita. Ukai nyentut lepas ngawai. Perhati-perhati ngai sidaknya beraban main ke air deh.
0: Sama yang keduanya laban ke ndak kalah deh. Mandi bersungai.
3: Mandi bersungai betul.
0: Depan perahu. Keduanya bedak ke siku dua dah terjun dari perahu. Kena itih agak sedap ya.
2: Ya.
0: Okey. Dah ada penglantang hati Flora. Jari lengan ke belu ya. Bangku asal yang berpeliang nanti ya. Mbak Kunti.
2: Ya, reti ya. Gawak kau di lantai. Gawak kau di lantai. Nanti senang sarito. Tajapan sarito. 30 hari bulan. Aku nemu.
0: Buji berenda aku peningat tu dulu. Oh, dia putus. Nanti lama ekol.
2: Di sibu di tu nak lama tadi. Lagu dulu ada B. Laban tadi udah ngasuh MA. B dulu.
4: Baru tua lagi mah.
1: Nadai, antai yang ini tiap ke ABC-nya. B dulu.
4: Anak-anak ngerampingnya.
2: Tahu ya.
4: Maka MA-nya jauh ke M.
1: Ya, anak awak. Ya, tadi tu rumah. Anak ngiranya. Tau baru ni tiak ABC ya B.
4: Okay.
1: B mana mar?
4: B dulu ne.
2: Kena dah kau B mana mar ke ABC?
1: Dengnya B.
3: Aku bisa mengalir ya, aku nanti kelari ya jauh aku tahu.
2: Tetap mende doang. Ana yang di D, tak ada B, D lagi.
1: Alasan.
4: Kita mas dah tiga belapan.
0: Lama lagu DB.
1: Lagu je B.
2: Seraya B kang ikatnya. Mungkin nyok kangau lo biar. Kalau bisa itu. Hello, siapa baru telefon? Hello. Oh, nana moko, naranya nyok.
0: Okay, bak kucing tu mesti berapi sekejap aku.
4: Ya, nguji
0: kangau. Okay, hello. Oh, lagi saya dah bapak lihat dia entah.
2: Okay, saya dah gitu. Aku nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
5: Hello.
2: Ya, carta kenyalang. Siapa baru telefon?
5: Aku Emilia.
2: Emilia. Nah, Emilia. Nama munyi. Aku mai kuputus tadi Emilia. Nama munyi ni bakal ke bisa engage.
1: Putus punya mah.
2: Putusnya.
5: Hello.
2: Aku munyi ke bisa kena nya ya Emilia.
0: Siapa pun eh.
5: Clear ke?
2: Clear tayang ya tadi bisa munyi bakal ke tutut. Hari ni ke pun Emilia?
1: Tutut ni.
5: Aku hari ni ya.
2: Hari ni ya.
0: Hari ni ya.
2: Tanya meh nama lagu Emilia.
5: Driver taxi solo ko.
0: Lagu for any mini hane.
2: Dini ya dia.
5: Saya, orang saya.
2: Oh, orang saya. Driver taxi solo ko bisa kita minus one to. Nanti ada lagu. Ah? Ngucing ika. Ngucing ika.
5: Okay, okay.
2: Kalau ngau to, cerita kenyalang to Emilia.
5: Baru ya,
2: join. Baru ya, okay, Emilia. Kini kau terbuka rundi yang kau ngau tu tadi, Emilia. Benar yang dengar, nah. Daripada di si solo kau.
0: Audio tu, nanti kau okay.
2: Nanti kau ingat uji kau. Nanti nada lagunya lagi, Emilia.
5: Asli ni nasi aku kak.
2: Okay, nanti kau medak dulu. Nanti
3: kau kebin.
2: Okay, bisa tak si tanya tau Emilia. Uji, ada sedia no, nah?
5: Dah.
2: Okay.
3: Dah. Lagu nama tu.
2: Daripada tersi sulu ko, are Emilia. Are ni ya, saya ya. Kena gak ya hari kita di saya dia Emilia.
0: Lagi kasih.
5: Mana agak?
2: Mana? Okay, tu lagu Emilia. Daripada tersi sulu ko.

0: Okay, thank you. Terima kasih Amelia.
1: Yeah,
2: mana nyawa Amelia tu mah?
0: Oh saya
2: mentas sudah nyawa sidak niah ne.
0: Saya nanti tanya ngaji konti lah Amelia. Tang ngari ke sibu me?
1: Mesti dah saya ke sibu.
0: Datang ke konti mire ngari ke sibu.
1: Oh.
0: Nemu ke kurti Amelia kan nama laban aba radio to sige bisi tinggal mimi okay yeah. Terima kasih Amelia yeah.
1: Okay sama-sama
0: okay
3: tadi Sabrina tu
2: Sabrina
3: iya semua a belakang ni
0: oh
2: Amelia
0: Brenda Flora
3: Magda
0: Magdalena
3: ngari ke situ tadi ni
2: okay. Sibu dah, Miri dah.
4: Brenda bedau.
0: Brenda ge. Lama tadi nganti ke nama tu penyanyi kita nyanyi lagu. Ya sudah ke call.
2: Apo? Okay.
0: Ingat ko be.
2: udah B lagi alu D lagi. Udah I alu F.
4: Domina.
2: Nanti munyi domina kita.
4: kan aw magian tadi ne.
2: Okay.
3: Baik kita baik aw jual ne. M A. Evian.
2: Meteowa.
0: Meteowa. Sibona.
4: Magreta.
3: Bia. Yo mau nyanyi yo nyanyi yo.
2: Malah nama Bia.
3: Bia. Bia.
2: Okay. Okay. Aku dah sedia ke setiap lagu. Tapi tu lagu. Kira ke lagu sini. Laman MA dah main lagu. Rancak.
3: Kayaknya juga Obi. Dah stand by lagu.
2: Mesti stand by. Kita ngantik-ngantik lagi deh. Okay. Jadi tu hari lagu Melissa Francis. Sampai lagu Air Mata Berhari Gawai. Ku nguji aja.
3: Sedia lo tisu tu.
2: Sedia lo tisu kita. Aku nguji dah lepas tu kira first time nguji lagu tu. Lagi mangau lo, nolong kau lagi aw.
0: Bisa dalam janjinya.
2: Karena semua tolong kita.

0: hutang aku dah bayar.
1: Tepuk tangan.
2: Terima kasih Brenda.
0: Saya
2: ketinggalan.
0: Saya keningan nama
1: Melissa Francis.
0: Dominika ke?
3: Pengarah ikut dah lah Thai tu.
0: Ya, main dulu lah. Awak kaya dulu ke?
2: Lagu mah.
3: Bedah.
2: Entah ya, bedah dia mah dulu.
0: Bukan ni ke deh. Dominika dulu.
3: Aku dulu ya.
2: Kenyak mendom.
3: Kena ke deh.
2: Hari ni yang kemah hati kita.
3: Lagu Michael Jackson.
2: Nyak tahu.
1: Aku nemu lagu tu, lagu gelbek gawangnya tu.
3: Lagu nama ni,
2: Udah tahu lagi siapa tanya hukum lagi.
3: Siapa dah tahu dah di.
0: Flora.
3: Ya, mana dah tahu pengarah ikut nama ni lah.
2: Udah nak.
3: Tenda. Udah aku lagu ya terus lagi neh bukan ni neh
2: ya
3: lepas baru dah tayang aja tinggal ambil ke nares puat dulu
2: boleh ya kenyak mana ya kemana
0: kita yang ngalah diri ni dom
3: ngai ke mengecewakan bala peminat es okey aku milih lagu tu neh ni tadi lekat mouse tu neh.
2: Mai mana penangguh si datuk.
4: Dan namanya tok kelekat kelalu. Ya.
1: Jadi dong. Okey, go ahead.
3: Sian, tolak insian.

0: Ini penari-penari itu nanti pada nanti bunyi. Tuh kayak lagu Sino tuh, B.
1: Bisa kami, nang ayah ketiun sekali. Ini B,

0: Sekian, terima kasih.
1: Yeah.
2: Okay, aku dah selamat ni dong.
1: Ya,
2: okay.
0: Lagu tanya.
2: Terus agak apa mekiat nuan tu dom? Dari lima.
0: Okay, nungguai.
2: Awak.
1: Ini pada rekuang dom dah lagu.
0: Pada rekuang ni, nungguai tu
3: sal. Kemudian ada sampai dah dah kena dom sal.
0: Sal, ke sal. Nungguai ini kamera aku siti tadi.
4: Kamera nyau gapung. Tujuh ujung mikrofon yang nyau lagi.
1: Tan depan mata besai ya pada. Kerabun.
3: Bedau dom, tapi bedau suak kaku.
1: Ah, udah besai ngede Ben.
4: Ada ngerumpul dah ini.
3: Beda jam lah. Oh,
2: Noel lah.
0: Ah, ya.
2: Noel.
1: Oh, Noel. Kita itu.
0: Lebihnya pengari Miri dia tu, iya, Limbang baru.
1: Betul.
0: Baru datai
1: ke Limbang.
0: Datai dari ini dua ide. Ini dari Noel.
5: Dari Miri.
0: Oh
2: ke mesti gawai.
0: Mesti pulai ke rumah panjang dia tadi. Mesti pulai ke rumah. Sini. Lagu ni tadi bedau pilih aku lah banyak. Sidai ngasok lagunya. Kini kita dah.
2: Oh, selo-selo madam.
1: Iya, belupa.
0: Iya. Pilih dia lagu Noel.
5: Sanggup aku.
3: Sanggup aku.
5: Oh.
3: Sanggup aku. Wah, seh.
1: Tadi goen.
3: Tadi.
0: Giga dia dia lagu.
5: Ya.
0: Nombor dia giga.
1: Oh.
0: Lapan untuk depusian kita. Dek. Giga dia tu lah.
3: Tanya sama Adom.
0: Nanti yang giga lagu.
3: Adom.
1: Taban
3: ke kita.
0: Lepas Miri Limbang. Kita lihat. Lepas dia segi orang Limbang.
2: Kini ke intro lagunya Flora.
0: Flow, nama Flow.
2: Lagu Sanggup Aku nya.
4: Ingin ke bulan, kau ya.
2: Anak maca ya, lalu belagu, lalu tiuk ke dia.
1: Ingin ke bulan.
4: Kami tidak ada tiuk, nan mau belagu.
1: Lepas sikit nang ayah ke tiuk, nak Flow?
4: Ya.
1: Oh, no yang tori, hari Miri ne. Oh, belagu ke Limbang, sikit orang Limbang ne, dum.
0: Saya sigi orang Limbang di Miri, sekolah di Miri ya.
2: Tinunda ya, okay, bangsa Iban Noel kan?
0: Ya, bisa campur. Bangsa nama serinya Noel?
5: Kenyah.
0: Kenyah, dia kenyahnya.
5: Kenyah.
0: Apa ide kenyah ka? Apa ide kenyah? Indai deh.
5: Bisaya.
0: Oh, Bisaya.
1: Okay. Aku ke pulai ke Limbang.
5: Okay.
0: Okay. Kita terus ngau Noel nih lagu Sanggup Aku.

0: Noel, né?
1: Yeah. Steady Noel.
2: Thank you.
3: Bro, pa umor Noel?
2: Doblas.
0: Dajan nam.
2: Dajan nam.
4: Okay, SMK lah pula kini Noel, agak di Miri.
3: SMK semangga.
4: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
4: Masih di Miri.
2: Ya.
4: Okay, terima kasih Noel.
3: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama. Okay, sama-sama.
4: Iya.
5: Ya tadi pengaruh dari Limbang nih, jadi kira ke nada utang di Limbang kan dah tahu nih.
3: Tak nada salah leka jaku Iban sebut ya.
4: Ya kenyah Bisaya nih.
3: Ya.
4: Ya.
1: Steady Noel lemai lagu tau laban tau tinggi.
4: Ya. Pada di Flora.
5: Terima kasih ke Noel
4: lagu Flora.
1: Nah, menghayati lagu deh.
4: Udah habis lagunya, nama kan dia hayat lagi.
1: Nah.
4: Udah mulai Noel.
1: Oke, kira ke D udah, kira ke F udah tau.
5: Terima kasih Noel.
4: Flora nih.
5: Terima kasih kau ini ya, selalu nganjong ya.
1: Udah sedia lagu Flora ya.
3: Agak S gitu, S ukai S tiba dan S magang.
1: S, semanggang.
2: Agak S, sudah
3: biasa. Saya bisa pengaruhi.
1: Okay, selamat aku.
4: Saya pengaruhi. Kami bisa
1: mesti lagu lagi.
4: Lagu metade. Okay, Flo, nama lagu Flo.
1: Namanya S dulu.
5: Nai, nama yang kecil S dulu.
3: Ngelak ke pengari
5: ke bos. Pengari dulu.
1: Okay. Kita tahu. Tapi mesti belagu lagi. Hello. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
5: Lalu isi yang perlu
1: nulis. Nulis utai dia. Nulis nama.
3: Sahabat kita.
4: Orang baru itu Ben.
3: Nggak. Bapak kali selamat tengah hari bos. Terima kasih lah datai baru kakek kunti.
6: Ya, selamat tengah hari.
4: Yuna ingat aku siapa nama ni?
6: Romeo tu, Romeo.
4: Oh, Romeo. Romeo.
1: Dom Romeo.
4: Badi ni kawai dom Romeo.
6: Maru patas ngkelili.
4: Oh, di ngkelili dah nai.
6: Ya,
4: steady.
6: Mau panjai entua aku lah.
4: Di
3: rumah. Rumah nanti sih. Maru atas.
6: Betul.
4: Okay, lagu nama baik cerita.
6: Saat itu aku akan ngamai lagu Kampung Le Persiban lah.
4: Yes, Kampung Le.
6: Teman kita dah lama lagi kak gawai itu pari dah.
1: Tengah malam tu minyak roti.
6: Ya.
3: Okay, angkat dos.
5: Wah, lo tu angkat betanda ya?
1: Enggak.
3: Tahu.
1: Kira ibin ngau betanda.
5: Dia dah mulai kedua-dua. Asal dia berdiri ke? Lagu dia biar.
1: Mejah orang.
3: Okay.
5: Satu, dua, tiga.
6: Okay. Satu, dua, tiga.

0: Yeah. Okay. Terima kasih Gagai. Romeo.
1: Okay, I love you pengabdi hati kaki ya. Yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
0: Sama-sama.
1: Udah telepon lagi agar rumah panjang nih.
0: Awalnya aku salah ti itu nih dah.
1: Awal. Tiga ya ya.
2: Bos Romeo, cukup dah ya.
0: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua. Pingkaping Wife FM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat bergawai kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kireng ya aba daruh aba baji. Jadi selamat tanu gawai nak kita semua.
2: Tuju ke bos MA.
0: Tuju nak bos MA, DJ MA Kucing semua. Wala DJ lah. Wala peninga wife MA Ban mega. Terima kasih ngagai kita semua support CK kita ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Adep sama adep.
0: Adep sama adep.
1: Terima kasih okay. Romeo.
3: Terima kasih Romeo.
0: Ya, ya,
2: Andu,
0: ya.
2: Andu gawai ke?
1: Ya.
0: Selamat Andu gawai.
3: Selamat Andu ya. Gawai. Okay. Ya.
2: Menantu tu rumah tu. Menantu tu rumah Nancy Marup atas sengkeli.
1: Okay, ya. Nih.
3: Apa?
0: Ya, ni ingat ke tadi. Kak Mada, selamat hari gawai nuju ngagai Marup atas lah. Bang Kelili dia. Pegai entua aku lah bang Lili dia.
2: Au. Dah tahu buat. Ne bos.
1: Ya. Au nyangkong berambil lagi Romeo.
3: Au.
0: Au.
3: Tahu dah rantai orang ya udah tahu lagi temu orang pula ya.
1: Iya.
0: Masuk.
3: Au.
1: Okey. Siapa lagi?
4: Okey. Ibian meh bedau deh.
3: Okay.
4: Lagu nama de flow. Lagu gawai de flow.
5: Nada gawai tu. Nak lagu gawai boleh kini?
3: Boleh ya. Bisa telefon tu flow, mungkin nyambut kangau kita.
5: Ah, sawo dulu mas.
3: Sawo. Okay. Hello, siapa baru telefon? Selamat tengah hari. Siapa tu? Cata kenyalang kita dia tahu.
6: Selamat hari gawai.
3: Kak lagu siapa tu?
1: Agustin.
3: Judat. Nama lagu gawai, nama lagu cerita kenyalang sari tu Judat.
6: Kerana ke BC ketika nama tu, BC Free. Pulai nak uli ya, malu dah pulai kemarai.
3: Uli, ni tiada duri kita.
6: Duri tak.
3: Sama, mai kita ngari ke Flora, tahu ni Flora?
5: Ya, ngari ke Bintulu.
3: Nama lagu Judat.
6: Manggai kati.
3: Manggai kati nah. Manggai
2: udah.
3: Amat
1: ganyane juadak. Manggai pas belah pak.
3: Manggai kati you sentro no.
6: Oke.
3: Ya, anu gua ngantai dulu brandau lo kita flow enggak.
2: Nah.
5: Hari ni tadi juadak.
6: Hari sibuk
5: tau. Hari ni tadi. Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Kira ngari ke Bintulu meto ne.
2: Hari.
5: Ya.
2: Hari ke Bintulu.
5: Betul miri.
3: Enggak ada salah.
5: Udah bisa.
3: Enggak ada salah.
6: Nama aku tetap bisa subscribe kada otor.
3: Nah, tarik dulu kalau bedau tu Judat.
6: Begini kan?
3: Kalau bedau tu tarik di dulu dia.
6: Amai.
3: Rekan kedua lo.
7: Irupai dulu.
3: Udah enggak tu Judat. Ngai ge lama nau. Udah oke. Oke, serang ke Judat dia tu.

0: Oke, terima kasih ya Judan.
1: Tuh, nama saya ada di ingat musik putar emang.
0: Mbak ya, nada ini ambil ya menya.
1: Mindam pun dijeplo.
0: Nada mana ya kau ya?
2: Mana mana? Yang boleh didengar radio lah.
0: Boleh ya didengar tadi Judan.
2: Tidak tahu, tidak tahu kuti mana lagi suaranya.
1: Oh, okay. Mah udah nyari juri ku lagunya A N F. Ketika A N F M S nya terus DJ Lucia. Nada mereka ya.
0: Oh, di tak berdial sekali mah dia. Okey, terima kasih Judan.
2: Oh, okey, semina terang jadi di ngabar radio nyawa Judan datang udah nego ati Flora.
3: Iya.
0: Au. Nego kota.
2: Agak si Talia lawa kita berbunyi nadai.
0: Nak kereta nadai Flora dago.
2: Kucing tu biografi muji beranak sudah. Okey, ya. Hello. Hello.
4: Hello, Pak. Rida Isko.
2: Oh, Rida.
4: Rida Isko.
2: Minggunya kemarin mesti telefon Rida nadai.
4: Ha?
2: Minggunya tadi mesti telefon nadai pedau.
4: Nadai kucu telefon minggu tadi nadai
2: semua. Nadai minggunya nadai. Okey, takas minggu tahu ya.
4: Ha.
2: Apa lagu nama sorry tu Rida?
4: Ulah kami lagu yang baru sini, lagu pengrindu nanti penyangkainya.
2: Boleh. Pengrindu nanti penyangkai nih.
4: Nanti dah nanti aku giga sudah.
2: Okey, nuan giga. Lirik dia aku giga bak TV kita itu sekejap.
4: Okey.
2: Giga.
3: Kira yang hari ke kucing ah?
4: Hari ke kucing, hari kucing khusus malahan tu. Aku tu tadi rindu aku jaga malam orang bermain punya anjak kayak kenggal lemah satu kau ingin waktu aja bukanya kita.
3: Terima kasih. Halaman sudah sesukun sike.
4: Ya, mak aku selalu belajar bak dia dini aku rasa ramadhan. Aku bisa aja orang mau kebelago. Aku tu menjadi pembuka kira orang.
2: Penyanyi
4: anda penyangkai nak?
2: Ya, bisa. Ya. Okay, dah standby.
4: Kira udah lah.
2: Okay, nyak ya. Sekedar bau, ya gear loading. Nyak ya.
4: Richard Josh.
2: Okay, ya, lagu Richard George. Pengenduk nada penyangkai, bergelenggau pengari kami, Hari Kucing, Rida.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, semoga wayang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Sama sama belajar sama di wayang genuan
0: itu. Okay, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, nyanya pemikir iya. Kita Ika Menudi ya. Carita yeah. Kenyalang sarito neh.
2: Menanya Warida atau
0: Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan Deden. Sikit selalu dekat orang Belagu baru mah ke Manyu Asapnya dah.
3: Sekala konti ya Pak.
0: Oh ilah ngangau konti, numpang aku atau bukan numpang aku lah, depan kereta aku.
4: Ada
3: Rindang kita bisa sebuat benda Belagu.
0: Siapa deh?
3: Siapa benda Belagu tadi?
0: Oh amai, ya ke nya. Anuknya deh, nama ya. Ujung mulut kundarnya tadi dah. Ada ingat.
3: Ya.
0: Pada main band. Ya ke benda Belagu, pada main ada ingat kok.
3: Ngerebai tumuh pagi.
4: Ada si ingat.
0: Awah.
4: Ya, kayak ringan-ringan ya punya.
0: Udah kan ada ya, ada si gak sih dah. Ada ya mah.
2: Ya.
3: Flora.
0: Ama, ada Flora berapa lagu? Beringat kan nama ya.
3: Flora. Awah, Maya.
2: Oh, nonya kita ngau kendo Flora.
3: Iya, tapi cari semua.
2: Sempat
3: cari.
2: Ya, sempat. Sempat flow.
5: Sempat lagu. Boleh.
0: Alu kelu siang punya lagi.
2: Dua.
3: Siti jangan tetap mayo. Ila, lagu baru.
5: Kau mai ku 100 siti lagu tadi.
2: Oh, nana yang
5: siti nya.
3: Lagi, lagi minta bayar lagi.
0: Budak tinggal 7 minit berani nya buatnya dom.
3: Si gaya flow nya.
0: Mana lagu flow?
5: Iya, to lagu ya.
2: Nya lagu ya.
5: Kemayang
0: Lindo. Lagu Linda ni.
5: Iya.
0: Eba.
3: Gasap loh.

0: dah punya. Agak jam.
1: Agak kau betan dah lu abis lagu.
2: Agak. Boleh pocong nanya flow.
0: Nanya flow.
3: Lah Linda.
4: Linda tadi bos.
1: Lagu Linda nya.
0: Ri Linda.
1: Namun dia bian Linda tadi yang ingat cerita kenyalang tak manu slow jam manu tetak ya. Tak lagu Flora itu punya anda tak manu.
0: Selamat malam. Selamat.
1: Okay.
0: Minggu baru ke
3: mau. Ini lah tagih hutang ke.
1: Minggu baru. Oh, pagilah uli.
0: Pagilah.
1: Tim yang sama pagilah deh.
0: Tim sama bila.
1: Okay lah, mari sama kawan kita sebuat nih. Kira seminya lebih lagi. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban badan dari kami di Bandar Kuching.
0: Okay. Siapa temu IMA?
1: Tu lagi bergulai kau yang berbahagia bekas sapiat premier kita, Kepala Menteri Sebab. Sudah ditampik ke poster, lagi kita semua berhati kena. Dua tusun, Sarita tusun ke Terubah, Pagilak tusun ke Dua. Kira ke ngelengkap ke program sikit kita dengan lagu tu, Segelas Air, lagu gawai Ruby KL. Bye-bye semua.
2: Bye-bye. Sama
1: rekan-rekan. Dapatkan jadi ke B-Mix kita untuk 34 Seranyawa. Okay, bye.
4: Bye.

0: Semulai Senyalai Ngau YFM bab program 34 Seranyawa Nintian hari 6 Ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau Ngau balati landia bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buam Mukir Fashion Movie Adat Ngau main asal Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya. Gulai kau kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sebedau kita berandau ngau siliat ngau dalam lagi ngau yang berbagi atau tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kena temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti aku nyebut sebab aku nyebut nama ya takkan tak mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kena disebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur ba benua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri benua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak ba upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayo lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang bahagia Datuk Tinggi ba kabinet perintah Sarawak. Jadi ba perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siko mega orang kecakah bicalai ke teka kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ya di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ya siko mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ya berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu dan sebut kita sikut tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau cakup bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbagai Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransing yang berbagai Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation ke DCF hanya siti hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeransiang iaitu tadi buat tahun 1976 reban bagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam pihak pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbahagia Datuk Tinggi, kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua sarito. Ku tu kak nanya nuan yang berbahagia Datuk Tinggi, lama pengawak gawai kita tu mayuh dikait ke kita ngau pengawak kita bumai pun kita kengintu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak pengingat nuan ni berbahagia Datuk Tinggi, nama cara orang tuai mainnya ngatur berunding ngiri yang bala nebia orang ke dia berumah panjai lebos sida ya ke kak ngadu ke pengawak bumai ba siti-siti tawon. Boleh nuan kusi ke ngau bala kita Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbu. Aku untuk penatai rumah panjai tanah kena bumai buat rumah panjai kami ngadai tanah payok ngalai tak kecebut aku tu enyak pengawak buat rumah panjai ke beridup bumai tanah bukit sebutlah juga reputih shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sedak nak dai kelenda. Mayo benar nak menulis. Lalu harinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu subak. Leban hari pemujur tuai-tuai kelama. Sedak ke bumai. Ulih nyangga semua ke guna diri sebilik ba sentang pemakai ke ulih bumai tiap-tiap tahun. Nyak lai aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak apai dak iyo ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tuai ya ke tampu sedak sedak madah apin bumai orang ketuai ukunya berguna ke cara pejalai bintang di langit din. Dua itik bintang kira kena bala kita iban bumai. Bintang banyak ke sedak? Bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates. P-L-A-E-E-D-E-S. Lalu siti bangsa bintang, bintang tiga. Selalu bala iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak ke leban bintang ti sidak nak cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subak kaya nyebut tayyai tu nadai besi jamban nadai besi agu semua nama otai pencut ke ketajuk ke pagi hari dia mah au kemik biro dia buat tanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya ke depin praktik sedia bintang banyak ke bintang tiga. Bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada nama ya baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh dainya leban hara tuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke artinya hari yang keniki retisi langit bukanya pergi landai jari itu artinya nunjuk kia dia bintang pejalai tantai ke bukanya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngagai kebuang langit kudanya mensang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temen yang yang nak cak gundai buat buat pegawuk tu yang tak cak buat gundai kita ingat tak cak gundai ke ketinya kita nak nyokan ke dahnar kau yang datang ya berkebun langit yang kumairah tanggal ketapu ketapu tu selapuak kita yang kadah kenyak tu lula buah nak tanggal ketapu tai tanda ya tanda ti bintang tiga udah ya api yang ada tai maya ada tai berkebun langit api yang datai kita nyok lalunya lenggi bukannya nyok maya kita melabuh berengkah manggul laban hari manggul kita nugal hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau bumai padi bukit 5 bulan ti orang ke bumai padi payo hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan awak jempat lagi bok bukit leko ngage leko hari leko padi bukit ke tugal jadi benih apa terus bok lubang tugal agai mansau de ketau lalu de ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul denya lu nugal nama binta banyak binta tiga nyo ngelui hari kebun langit nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi ba lubang tugal ngai tumbuh magang dah sebut mayu leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh ba leka tugalnya ke semua batang padi nyok kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah. Nyok alai. Iban becuan ke pejalai bintang. Hari penyiru. Dia lebuah sedap pin lepun ke. Umai. Berengkah manggul. Kayaknya pengap gawai batu. Pengap gawai batu. Kayaknya kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu. Udah padinya tumbuh. Kira sejengkal tupai tu. Sejengkal tumbai, tupai nak nemu ketik. Sejengkal tupai hari tu ngagainya. Sejengkal tupai ngagai padi. Nyok lalu pengap. Kena ngintu padi. Orang keliak banyak. Kayaknya pengap. Memali umai. Udahnya. Semua tu hari penyiruk magang. Sitik dia pengap. Nyo mata padi. Dia nyo ko mansau. Berengkah ko ngetau. Nyo sitik ke pengap. Nyo begawai. Gawai batu. Gawai mali umai. Gawai mata padi. Tiga renggat nyo. Penyiruk lebih mayo yo dalam kandang nanam padi bukit. Nyo penyiruk ratuai. Lalu rinyo penlebok sedap pengalaman kena ke padi keuliahnya selalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah caw leka padinya tak semua boleh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lo datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau lepas pada dengan duang pangau atau ngacau semua tiap kena ya pengalaman sih dah dah erti kita iban bisi penemu kumaira astrologi astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming ya cara interpretasi iban beban ada kelindo bercuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedak sih dah nyok me pun mau dikena. Ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nyok me. platform sida tanah bumai. Ha, udahnya tertampuang sampai ngai maya keng itu gawai nya le disebut gawai Dayak tu. Gawai kena temerit, terima kasih leban penghidup kita ke ulas tahunnya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai. Nya le ke ceritanya bisip sangkut paut ngau. Cara tu semua kita maya nya maya kita nadai clean, nadai clean dah maya kita apin tahun nulis tau macamnya meh cara dia kena. Agi cara penemu tuai mah. Penemu agi baru mah panjai. Nyo danyo ngelalo semua tanyo ari calculation semua macam nyo pengawal science. Nyo pengermai tadi. Nyo mah.
1: Rindu Mat, terima kasih ke nama tu Tai ke dikunci ke nama kelebih lagi Raban Nembiak Baru yang berbagi Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul lu tanya nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas sedak mayuh bala kita itu tu nak nemu katik cara mayanya
2: lalu bisi kawal main kita iban nama padi dengan duang perengkah iban main kasih yang ke Melayu berpangkok artinya lebuh berpangkok kena mecahkan duang padi awak ke padi kan duang sama serta terberak padi serta dengan duang awak ke jarang teko ngacau ti tai yang mimet padi tengah duang ditu dia bertambah-tambah ke nya mayuh tai tau ngacau yo serta dan dia tai tau ngacau nya mayuh nya mayuh lai tai nya nyela pepai dok balat rusak nyok maya iban berpangkok
1: main pangkok
2: kalau nda bisi lalu pia main pangkok ati cara banyak guna ke tali ni maya ngulih ke utainya kaluang ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si maya ti maya bulan salah datang temeran kulit temeran yang lekat tiap maya bulan kena kita ngambil kulit kaluangnya nyamai titik semua tanya bisi kumai orang correlations of the movement of the atmospheric namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan bulan mansang bulan penama bulan kembung lalu bulan surut habis ni maya banyak pelajar kita iban ni maya kena ngegak tali ragak ngulih ke tali temeran yang banyak dia kupak lalu bisik ke maya guna ke kayu guna ke buluh agak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak dah bisi kalender bekenya lemai ti lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh atulbah ya petang hari pin si bulan nak lama adanya lalu pansut bulan dah petang memiak nyak kumaira keleman keli. Au keleman keli terubah ya linu tiang dulu. Linu tiang hari terubah dan nyak keleman keli. Keleman keli nyak maya ti kita nginti. Boleh nak keli. Maya keli ke pansut rajin nak makai. Boleh nak keli nginti. Dan nyak keleman bubuk. Keleman bubuk. Terubah maya keleman bubuk maya tu, bulan mukanya semua tai dah ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuak. Nya memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Nya guna. Nya lebih sih namanya dia tu kan kita berarti kita merik baja. Ti maya lawan kayunya nyilui ke kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ngai tapi pengalaman orang kena nanam lada namunlah sidak ke ni maya merik baja tidak mendak gaya kantuk lada penuai daun kena penemunya nak lelah laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyala penemu tuai ban maya nak bisik prinsipal to be adhered to ke guna ke dia tu nyala dia tu pansiak balo saintis kati alai tu kena kati alai tu kena tu maya bulan kati alai tu kena tu maya bulan kati tu kena ya nak like basic penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant semuanya basic penemu kita iban penemu asal dia
1: nya semina oleh dipelajar kari pun lebak ngutai ke desai ke sidanya
2: nah penemu tuai penemu tuai nak oleh dadu penemu tuai ke tampung kita mena ke detu kau penemu saya kati cara kita berti ke tai ke jadi hari observation tai ke pedak belum tuai ban mayanya subo what are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening.
1: Okay, kalau kebenarannya datuk tinggi, uleh dikena bala nembiak kita berarti gaya penghidup kita maya harinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nanda nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu membuan pemandai.
2: Tanya apa sidak
1: zaman?
2: Tapi sekolah, nadai nak pemuas sekolah tak sidak nak bersih
1: pengelandik.
2: Tak banyak boleh pelajar daripada kaki-kaki ini sidak kena.
1: Lalu dia tampuang.
2: Lebak.
1: Sekarang aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak perjalanan lagi ini kita mayanya sebab. Nyonyong kali tu agak randau gawai itu tutup tinggi lah. Laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu. Jengka awak kumpul pun mayuh gawai ke tidak ada temu kita tentang bisik di kerja akini kita jeman kelihat. Yang kena oleh kursi kita.
2: Semua gawai itu berpun dari penyiru. Mensiakan itu gawai leban bok sidak banyak kari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban hari penyiru sidak lantang bok sidak sidak ngadu ke gawai tan leba gawai itu nak ulih kerja siku leba gawai itu berguna ke tik bok rumah panjai gawai besar begitu mesti berunding lah semua sekayuk rumah nyak lah ya nama bisik kau merambu gawai nato nak bawum dulu dia gawai besar aku kau gawai itu kena nama guna ke yang dia ke pemakai yang dia ke betupi ke jelu ke lawak kena mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak kena dia kena awak maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit, naik buah belanggur. Lalu lama, mulai kerja. Gawai tu maya tujuh, bisik. Gawai, buat pengharap tu ban, sinya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkong tiang, nak semua berpangai buat penyeru. Tak kau tu suai aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja buat tubuhku mau kami sebilik. Laban bertanya hari dunia tuai. Kenyak ku semangat semua gawai ke dintunya. Bisik nak saya buat kami sebilik. Jangka ku laban. Apin ke gawai cukup tanya. Ngagai balau orang tuai. Kati cara peratuai begawai itu saya ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita. Artinya kita beripang ngau gaya penemu orang tuai. Ngai ke ti sebarang kita ke gawai tegal ke gawai. Kita nak cukup atur. Taro ke pintu kita nulung bekenya. Buat jaku tuai. Nak cukup atur ni taro ke abang. Ya nak ngabang ni bisa oleh nulung berkat. Biar ke simpul ngajak ku pandak lah. Jadi kita cukup atur buat mengawai siapa ke dekat ngau. Ni perengko piri yang kena nyanyi yuk sidak kati pekat kita ngau rumah. Semua tanya ke rumah bersetuju ke bukanya mana. Bisa nak bersetuju bukanya main jadi kita ngelaban atau rumah. Main jadi tak berkeras diri. Nak tahu tak ngalah ke diri ke kita. Lepas kita nak mengkai sempekat rumah. Kalau bisik benar ti gawai. Lalu pantang larang. Lepas maya bergawai yang bisik. Pantang larang. Lepas protokol bisik. Ti gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk. Gawai burung penuh. Peraniri ketiang. Jadi tanjuk. Cara orang ngangau. Cukup piring orang ngangau ke semua petara ke datai ngangau ke orang panggau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayomai pengawak ripiah bisa bergenang ke putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenya keng adu kenya lalu gawai tak jauh pe pihak. Kita jauh tunggu pengap. Pengap. Cerita dulu subuh. Orang ke pergi. Nama pergi tuai dulu subuh. Kurang-kurang tujuh yang pergi. Pergi din. Tulis kita jauh baik pula. Kita jauh tu bisik nama. Pemesai nama ya. Bisik alas. Bisik menaga. Bisik rusak. Bisik guci. Not semua ni tiap ke pangkat. Kenyalah. Jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil mambang nimang. Nimang lalu berguna ke orang induk masuk tajau, minyak tajau. Lalu berguna ke orang ke bisik penelbok nanggung tajau. Maksud kari bilik keruai, udah pegawai, namok ke tajau, udah ada pegawai ke. Baik ke bilik kan ke. Nak guna ke orang kenang bisik si tanda dah bisik tai bilik si dah nak dah bisik membuat tak jauh si tanda nyok ke dambi orang ke patut ngambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan jadi lebih mayo orang mengap mayo ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap namok ketua namok ketua banyak ripih lah rinduk kita ni kalau lepas nak orang tuai banyak cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayak ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rinduk dan ingau kena kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam. Walau bukai pun. Sama bukanya ngabang orang ketua air kelebih lagi bukanya rinduk ni ingau ke. Buat gawai burung. Bukanya ke. Si nyayat babi. Babi nyayat sugu. Semua meripiah lah. Gawai mansau. Jauhan tu yang cukup mesti ke bersedia ke orang nak kuliah awak ke semua atur pengawak ke itu bila kaban belaya nak ini kau dan adanya ke sedak lentang dia lentang lepas sedak mansang ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak kati cara bila kaban belaya kagi hidup itu nyambut sedak lu. Kati bunyi timal mambang walor mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni ngau semuanya mayuh mayuh anar hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayuh sudah kehidup lalu cara orang ke nampuang bilik ke ditampuang sidak ke kedepun ke orang ketua dulu subaknya ke cara sidak ngintu bilik pisik nak kawal dia lekat buat timang memang lalu ngau mayuh mah ke rindu kita dengar jadi gawai mayuh ripih tu gawai itu bukannya ti ia ke mati adat dia mati tu mesai rebuh yang ada perantau kati cara anyam orang anyam aduh ke garung orang gak sebayan kerang berapa tunjang nak semuanya nitiah keripih adat mati nak mayuat nar protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu datang tengkebang ke kita mesti nitiah ke atur tikas adat tuai lebih banyak itu mati pada tuai-tuai ke dulu.
1: Aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang berbagai itu tinggi. Lebih mayuh kita itu tadi nanti penlebak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti buap ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari ini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di pedah lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundiang man di bagian itu tinggi
2: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai kena ya ke dingo ke mo tisir cerita ke dedingo balo ri betuangnya kena bapangai ba padah raja duruang ke ramanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu nak ke ra tuai empu penemu ke tampuan kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tau kena kita kau ngadu ke masuk ya uliah peda rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kena video banyak kena ke filem barang cara meh cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke archive tu guna laban tindak the record kita punya tu orang ketua yang nemu pasal gawai yang nak the record nada kita kena lekat ke nemu ya dah yang ninggal kena nemu lalu nyau tiap lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena kena lekatnya mana nyak ke archiving ke cakup ke dia tu mana penemu ke nyak ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dudi lah tak itu nyamai oleh kita adu ke reference lalu TBC orang datai bertanya adu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita le mandang kenyak ke

0: apa pengerami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengerami gawai ke tersebut nanya tadi jadi ke pemun kita yang narin orang datai nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyu kenuan tadi nah boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai nah. Kita nyu narin pengabang datai sedai berarti kenya kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
1: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Mm-hmm. Ya berguna ke suku yang ada semua tuai. Mm-hmm. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik. Beranak orang antara sidak, mm-hmm. bersetuju rundi yang kengadu kenyak. Mm-hmm. Mereka tegal, Raban tu ke ngadu ketuk sekedak nak bersetuju nya pula ngagai tidak nak boleh berkongsi ke penemu siti. Mm-hmm. Jadi berguna ke iri yang tuai sebut bala ke magai politiknya mana hati sedak bersetuju magai pengawak tu mana hanya nyamai de sukuang. Mm-hmm. Ti nak sikuk dua ngerja ke nya tak nempuak-nempuak bekenya ke.
0: Ya.
1: Yeah. Engko ke kita nak tulis ke suku ngari Malaysia Mayu. Hari cara kita ke hidup ke kena ingat punya mawak tu mana bayar ada kerja kita siku. Nanti kalau buka yang air kiruh bukanya nanti kita madah ke mawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang air kiruh lepas tu guna. Biar kita tempu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ada kerja kita yang nak beri pangga penutuai au
0: dinya siti hari utai ke patut di pandang kita lah ya bro ya bagai satu tinggi gay orang mayo lebih lagi bekal gau gawai ke dentu raban bangsa kita
1: lepas ti ulih ga lepas kita bisik museum balo ke museum kita bekal di tu kita bisik Borneo Cultures Museum. Enya erti ja semua macam adat asal main ngau kenyo ke de Borneo tu bisi ndur ale kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ba museumnya sidanya bisi pengelandia bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tenyo ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih ti penemu sida rapas mena ke mumpul hari siti masyarakat lalu ke buka indak kenya ke timpang ya.
0: Jadi nya guna ke kerja sama ke hari
1: nyala ke meda mana bekenya ke hari kita meda bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ada kerja engkau nak udah siliak ada kerja siti-siti organisation guna ke tangkir ya sama tangkir sama petulung sama pesawat.
0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gau main-main asal kita kebuka mah Datuk Petinggi ni. Kati kita itu pedak nuan. Boleh ngansak bala tu tadi. Ngena serakup kini, ngena cara kita ke berpikir kini kati pedak nuan Datuk Petinggi.
1: Tujuh yang mana? Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College. Ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi. Pekit tidak nembiak sekolah berbiau. Berbiau. Tak bisa kalau orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngau kurang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia. Nya kita mesti nan ke tak kada kerja sida. Ngatur yang mana? Tujuannya mana? Tak mesti bisi orang tua yang ngiriang batin nak diri yang kena nyempi dawa ke kita ada
0: betul jadi ketika bisa di kemasan kodenya ada tinggi udah kita akan ngatur pak
1: lebih banyaknya berpanggai ngasapo ke balo hari sekolah lepas itu ya aku ketiban dajar sekolah primary sekolah secondary ngagai sampai ngagai IPG di Rejang din lalu bisi kohot ba UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke apa bala sidak lecturer ke dia bisi pengrindu banyak tentang tubuh pin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayo gi research mayo tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu suba selalu mayo andor aku lebih agak 100 mayo mayo handa bala lembang mayo ngerekod sida mayan sida aku bisi ke personal library ba audio tape yang bisi collection 40 tahun pia. Lalu ngau ke fotografi mayu aga gambar still lalu ngau ba analog video ke dia tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisi ga main asal walau lemambang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke mesti disimpan ke personal collection enggak ke. Kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepas balau lemambang ke enggak bertemu dulu subak yang main masih dah ada lagi banyak ke lepas baru tu kurang sekurang mayu lepas perintah dan meri peluang hari cultural symposium berengkah di tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestin Ujang tuai-tuai sudah Datuk Ahmad Agnes Ugah semua ngau ngadu ke Dr. Steven Rudy ngau ngadu ke cultural symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merekod pengawak manang pelian semua macam maik semua perengkau sedak lupung gergum semuanya datai mayam lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik pada datai hari Muno hari Batang Kanyau hari ini hari Kelantan Barat hari Nanga Sadap bisik sedak pangkat temunggung datai namuai kalau bisa induk siku dan ambil ke mendiak pepantun hanya bidang nama tengok ada baik ke Bentulu lah ke cross nama ke kita ngerekod cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing agar rumah Datuk Sri Yang Muhammad Datuk Sri Dr. Steven Rundi di ke sekutan di sebawah. Nyok mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nyok uliah begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut simpan dari segi budaya adat asal jaku mayuh mah nyok bisik nanya ada kerja lebih banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang ban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar kati cara tangkirnya ke tahu de kerembai kita mana dia tu lah ya.
0: Aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia kalau dia ditampung nyentuk ke dia tu punya Datuk Tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar budaya kita simposium. Kerana kita itu dulu terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biak baru itu. Ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop.
1: Nah, aku ingat ke dua perkara ke besain tiga. Tiga perkara besain erti ke dikingat ke aku. Ini buat pengawal ketiban, lalu Siti buat menukaian. Siti maknanya perkara ke nambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers. Mau iban trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu. Nolong melaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964. 21 ikut sidak tu mati, bisa tumbak ke di Singapura. Kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dia. Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke. Jadi hari tu aku beratur dengan majlis adat istiadat Datuk Nili pas semua tu itu ayah kita iban bernama Tan Sri Linggi, Datuk Ujang, Tan Sri Datuk Celestine Ujang, Datuk Kanyan, Datuk Jimbun semua, Datuk Amarugah, Datuk Sri Rundi Kati Caro Kati Ngadu Leban ngambi rangkap bangkai sedanya yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya nak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampayok kenyo entah bersuju ngambi rangkap bangkai sedok tu baik pula kita de awak ke kubur ke ba heroes grave ba ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenyo pin pemansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban mau pantang larang kati cara kita ambil bangkai ku dah ada kubur punya tebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut nya bisi tuai ambil awak kendak nang pina awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengimbai Sarawak Club dia di Siti nomor dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau tuk tinggi tayub ada ke berguna lebih penglima rentap Siti hari freedom fighters kita masyarakat kita iban kemudang agaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu kalau lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah. Bila kaban mesti ngambil, simpan.

0: perengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubung larung tang orang ke dan semua makanya mesti ngetok dah bukai berguna ke lutur ke nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima rentak mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke ngaga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu patut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balok ke banarinya de kangau ke ku nanya nama adat kena orang lebuh mayo yang mati tapi kalau kena adatnya lebuh ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke ya ke mati semangat yang lentang salah hadu kita kita kurang basa ngaya yang nak lantang hati gagak kita ti basa kita cukup ya lantang hati dia boleh merik berkat ke kita ke kita ngadu ya dadu ke bukit sibau mujur dia kalau ngadu ke tu lah bakal ngadu ke fortress di bukit sadu adu ke Dato' Amarugah megai yang ngadu ke mai aku Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia akhirnya ngadu ke replika bujang timpa berang jauh dengan Bukit Sadua yang mujur ada dua kedian cukup bahasa kita punya melawak nada seneka nada melawak yang lain ripih adat teban tidak ada dua kita yang betul punya kaban belayan sedak lantang yang kempuh mati lantang leban tak dudah ke pihak kalau bisik benar kita ngawak hati ke mana ngerja pengawak asal buat kita bisik penglantang lah bagi kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dan kerja kita ya oh. Ya meh mayu atau uliah disebut dengan langsung-langsung gawai itu mayu nak uliah
1: sebut habis
0: ada sebut habis sebenarnya langsung mendah ketuk semuanya apapun dari penyiru kita nunduk ke utara minta berkat dari utara berkat kita ke mengintu lalu orang ke dintu kita sedak ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang bawa biliknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu menok cara adat kita gaya jadi dia pun tang ke laban orang tuai bukanya ini yang nemu gaya gaya digital tu bukanya anjung kita SMS kan ni nemu dan ada tali power yang menyok ni ada kata cara kita terbaik ke mana dia ngapir yang bukanya nyok cara kita ngadu ke transmission message mesti
1: tidak ke dah tinggal ke kita
0: ada pengalahnya mayor kau muntang Nah, pengharap kita dah bertukar nak ibu nak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan induk ku dengar jakut Dato' Amarugah dia miri madah ke anang lekau ke miri yang lepas maya gawai lepas jangan dalam atur duduk subak ya ke adat kelamak disimpan awak kena nyau ya ke baru yang sama dia kena karena madah ketuk salah tu salah tak tahu karena belayak tinggalnya
1: ya kebenar ya kau lagi mayuh tak kakak dia tanya ke dengan RYG Datuk Tinggi tentang jam waktu atau serekat benar yang kan dengan bisa jakuk kakak ditinggal pengagai semua balap dengar kita kelebih lagi berkawal mengagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup pengagai bala rebah bangsa kita iman dan maksud kita.
0: Terima kasih ya. Gawai itu saya benar arti bahwa kita daya. Kena peluang kita ingin untuk gawai. Kita nak tahu nak masuk. Semua pun hari asal tuai. Kita nak cara buat main sidak dulu sebab lepas ada cara bukai. Harinya saya tak boleh penghidup menyana. Boleh nuduk ke bilik. Menghidup ke diri sebilik. Sampai ke nurun ke tubuh ke detak.

0: Buang kita nya ri semua pemanah atur sida lai bisi tu buat kita nampung hidup berumah pajak nya lai kita nak tahu nak masa pemenar aki ini kita asal ke nya ke diri ke bilik nya nya lai bilik ke dah dia nak tahu jam cerita ke mesti dintu kita adat sida ke dulu mesti de basa kita hanya di depunta-puntang Tegal laban Mansang Baru tu ke enang belayak Tegal Mansang Baru tu nak kena kena tu ya kelamak mesti dibuai enang belayak kena sama de guna kena berarti kita nyau asal kena ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very, in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Ini alai lupa maya gawai. Intu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Mulu pemancau temenggung. YB. Mesti ngiri yang wajahku ke mana. Tadah daya. Sadang dia mesti layak teduh ke. Anang asuh. Mesti dah tu. No, bersengkit penemu. Belayak mengapangan diri. Fikir utai ke mana. Nyalah jaku aku. Meri. Selamat gawai. Selamat gayu guru gerai nyawai. Minta petarang ibun kita. Lalu. Minta utara memujur ke semua pengawal ke Dato' Perintah. Kalau bagi Dato' Tuai ke adu ke Perintah yang amat berhormat Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jo, Premier kita, mana benar atur? Mana benar atur? Negeri kita Mansang, laban dunia Tuai mana? Anang kita belayak, kami sukung penuh buaya. Lalu mabalo pengari, mabalo menteri, kita mesti nyukung. Lalu semua datur, atur presiden, DO, titiah ke magang. Nyoknya, aku merik selamat gawai, selamat gayu guru gerainya mai, lantang senang. Lalu merik terima kasih, saya terima kasih bagi RTM, kaditu, bagi bala kita, bala kaban-raban main Monika, bala tuai, hari pengarah, kaditu, semua staff, hari technical, semua technical division, okay. Megai video, megai kamera, semua ketuk ke. Okay, bersetuju ngadu ke Randau. Terima kasih dengan Anji Bu. Terima kasih. Anang itu, perancang, balon biak kebukai. Penemu, anak takut magi ngagai sedak kebiak. Ngagai sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur. Tidak terpawah rundiang. Lalu hari terpawah rundiang, tidak tahu tersat. Hari tidak tahu tersat, bansal tidak tahu nyau. Jakuk tidak tahu nyau. Kasih ke tidak. Naik kapo-kapo, kiok kendok, kiok kendok. Kanya ke. Naik jadi kita. Nadai. No blekat. Kita bisik adat, bisik bansal, bisik jakuk, bisik identiti. Terima kasih.
1: Terima kasih ya berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak, Nuan, Jaku Lalau, Nuan, serta Jaku Perangsang, Nuan, ngagai raban bangsa kita yang lebih ke medak tua berandau Pak awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, ngau pengelola, serta pengerja pengawak Pak RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih Nuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi ke Nuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun, serta seluruhan Mansang dalam pengawak Nuan sari-sari. Jadi balap ninga ga bala kita ke mayuh ke medak program kita itu beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ngau kita lalu nya menaka randau aku gulai ga yur bahagia Datuk Tinggi Dr. Afreja Buana Numpang ianya penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami duai tebal lagi ngenang pengawak gawai kita iban. Selamat bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.

segulai segalai Gawai FM ba program 34 Suranyawa Mintian hari 6 Gaw hari Minggu sepengelama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau Gaw balati landia ba industri music pengelandia jari nyarang buam mukir fashion movie adat Gaw main asal boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lembah

0: Tangnya Harang YMR
1: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena beli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai-nyamai mentip ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

sa tua ya mai ambai pulai gawai engka bisik bala kita ke mendiang ke YPM benong ba rantu jalai pulai ke menua jam ke dia to harap ke berjimat ya laban jalai alun kita pelabak ku tentu bisiknya ke sekut ya laban mayuh maka orang ke mulai ke diri ke menua ke sarito lalu pihak maka beli ke barang bisik maka mindah ke buka ya jadi harap ke sama berjimat lebih lagi kita ke benung deriba barang tu jalai ya. Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM. Kalai pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita lagi bergulai jam ke penudi rentak ngali hari. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita. Nyurumpak hari gawai kita ke sehari itu dah 30. Tinggal sehari pergi lah lagi ya. Ini lemai pergi lah kita ini sudah dekat malam mantar gawai ya. Okey, bisik muka ke udah lama datai di menua. Harap ke ulih bergulai ngau bala kaban belayan diri sebilia. Lantang atim hemaya ri gawai itu ya. Okey, jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu gawai. Atau ri Richman Naucung Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai muka ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngirabat dini-dini alai harapkan

0: Aku Cikgu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemudur dalam hidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: kebahaya aku. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh dia jalan luarnya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu ngantik diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya jadi aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita kerja rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam kemagang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam kenusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Asai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.

0: pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
1: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Cengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Cendil menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi memendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
2: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama, khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: tak mulai sejalan.
1: Jerana, cerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 5, 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nur ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita 4 tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program sebari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang Pak Timur Tengah, ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup, ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri, ngai kita kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia, sekali lagi mari saya terima kasih ya, bagi semua balau, aku dah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar, ngau Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ke udah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak enggak hari malam balas ke diberi orang mayuh. Pengawak tu nang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujung kerja ko aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bangunuk sisir lalu harap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Okey, selamat ngintu gawai hari Raban Kuaya TTP ya. Mai jam kita pukul 5.20 minit lemai. Lagu dia kena merenang kita ke agik mendiang ke YFM ke lemai tau. Lebih lagi kita ke tentu pelabak ku benung kiro hajam ke dia tau. Ninya ke begagak ke pemakai ruti. Ada kena kita nyambut dari kawai. Lalu pihak Mekah engka nunga bala temuai ke bisik udah datai. Lebih lagi bala ucu bala anak ke udah datai di menua jam ke dia tau. Jadi ngarap ke semua utai ke digakak kita yang muncur. Nadai penanggul. Lebih lagi kita bangsa ke benung nyedia ke diri. Malam pergilak tentu kita dekat berserumpuk nyambut mantar gawai malam 31 hari bulan Nur kita yang tadi ngirup air pengayu. Okey, jadi ngarap ke semua meh untuk ke disedia kita yang muncul di atur kita. Okey, jadi bak jam ke penudi rentak ngali hari itu. Tentu berperindang dengan lagu-lagu gawai kita nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Jadi pukul 6 lemai bakal selama kita ulih mendiang ke sada lemai ya. Okey, itu hari Ferris Leo dengan Richard Lee berbutik maya gawai. Anak.

dah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit.

0: Pan di Pan Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Suryaman nda ditinggal pemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

aku tu kita cuma nangga tau kedua balik nama aku tu Epita J hari rumah silai skim sekarang silia satu Siti pengawak kade cerita ke aku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari aki ini kita kelia kebuah pia bungai jarau tu saya marti saya matuju ambek kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayat tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah saya cerita sidak aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dikenak sidak ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini taker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu tekaluang kini uteka lemik-lemik lah boleh ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai orang sesebarang ke leban mesti kabisi pengalaman ngerawat bunga jarau lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang ke keliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah Siti ke rumah Siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisa mendat temukuk talinya tadi tak 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya bakal duko agak sedap kesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi naik tau ke sidak nyangkahnya bawa pala tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguat bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama semua laban orang ke dulu keliak nyuruh habis nadai jadi ngenak peluang tu megak kami sebilik sama break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat hari

Okey, ya seperti yang Bunga Jarau, Ari, Ricky Anderson maka lagu dia kena merenang kita ke lemai atau peninggal ya. Nyau tak berasai, kita nyau datai berpengujung segmen rantak ngali hari. Terima kasih ya kita kau dah pukul dengan aku Sam kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi ya. Maka selama pukul 6 lemai itu lagi kita terus pukul segmen sada lemai. Jadi terima kasih semua. Harap ke bertemu baru bawa kebukai. Dua buah lagu gawai maka kena merindang kita ke lemai tau. Tu lagu dari Stanley Pua ya. Ngabang ngakai Wai Sebrai. Ditangkan ke lagu gawai dari What Meat. Udahnya lagi ya. Selamat lemai bertemu baru.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka inda ulen tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tibaru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meutai timai berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita masuk ke luar. Kerja meutai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji meutai ti baru. Pengaya puraja nang segi ulia gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh tibaru. Andang sekali-kali nempaya, mempelitak ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Ndak piak ia belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Aku semua tai buat dunia yang nyau tu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, temayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke debu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Sada lemai,
3: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh

Gelang igup ngau Jules tua bertemu baru ya. Nanti sebut buat orang putihnya meh. Nanti sebut buat kita Iban Jules. Kerana nyak sida tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Terima kasih dengan guys Sam. Udah gulai dengan kita hari pukul 3 ngali hari itu tadi. Nyentuh ke pukul 6 lemai. Lalu disilih aku kita gulai dengan aku, Min. Jadi bahas segmen sadar lemai kita ke lemai itu peninga. Jam ke terubah itu enti nadai penanggul. Kita dekat ninga ke berita, ke dikunci, ke bahelo, wai kapit ke lemai itu. Nih, hab gulai dengan pengeluar program kami. Menti sigah nah jadi udahnya lagi aku dekat ngatai ke pesan berat ke BC di terima kami baiknya dianjung kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya, pukul 7:30 lemai itu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai. Jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai. Aku dekat anebah ke kita atau ke nanduk baru Siti program Nembia Amit Kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Soang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimai dengan hari gawai tu nyak meh utai ke dekat di bayi antimian pedak bala peninga Nembia Amit kita pukul 8 malam tu lagi. Nyak kalai bala Nembia dengan bala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC ngagak program hari gawai tu ke pragawai dalam minggu nyen tadi ni sebab pemisi sekolah. Jadi aku apa lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nembia Amit ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar megak ba radio YFM Iban. Hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkup ke sarito kelebih hagi 30/5/2026 tentu bala kita benungki roh nama berita bala peninga Nembia kita kelebih hagi Nembia Amit antimin ngarap ke kita nyaga penglikun ne lebu maya kita ngawap pai ngoindai to ke bulai ngabala kini di rumah panjai. Jadi sebenarnya kita ini ngak berita ke dekat dikunci ke DJ Menti Bahelowai. Kita berperinang dulu to lagu Bujang Panggau Kenang Ari Madeline Minggu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
0: Okey, nya frekuensi di Kapit. Sekali lagi, merasa melemah kepala peningat kita yang kena baru aja tun ke frekuensi kita jam ke dia tu. Bekal kodah di padah kaku tadi peningat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM di Kapit. Buat hello, Y kita ke sekali tu. Bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
3: Ya, selamat lemai Min. Selamat jalan ke pengawak.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak. Nih, ya. Nama berita.
3: Oh, berita dari Empu mana tu? Nanti kita bisa ninggal, bisa capu-capu Min. Kini Min tampun lah, meninggal kebenar ya tu. Min ngam-ngam meninggal mayu. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore itu.
0: Ya, nih. Ada agak-agak nanti.
3: Aku lu pemisi. Aku 8 ke tahun tu supaya aku berapa tahun tu aku dah main amin. Nu berasa semak nak ke menua 8 jalan itu nu dan untung ratai. Kira sejam setengah. Udah ratai kami berumah panjai nah.
0: Sebut ke dia nama rumah panjai itu yang kau orang kami.
3: Sebut dia abang nah. Au. Kami ba entau au di tu.
0: Nih, nyamai ke dah nah.
3: Au kereta tadi alu nuntung baru ai. Nyamai ku nyebutnya nyamai pihak aku nah.
0: Ya, men.
3: Nak baka ke udah sebenar tu kita sebuat pun kalau gak kakai kami tawau kena kai space nah pihak ya.
0: Ya.
3: Jadi laban kau dah datanya mai bisa lawa mimit kami deh.
0: Ya.
3: Pemenang ambil ngangkul teruan teh uliannya mari ngangkul bekal dah pulai kengeri dah. Negara.
0: Nah nanti bekal subak dan tim yang berkena ke spray subak. Sebab mama dah ada meli nyemari, meli bangku, meli meja makan. Nanti nak gawain, nak maya nyok ke deh.
3: Nama agak tau piak nih, kadang-kadang kita tu berunding. Pai maya gawai, pai beli ke nyemari, pai beli ke mangku. Yang arti kena piak, nanti aneh kerja menua jauh deh.
0: Amat.
3: Lama nak pulai, nu maya dua baik. Maya nyanak ke beli, ku aku, nyanak penemu aku.
0: Ya, ku aku piak menti. Nggak nyanak ke ngano, nu ku deh.
3: Ada ngano sudah suai ya. Dan jalan udah datai, udah nuntung, berketuk. Sari, saya menikah kali dengan pasal.
0: Nak mau. Ya, mesok aja nih.
3: Ya, aw kami sore itu tawau di itu laban tu mayu rumah panjai. Bapa sampai ti aku deh. Sikit udah ramai tu, pulu stak putih stak nyen superai. Nuh deh betebeh ke nama bukitai.
0: Bisa aku medal bukitai.
3: Aw, nanti bakal dena patut ke semangatnya. Sikit udah kekebeknya dia baru wifi ko.
0: Ya.
3: Awnya kami utai ke sama di perhati kita lebih ke jam kerja tu du semenal nanti maka kami di bagian menua tawa aku berkongsi mimin eh. Sekedar hari program tau ke atur program ke bisa dekat dia tu bahkan menua kami di entawau lebih lagi pergilah 31 hari bulan dia bisa pengawak ke dikumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri keranyai maka dekat dia tu malamnya besok main main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit bala kumang keliang anak min usai ke pekerja leh macam-macam eh unggul orang satu wai ke besok dia tu jangka aku rumah panjai kita ke buka-buka maka pen bekenya napa ya ne mina aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai buka pen bekenya agak yeah. Jadi 31 hari bulan bagi menua kami di Entawau munyek aku dia pengawal ngalu ke pengabang dekat dia tu jadi benar ne nanti bakal aku tu laban mayu rakyat bebaik ke depan. Itu hati nih. Ya, maya nyak pengelaja pangsut. Alat.
0: Aman tin teh namanya gawai. Enggak jadi geng rasuak aku teh nyak.
3: Ya, ni maya tu ke rasuaknya. Nanti sebut ke kita itu ke gawok-gawok sebesar sainya. Tak semaya ne lepas kita berarti ke orang ke gawok sainya. Nu 5 10 tahun baru bisa teh ke penyak napi ya. Jadi nanti nyautainya bisa berketau limpian tahun genap gawai dia pengawang alu ke pengabang bisa dia tu utainya mana yang ambil ke mantai ke pengayang ngepan kita lebih agak kita bangsa ibang anak ya.
0: Yeah.
3: Ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena begini ke ngepan sedak ke nuk sedak ke lelaki baku utai nyak cukup mana ne. Jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjai ke lusi ngatu bala tu rumah saya ke punya dia sudah pengulu entai nyak nak depun kari sedak ya tentu utai nyak nak nyadi lalu mega gempung selaku hari genap rumah panjai tapi ya.
0: Ya mantai ni.
3: Ya ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjai gua pasal pan pergi lah orang lalu ke pengapang hari penaik sudah jadi dengan aku nike mesti basah hakinya ini sungai air sungainya nike ke atas rancak masih dah tanya dia tanya udah pada siap nih bukan nih
0: iya nih pema kesebut begawai tu denti sikit temu kita rami nyana mau dah begawai nengku deh
3: betul ya meh bakal kami sebilian eh kami cerita kami sudah mipal ku oh udah berengkai atau nama dingin ramai tu tata awam tak mumpu ngabang meh
0: aman kerenti itu kebukainya kira ketusi dari belakangnya negenti
3: ya nyamanya nih nana ngawanya nih ya menyekolahnya di sikit udah mumpu kira dari empu 8 Maya tu mega kita dari Sibiliak boleh bertemu buku lain dari Sibiliak ya ke jauh sama-sama pulai
0: yeah.
3: Tau meh peluang ya napi ya
0: pasal kapit pelabak aku udah puang meh
3: asal saya ku 8 ku kemu puak dalam karena pukul 1 tadi lagi bedau jam saya muak ke lemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
0: puang meh
3: au 8 sari tu udah berancang penuh ke dalam rumah panjang napi ya
0: au
3: nyame cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit ketika sari itu min ngamagap ninga mayu selamat tu atau ke seberau tu sebulan bulan tu ninga cerita mantan gawai sudah kebepasal cerita KPF napa ya
0: iya
3: sekali sekalau sekali sekalau mai report mai hari rumah banyak ini napa ya
0: aman kadang tu bisa lain ku deh
3: betul nyame betul betul min nyak pan setiap hari pemasang ke nungejang ke menua atau ke nungduang deh lain ke bakat tau nih nuah saya kena nuah saya kena dia di
0: rumah banyak
3: atau tanya nu bisa lain pan jangka aku nuka ngumai salah aja aku sih terkuat gaya lain di rumah Fanya eh
0: iya nepi ya iya
3: iya iya min utai ke uli dikunci kasku bayi lawai kita ingat sekali itu anginya aku meraih selamat hari gawai yang kita sibili selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM jangka aku kita kino tu udah belabuh ke ruah tu dini dengi ro.
0: Ya mat ni bersebut lah dapur ni ke ngantok nyanyi aku bisa pengrami bakal malam
3: betul,
0: lagi
3: betul betul nanti cari bakal lemai tu kami sami palku munuh ada rembo mengintu tu belakang pilih ngai kami jadi pengabang deh udah kayak jadi pengabang macam ni hari kami nak intu tai nama ada kami gak pengabang
0: tu
3: kayak jadi bukannya nih
0: kok ni ke ngai kan selalu ni ku deh
3: susah paman punya inyak kanan untuk wo malah mana okay hanya meh hari aku ke sekali tu min kamu gak peninggal mayu di YFM selama hari gawai sekali lagi nemu ku gini yang boleh dia ya tahun bukai ke ya okay,
0: okay. Sabar nanti ni lama dah lagi
3: ya betul
0: ke pari dah lagi okay.
3: Betul sabar mulai ngenuan di YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai, selamat berjalan ke Pawang.
0: Okey, sama-sama. Saya
3: guru gerai nyamainya.
0: Sikit nyak sampai nanti. Okey, terima kasih nanti. Ya, sama gawai mega.
3: Sama gawai.
0: Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigi pelabak aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita bakal ke malam tu pelabak aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak di tu kelebih haya agi ni bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya cukup rami ke ngantik kita kenang ya udah bisik perambu kelebih agi bising atur mayuh macam program rumah pengrami hari gawai.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sarita hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25 ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, pingat datai bawa andur aku ngenatai ke pesan berat ke sekali tu. Jadi tu pesan pemati datai Ari Mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai abak kampung tenggelam semunjan 30 bulan 5 enya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, Kampung Lebur Gedung, Kampung Penti Semunjan, Kampung Ruan Seru, Kampung Ensika Subuyau, Pia Mega Kabam Belayan di Kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Subuyau Ensengai, Kampung Sungai Lingkau, Munggok Sabun, Munggok Ai, Kampung Tanjung Sab, Menat Ulu Ngoilik, Kampung Mangka, Kampung Tengan, Kampung Sungai Paku, Kampung Sabang, Kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, Kampung Mugah, Kampung Steman, Kampung Keniung, Kampung Munggok Lalang, serta Kabam Belayan ke Ngelala, Niang Sedua Anak Nawang. Yang sedua anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi mayang ngubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke bak pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Cegu Piut bak nomor ya 0113694-8180 tau ke nombor telefon Japit 0199716752. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke sedua anak Nawang ke udah nadai sarito tadi lalu dekat di Sengai 31 bulan 5 2026 serta dekat dikubur ke 1 bulan 6 2026 agak pendam Bukit 5 yang dipenderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113694810 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali tu ianya pesan ke BC diterima kami datai Ari Teruma John anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemarin bahawa Hospital Seri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuk, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekerang, Temuda Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggok, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, biar megak kaum melayan ke Bukai. Jadi bawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Mayu malam 30 bulan 5 2026 ianya malam tu baru mayempu di Teruma John anak Ili lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini yang Robin anak kanang udah nadai kemarin 29 bulan 5 bak Hospital Seri Aman. Jadi yang Serina anak Ili dekat di Sengai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 inya barumah yempu rumah terumah John anak Ili serta dekat dikubur pergila 31/5/2026 okay, pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ketiga ke bisik di terima kami megak kagi ulah dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak Nawa udah nadai kemarin 29/5/2026 serta dekat disenggai bebala mayu di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk dot kena 30/5/2026 inya sarito lalu dekat dikubur pegila 31/5/2026 yang pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kapan belayan rumah jerah di se rumah laja sungai antu awas rumah bantan sungai langit layar rumah jimi ulu bayur rumah ulu rimbas dua barumah rumah daji engkudu baruah sebetan kapan belayan di supuk ruban bunu skrang rumah patih sedan seratu rumah Andrew kuliah nyegara serta kapan belayan kebukai kena uliah dirintai ke Dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak udah nadai ke mari. Lalu dekat disenggai bebala mayuah di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk 30/5/2026 ianya sarito lalu dekat dikubur pergilah 31/5/2026 bak pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi berita kesilih lagi kita tahu bertelepon ngagai nomor ugat pak nomor ya 0112-910-6593.

0: Nya tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi ulih di tanduk aku bah sada lemai. Jadi itu pesan berantu niang kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi pesan tu diterima kami ari jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu niang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga tau ke pengawak berantu tu dekat di atur tau ke dekat di intu ba bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Emukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu ngah semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi inti dekat nemu penerang ke silik agi berkawa ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru duit tek nombor telefon tu kau lihat di giga kita tidakkah nemu ngau silik agik berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kia 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531 013-842-0531. Pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi agi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali tu ianya pesan pemati Stephen anak Dado. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak Dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke stipin anak Dadu udah nadai bak spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak Dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipak, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri. Jadi pesan tu madah kenyang Stephen anak Dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sengai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergilah 31 bulan 5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngasiliak kita tahu bertelipun ngagai nombor di bah anak Dadu tau empu bak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak Dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau pengawak nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalaya dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di giga kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi sekedar pesan ke Bukai ke sekali tu peninga kebisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Poai Sebemban serta kawan melayan Kebukai Tinglala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak yato ianya dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026 dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6 bulan 6 2026. Jadi kawan melayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penderang kesiliak tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nombor ya 017-797-6347. Hillary anak awil 017-797-6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5 bulan 6 2026. Jadi dekat nganjung regang 6 bulan 6 2026. Jadi nyak tadi berapa itik pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sidak ya. Ianya Niang Keluang anak Gau. Niang Keluang anak Gau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutong Dua Berumah Melugu Skim Melugu Tekalung Puai Dua Berumah Bayai Kelawah Angkramut Indonesia serta kabang belayan Kebukai Tinglala Niang Keluang anak Gau tau ke Bini X tuai rumah Kiang anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tau bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke Pendam 6 bulan 6 2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penderang tisilik tau bertelepon ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah di giga kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai daya. Agai semua kita bangsa daya. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinin luar kita. Gak peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Terima kasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. apa mana buka itu dah terengkah bila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucuk kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi, kurih mai pengelantang ke semua kita. Waki kita igayu guru, gerainya mai, lantang senang, nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.

Okey, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berdurua ngabang neh. Jadi kira kagi nampung Siti dagi pesan ke oleh di baca aku buat segmen sada lemai. Jadi pesan berat atau kerja aku gerah oleh di baca baru pergila neh. Kelebih lagi bawa awak pengerak pagi. Jadi ke Siti tu peningah ianya pesan gawai antu datai hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke adakah berantu ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak Mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai Maya 4 bulan 6 2026 tau ke Maya gawaian tu tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu tu dekat di penyadi ke bawah rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pihak megawak tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku maca baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung tau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apaya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai ya hanya Liah anak Mawan. Jadi bala kaum belayan ke jauh dipinta datai tumu age ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke siliak kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor to 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangkap pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita dengar ke lagu dulu. Ari Angela Latajua Anangka ke Intan Aja.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Cikgu Tumbal Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Ngenak peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Gai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

lagu Kadi by Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Ha, maya gawai ne angka kita bisi dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini bisi dekat berandau ku kita ini bertemu bisi dekat ngatur adat kini lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Selalu ya kita bangsa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mayuah milih maya rigawai nur berami jadi melaki bini tau ke melah pinang ku kita ini laban maya rigawai sikit ditemu kita mayuah bala kawan belayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Ngarap ke pengawak berjadi laki bini tau ke kita ke dekat Melah Pinang, dekat Rami, Maya Gawai tu mujur diatur kita nah. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peningah. Alain Nur kami nabur ke berita lemai. Ari YFM Iban di Kuching. Jadi aku lagi terus merindang kita. Mai kita ningah. Lagu ku dah dipilih aku. Baiknya kita benung dalam kereta kini jam ke dia tu. Angkanya lawan kini pemisi. Dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke kita aja tadi bisi pengawak. Kena boleh diseliah kini. Ngasuh kita nurun dari rumah panjai. Pulai ke ngagai endur kerja. Nih lah. Lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.

Nuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program Tebari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta langlalau semua bala kita kengintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngiruplah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak pengendiri. Ngai kita kena mana tahu jadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Biliak sekali lagi. Saya terima kasih ya, bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawak Gawai Dayak Besar, ngau Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ke udah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu dah manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kata kata itu jadi kena kemujuan kejaku aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepinya lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Semalamai peningat bergulai dengan aku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6 30/5/2026. Jadi ke terbatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerongkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benung merat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyengkaum Sarawak ngau Sabah. Ia ada unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedar pemansang di pejalai ka. Ia ada munyinya ngagai pengarah berita udah pengrami nasihat tanah bangunan Indo Upis pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito tadi. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansia serta patut dipejalai ke ngau cara berenggan. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngap pemansang teknologi ke dia tu, mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ngau minyak fosil kelebih agik bak market kuasa global ke enak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bak randau bekawa ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai revision timpuh panjang Sarawak dikenak negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralisation ti benung di perunding ungkup NKIA mandang ke model pemansang ti kolaboratif agi ngau merik pangku pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung juluk penderbai ngau ekonomi timpuh panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penderbai rantau tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Datuk Seri Lee Kim Shin mansut ke jakunya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok bak Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke awamnya megak berandau ke sekedar perkara strategik berkawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia madah randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak tekniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja obligation service langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempung kagi tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak.
Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin, BC Megak, madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia, Anthony Lok, merambu Air Borneo, berundiang ke Pejalai Komersial, ungkup penerbainya ngenak bilun ATR-72 di BC Diatuk. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai semina ngericah ke pengrami dari Gawai aja tang megak nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilik komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Saga Wiin, mada ke program tu diatur megak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke maiwa macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami ari gawai. Ia mada pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah di ketuka ketegal pandemik COVID-19 tang diatur udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami gawai daya. Datuk Seri Roland Saga Wiin mada munyinya lebih berjadi pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalai ke pengawak mutar ke penangguh air bakanan menua tekuk Pasai Sibu. Nitiah ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung diperjalai ke ngajampat yang kau menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang payip ke pantis bakandang endurnya. Raban sidak Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, raban sidak berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedak perambu atau ke strategi tidak diperjalai ke bak timpa jelania ngau panjai. Tuk mungku projek loji air bersih akut rantau panjang ngangkat ke pemanah loji air bersih salim ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru di tekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di kandang menua Daro, Mukah, Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kage dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 diatuk benuang di pejalai ke. Tu dikena nyedia ke servis pengerai terlebih lantang lagi, moden serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitiah ke penerang Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelingi. Skop projeknya yang kaum ngagak siti blok klinik pengerai jenis 4, 3 blok quarters flat kelas G, siti blok quarters setengah kelas D 2 teringkat, siti blok garaj ambulan ngau 2 blok rumah PAM serta megak perengkah guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke berbida Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kudai jai bak sekolah SK Datuk Bandar Debak. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 diatuk benuang di pejalai dikena nyedia ke perengkah guna sekolah ti lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah ti majak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngoraban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukung ke bukai. Projek tu udah berengkah dipejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu disadang tembok kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ila.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata amanua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model diesel retraction NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6, 30 bulan 5, 2026 jadi berita tu tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Desmond Ganai. Hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Kulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 30 Arbulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemega patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu, nyadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Ia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amat nya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya. Nah nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Taala. Jakuk ya nyak kebah ku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku dito iriang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okeynya tadi bunyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles Ngau Moji gawai selampur negeri. Ya, berserimai dengan hari gawai itu peningah. Kelebih lagi bala peningah nembiak min, anti min datai baru. Mak kita mending serta medak bak Facebook tanduk program nembiak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kalau saya tak bisa ngatur pengrami pra gawai. Kita boleh medak negeri ini. Bak Facebook YFM Iban tanduk program nembiak min tu lagi. Ne, hanya di angkat bala peningan kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita kenang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penangguh kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seluruhan gerai napi penguji pian mega dia diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai. Kita ke dekat pegawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai kanya gi sino ne peninga. Ya kita ke benua berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ne. Pangkong ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira-kira ke muka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambil penusah angus uliah diseliah ke kita ingat cara ke begenya sejam sekali pentau megak nih hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambil sidak ke berpandu aku tanya tadi nemu diri benuang berpanduak ke puli kini benuang berpanduak ke tabas kini kelebih lagi dikenak kita nengkira baka ke malam tu angkanya tumu pergilah kita nang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita medak Facebook YFM Iban medak tanduk program nembiak ambil lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Medani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embuau kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binan Anabakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak bersekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalaman sekolah tu didiri ke 61 tahun tu dah bisi 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban orang Buau Empu ke bernama Encik Seriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Seriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang hari 17 buah rumah panjai pelilih menua Buau Empu ianya menua Buau mana lijau ngolajan. Dia tahu nembiak bas sekolah dengan Buau Bisi 61 ikau. Hari prasekolah nyentuk ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tahu Bisi 17 ikau. Lalu disawup 7 ikau bala AKP. Pengulian nembiak bak pelajar batikas di sedahana yang nyabat TP3 ngau TP4 Bisi ke sekedak datai batikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pengulian nembiak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ko kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau tibukai. Pengulian nembiak bisi datai bak peringkat negeri. Aku tenyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau. Nyulut bak semua pengawak sekolah bak tahun-tahun terdekat datai. Aku percaya serta penuh pengharap. Bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari pupu bangsa ngau menua. Bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tahu datai hari menyuruh bengkah menua yang hari Sabah. Piraya kedah mahyang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar terlatih serta bagas. Sidak yang oleh merik penemu serta gawak ngau terpatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anerin yang menuju pemansaya. Selamat hari gawai tahun 2026.

Selamat pagi nuju bala semua kitai. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban ba sekolah SK dengan Bosong di Tok serta jadi ketua panitia bahasa Iban ba sekolah Tok. Meja jema moden Tok nada salah kita ngena jaku bukai tang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asal kita lah jaku Iban. Jaku Iban Tok pengeraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita kena biar rebak baru tingetan. Sapa ge ya. Pihak aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anak malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgau, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengar kita yang lebuah. Berkenan ke jaku

0: bahagia jaku iban. Jadi bas kulah aku dito cara ngemanseng ke merangseng jaku iban tu tadi hanya kita madah ke identiti lah kita lepas aku jaku iban tu tadi identiti kita. Pemega pengraja hanya jaku iban tu pengraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku kita pun. Bisik program mereka ada atau bahas sekolah aku di tu. Ianya bakal pergi bercerita pasal Iban, pergi aku bintang buau, pergi rantelah, serta pergi karaoke lagu Tibila Iban, Daya Ida. Jadi semua program tu ianya program setahun penelitian pasal Iban. Rino aman, alam ni biak, ngau teh bakal tu leh. Sige ditanya, sida berlama tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak mana serta mansa yang ketegak bisik penyerok. Pemerat serta perinduk kejaku Iban tiap uka semina. Bahawa komuniti Iban yang megak bahawa macam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Ketiri. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita Sekolah Prasekolah Matahari.

0: arah sekolah matahari bisik 17.6 ya. Bisik sikuk jinggu, sikuk bibir.
1: Begini.
0: Tok Puan Rami, Tok Cikgu Jessica. Udah nak, aku dekat madah ke kita dewan makai sekolah nangak, SK nangak umur. Biar tiba Tok asrama lelaki, sida ayah bisik 10 ekor lumia. Jadi, sepiak kanan kutok, dewan makai kami. Aram.

0: kami.
1: Amin. Cik Sarina,
0: PPM.
1: Hello, Encik Jeffrey, lecturer kami. Hello, tau. Aku Dilayan.
2: Hai.
1: Kita masak kami. Menu kami pagi tu,
0: siapa?
1: Kuetiau goreng, lau, air teh. Sama Ino. Jadi, to sama Ino kami bisa tujuh ekonomi ya, Pak sama to. Min, pejabat no bilik guru kami. Aram kita agak bilik guru. To pejabat kami. Evelyn, kami sekolah kami. Danya, to bilik guru sekolah anak nggak umba? Bilik GB kami. So, GB sekolah kami, Encik Benen anak. Lato, Cikgu Louis.
2: Dari Sabah.
1: Lato, Bilia. Cikgu.

belakang ku tahu bisa pengguna bangunan kelas kami. Dah tergai, aku kena mai kita agai kelas tahun satu, agai kelas tahunan. Harap. Tahu, pusat sumber sekolah kami. Arum kita mendapat dalam.

0: Sebab mari kita mendapat kelas pemulihan dengan kelas tahun 3.
1: Belum tahap 2, tahap 4 agak tahunan.

0: 15 tahun nih, Bang.
1: Kalian dulu, Bang.

untuk rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat bersenang.

0: tahu kami bersedia dekat Nurul sekolah.
1: Pagi.
2: Untuk masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita makan dewan.

Charlie.

0: jaga Karina. Jaga lo.
1: Abal mati bakanya mega nanti kita bisa ngembuat anamai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengandai tangka beriti mati babi punas uduk lus mano pemarani ananusi dengan anamade pemandai naibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam on the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pragawai kita Pak SK Nengak Buau Bakar Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua.

0: album grup sa Skin Ngambuang Muri. Selamat hari gawai daya tahun 2026 Mbuah Kotanku Gayo Guru Gerai Nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline juga anak kenal Guru Penolong Kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh,

Berembu manah pejalan kita, pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aik bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit. Terang

Ita Medin lebuh maya ati betelai. Angkanya maya rigawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne. Angka terpedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peninga nyau ke mangga ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh ha dor kita dekat bulai dengan pula program kami ke bukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu hakawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sada lemai lagu ari Ricky L segelas air.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan Sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib Asia, Prince ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak Patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, yang dipelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Ia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pan Iban Suryaman kita meriah selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab Pan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua
1: selamat hari gawai aku mewakili kelab Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ya, balik kita kaki dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, pemerintah malam tu ya, apa ya baru pihak ke kita 9.24 minit, ok 3 jam di konti malam tu engkau DJ MATU, engkau lagu ke terubah yang Augustine merikan engkau Jenarino Joraki Ai Gawai. Ya, ya, merindah balik kita di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, kami beritahu di Dinga secara online dengan RTM, klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngaro ke program terang di dinga malam tewai di Puak Menggeri Bandari Kuching, mana gari kita tebal lagi bila kita kemudian terbang jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam peringkat pengangkut nyawai Jumat ba jalan alun anang kelalu laju anam ga kelalu lubah lubah kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey. Hari lagu Ai Gawai, kita nginjau lagu Kedisada Clement Mount ngau Raban TTP, lagu Sidaya Uha Selamat Ari Gawai. Kedua lagi, lagu ke Dibai Achan Gau Suwelin, lagu Sakit Gawai. Terus ninga kami pemerintah malam YFM, segulai sejalai.

Ya, jaga pengerai lebuh kita ikan itu pengerami ya. Hanang kelalu nitiah ke hati wai. Dia menyajam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah, neh mati kita. Anang kurang hirau ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerai ngagai tubuh engkau minda kita megah ya. Sambil-sambil kita nyabrami engkau diri sebilian neh. Berarti ke gaya kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bang sekedan dur di Semarahan, Seri Aman Betung, Seri Kai, Sibu Kapin Miri engkau Limbang, Nadai Hujan. Adik Kucing, Serian, Mukah, Ngau, Bintulu, Tasik. Bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Ngau penglaju 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam. Kesuh pengangat. Ngau penyelap di menua kita. Ianya antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita ngau lagu-lagu gawai. Tu lagu kedisada Ricky L. Sima, Gilbert Gaunggau, Jessica Timah, Selamat Hari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu Mariana Jara, ngau lagu ya Bujang Ulu Sungai yang harap ke program kami terang didinga. Bala kita ke diau jauh di Intigis Ulu Sungai, kita ke diau di menua pesisir. Entinya bisi lain, tahu aja ninga kami secara online ngena RTM Click.

Nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tepi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu lebih besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau nombasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau nombasya anak sampai kita mabuk layak ngepangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar ngau etno culture festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama yang latar belakang ngau magang nintu gawai daya ketika tahun tu. Jadi kena aku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke diau badan negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Sebelah sejalan kau kami di YFM malam tu yang 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengrami gawai daya. Kawan kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengrami pesta keamatannya ya. Okey. Ngara ke terus ninga kami secara online. Kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita dekat mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya nyentuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berpindang baru berkaliung baru ngau DJ MA Bak Lubang Ribut Pagila ngela tengah hari. Pagila ngela tengah hari ngau pemerindang malam begaya. Dikena aku nyedia ke diri maca ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngau lagu ya, selamat hari gawai.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
0: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa? Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo, ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pemelangi YFM 1.3.
5: Jom kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mari kita mending ke berita malam hari YFM. Iban Kucing kena ke malam hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat di Gagak Bak Matang. Pengawal ngagak kompleksnya dekat disikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah, Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik bergunan ke dirimpu dikenal ngemuntang ke aktiviti di pejalai ke kededua pergerakannya. Projek ngagak kompleksnya dia tu dah mangai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sepeda tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, nyengkau menjadi palan jambori. Yang maksud ke jakunya pengudah, pengurami, nasih tanah, induk upis persekutuan, pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Penerbang bilun tambah antara Miri ngau Barrio dah dikemendari ke berserimbang ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nuknan. Tu dikena nangkut peminta pejalai ti maja nambah nyerubak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tuilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jakunya dengah penerang media pengudah nemuai beri bahasa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya megabisi bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut ngaul kerjasama

kagi atur penyambung ke pemain raya. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkap ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengada baru baru pegawai sitak Kaunsel Negeri Dun Pelawan Kenyari tahun 2022 nyentuk ke kedia tu. Nitya ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Manyuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 iku anak miet ada di kandang menuanya. Kuya Sarawak Nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisi tinggi serta mansang nengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur. Berindahnya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak. Ia masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru Dun Pelawan di Sibu. Bak pengawannya sepenyampau 123 ikut kebaru jadi melaki bini ngau 211 ikut anak mit di kerami ngau pengawat nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Misi 65 ikut penerima agih belanja projek mit menua pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawal berjalan ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan 7 dikena ngenegap ke pangku pengawal Raban Orang Induk serta merangsang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam jaku tidi pansut ke ya yang harap ke bantunya boleh dikenak ngau nakak pemanah dikenak ngegap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menghujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti ti dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert ti mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu, jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu dari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ibu minat. Oh, jabut. Aku tu lembau mengerada kenyawaan. Nama ubat tusun ke-22 tu.
6: Yuk, kan nama tusun ke-22 tu, jabut. Orangnya dekat rami gawai.
5: Ya, dikenai kaku. Dia kasa-kasa kemai aku.
6: Kati kena deh. Sebedau rami gawai, mestilah rakat nemu cata siapa juara.
5: Aku kan nama ngai punya aku. Laban aku kan orang pertandingan karaoke.
6: Apa ukai ngai orang pekit keliang nami amet?
5: Ada iku ngai iku.
6: Napa di ngai
5: ada si ngepat.
6: Nyamai jadinya nyabut. Tebeli belit dia ajak kaya nenek jadi sirat.
5: Nyampo ke beli nemu satu.
6: Bisi ngatur pekit keliang nami amet sekolah kita tahun tu tadi.
5: Bisi. Tang aku ada ngau minat. Ada si tencur.
6: Kasih deh nyabut. Okey, peningat bertemu kita di program Cata Sapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026.
5: Ya.
6: Lalu nak bekas lama aku Monica Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemiak miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu.
5: Ya.
6: Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setang ngintu bila ya. Kelebih lagi ini jabut sangau ya.
5: Benung kui tetap.
6: Hari minggunya kemarin seminggu ngagaknya dia?
5: Seminggu nyangkong orang.
6: Apa?
5: Yang ngagak tempahan nemu teh.
6: Apa lawa orang ngagak? Ngagak tempahan bayar.
5: Biasalah ini ku kan expert.
6: Nama lakunya?
5: Laku ah.
6: Buting anu dem ku tamak kia liur.
5: Ngagak kucam.
6: Aku madah dia aku kalah madah ini di natuk natuk kue ya. Mayanya menung rara deh. Nyo tamak ngagak ya anu namanya tepung liur ya.
5: Liur ya.
6: Agi ke orang kak. Kak ngoda apa ya?
5: Ada yang medaknya ibu minum.
6: Meda apa nyamai aja nai?
5: Nyamai ya.
6: Oh engkau mai ya. Oke okay, jadi ya mulai baru kita ngecatat catatan sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
5: Betul.
6: Lagi kita nusih lah engkau bisa cerita bukai bekawan ngau gawai.
5: Iya.
6: Oke okay, batusun ke-22. Tentu ya kita dah berhati ke lagu ke di masuk ke kakak cata minggu yang kemarin. Siko Indo.
5: Iya.
6: Boleh biasa ni.
5: Oh ah.
6: Nama lagu yang dia buat.
5: Lagu yangnya nama lagu Lebang.
6: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
5: Oh my god.
6: Lebang berapa kali? Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita mendana jabut batusun ke 22. Kata je ya tentu yang main peninga. Berarti ke dulu recap catat siapa juara.
5: Minggu Siti yang kemarin.
6: Ya, tusun ke 21.
7: Recap seminggu yang kemarin.

0: recap minggu ni kemari. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya dengar tiba minat.
2: Nyari recap catat sampai juara. Kita bisi juara baru minggu ni kemari.
1: Betul.
2: Ratusan ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisi juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu bukain tidak diperhati ke nikik majas nikik nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kereka itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tik bak penuduk nombor 10 minggu tu.
2: Ya, nombor 10. Siku penanyi asal hari menua betung.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya jabot.
1: Ya, adai. Ku adai menemu.
2: Dendak nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenarnya, udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ne.
1: Dalam kata ya tik pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Taja pihak minggu yang kemari lagu tobak penuduk tiket 7.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali to. Lagu kadi beri nama.
1: Aku di tempayan. Ya.
2: Lagu kadi bayar Richard Lee. Lekang otion nando panting tusun. Ke sekali to bak penuduk tiket 10.

0: Cerita dia tu Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peninga YFM Iban.
2: Aku Gampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara 9.

0: nga la go no mos mi lande nya
1: bisi paninga no mo ma ko nya nya wa
0: ya tengai ka ko suba
1: ya tengai ke de suba tang dia ko na no mo la mu kenya ka uji ka tanya
0: tang ya mama ya mata minta ko ngenang baro la
1: na no mo ma ko mo ko to bisi kayat ngonde tau kenda jabuan tang ketemu aku berarti Nina to siko
0: ari. Sige ngenang ko.
1: Ngenang de. Nah, berarti Nina to kalau enggak usah J 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ku udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ku udahnya. Nama-nama ulehnya de. Indah ora jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sara.
0: Betul.
1: Bedoge itu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh nih peminat.
1: Ndak, masanya bari. Masanya lama pada aja mir. Tang nan nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tuh boy metang hati makin lama makin saya.
1: Iya, tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang rejak jabot.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab 239 ke baru didinga kita tadi. Lagu tuh kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga kelimpah hari kengaga ngaga leka ngotion lagu enya Wandi Ali Wandi Ali kengaga leka ngotion lagu menyeka jabuat tadi minta nuan ngenang baru
0: ya, 4 minggu udah dalam cetak
1: sama penduduk minggunya kemarin ya bertan sama penduduk jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah ditemu kita jadi jabuat nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebile ya kita sebile ya laban sebedau tau sedua ini diajak ke nyamo gawai dia tau nyobisi ayak di seneram
0: betul
1: nama utai kedi beli disedia ke kita sebile ya tahun
0: nah dahi si beli utai ini kunya nemu dek
1: ini dan dahi beli utai
0: nah dahi si beli utai ya nah, semina kui kelemput ngaja
1: apa ya.
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa. Bisa beli tadi, baju baru.
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini deh dah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru.
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar.
0: Kai kalau besar, ya kalau besar, lepas sumpah ya besar.
1: Ada tu nyomet,
0: nyomet.
1: Oh, ini ada nyosliam dah tora.
0: Ya, ini saya makai daun kruta kerja. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kruta kurui? Sehat, makai sayur.
0: Iya, nang kita makai lubak masin.
1: Lubak masin yang kemudah dengan saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap tu lah cerita gawai lagi nanya ni baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nemu 9 ngentap bab penuduk sama agi bab nemu 8.
1: Oh, nak mengisir.
0: Katai.
1: Kata hendak ke baru hendak. Oh. Nyo katiko nanti orang nyebut nanti duduk.
0: Duduk entap.
1: Nada beginzir.
0: Hatai.
1: Lagu kini baik penyanyi tahu disebut penyanyi baru, betul baru di dengar nama mana?
0: Yeah.
1: Nia Besi.
0: Ya. Lekang ngotion tiga kak Nicklon Aboy.
1: Nicklon Aboy. Jadi Nicklon Aboy tu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabut? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Nanti kalau nanya ayak di petiang?
0: Kira bisa. Tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisir kelihat.
0: Ya.
1: Oh, Nicklon Aboy. Jadi dia tu ia nadaigi di dengar lagu tentang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke dunia besi itu diberi nama Lebang. Lebang munyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek ulih sebuah Lebang.
0: Ulih ya.
1: Tendupi capek lo lebang nah ha, curi orang kah tahu ke
0: ada temu
1: ada temu lah ada temu dong
0: enggak arti ya
1: nyak tadi lebang nah oke okay, jadi ya kita tinggal ke lagu menurut ke 8 Nia Besi ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk ke 7 nangkan kita lagi 8

bisa ngirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke bak radio YFM ngamugak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.
1: 7

0: Eka nomor tujuannya ibu Minot.
1: Oh, bisa
0: lagu
1: ayap, ya?
0: Tuh bisa. Lagu tuh baru dipasuk minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab 237
0: kecil. Terus
1: nama
0: ngakai nomor tujuan.
1: Di kala meda indok nama oleh biasa.
0: Adai.
1: Jangka aku baca mana nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penghidup tua aku ya.
0: Nanya aku meda kede.
1: Ya, beda bertemu ngode jabot.
0: Ya.
1: Nanti yang meda de, beda temu gelah yang enggai mu de.
0: Jangka aku, enggai kaku ibu minum.
1: Enggai kere?
0: Enggai kaku.
1: Ini nemu.
0: Lepas aku ada tukup tancut.
1: Tancut jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Pengelama ya. Jadi lagu tu lekah ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak lekah lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: mas. Nah patut ganti Cina ngagak lekah lagu Iban aja buat. Engkau ya Cina Iban.
0: Boleh ya.
1: Mewah. Tahu ke kebenarannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya?
0: Nama timang pak seni nama seni.
1: Nama ya, seni. Oh tahu ke nama ya
0: Glema.
1: Rumah. Nama nama Glema tahu ke nama rumah. Oh Cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh ni nemu. Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pedaku pak. Dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu siku. Tahu yeah. Kembali kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerintang ya.
0: Kira kapi ya.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita. Nah yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ia ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulin ngagai tu madah.
0: Padah tadi.
1: Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya dekat ditapih dulu bapenelhas RTM Kucing ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke bak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena. Oh jadi ya kan dia tau mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Bakal kami nganti pemutus ari namanya ari bos besar. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Tak kubayar AI dia tu lah. AI tu nanti nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menziahnya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit boleh diterima. Tangka pemaduk baru dia tu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar peneng kebang lagu dia tu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya. Semua ngena AI 100% atau ke 100%. Seminak mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh talah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tengah nak komputer magam. Sigi bunyi ko kita perfect dalam jaku kurang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngati deh.
1: Ni ya boleh telaban orang
0: kadi. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisi isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sida tu tadi. Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer. Kenyata deh ke ngadu ke music. Jadi bisik mega peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tretiun AI ke tentang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya. Tidak diasuh masuk dalam catatan sepak juara. Jadi kami itu lagi pengganti pemutus, laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya. Kami nganti aja.
0: Betul.
1: Nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ya ke dah masuk di dinga kita berdio ama bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabon.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal munyi ke daripada kaku. Manya sedang aja lagu angkat sempah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, oleh masujil.
1: Masujil. Ya bisi akta namanya bisi dalam angkat sumpahnya
0: deh. Ya, akta apanya cetak rompak
1: bukan cetak rompak bisik empu tanyanya bisik lah
0: ya
1: orang pengok kasan munya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI terpasal dia tanya baru lah kita takut orang komplain
0: tang bak penemu aku ibu minut lama aku ke biak di
1: di biak di ni kan Gen Z
0: jangka aku AI tu aneh buah lah kita yang kena AI AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tanya tu aku kak tau
0: taip
1: lalu pansut tau tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul kena jawab patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar basula
0: tak dikuat kurang mudian.
1: Amai betul. Bakal akik din peti yang kelara. Ya sekolah. Ni nya bisi utai kena mak komputer.
0: Betul.
1: Jadi baga kita dia tu sekolah, tayap aja. Aku ka utai tu. Alu pansut maka utai.
0: Okey tak.
1: Nya lebih dah ya tadi. Nah, tang munyi ko kepada ke kita lah. Kita yang ngena teknologi tu, ngau betul.
0: Betul.
1: Okey, jadi lengkap aku dulu mai ana mu beh nya munyi ko sekedak ya sari tu kita berjaku kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu. Lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku mendah ke deja buat nanti diduduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau mendakim petiang di biak
0: nanti jalai
1: ingin gue ke ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lang
0: akim petiang keliagi biak ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru
1: Allah gak penyikat dunia lang apa dia
0: tang ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: Laban akim petiang tu suba biar bisi pemai
1: bisi pemai kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lamuan
0: janjuang nadainya
1: Di tungai alah lang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu ke sekali tu ya bisik nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati ke kembali
0: nau. Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orang. Ngai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat bapa masih bingungnya kemarin. Okey, dunia lang 42 tiga 6. Ya. Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Ke minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk tiga 6. Nangkan kenya kita terus tinggal ke lagu penduduk tiga 5 udah tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tupai tu ani bu minat.
1: Tupai udah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lo bu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor 5
1: ah.
0: Aku tukar memalu mimet nyebut nama ya tau.
1: Nuk gue dulu lo pasang dulu lo ke sedan nih ya.
0: Pasang
1: dulu mana anaknya dipecah rahasia. Kita terus nih ke lagu nomor 6 sebentar nih ke lagu nomor 5 6.

0: Nama penemu Sawa Meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkak tegak bujang senang. Rita geluang begemung laban kumang. Iban kering. Entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku bana jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami RYFM Iban di Kuching.
8: Meris.

0: Usip nama teh tengah sore malu.
1: Tuh kan ya kan mau lima tuh kan malu-malu kau buat nama teh
0: Indo darah tuh.
1: Nya muka kau laban aku suka. Bisa buaya-buaya ya mimin.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu-pemayu-pemayu. Dia apa ya. Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah baca dalam juara.
0: Oh, 3 minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tuh nang dituju ke Jabon. Tajak pen ia tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Tion tiga gak jambu murdo.
0: Hanya tadi penanyi ya. Kalau lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, aku ngelengkak ya melekat ke kau. Semento mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ke pangan diri lah sedoto tadi. Nantu kiroh yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya nanti jemak kedik. Ngai kia lekak aja. Iya, nadai ana ninggal gak ku jabut. Nadai bekan ya.
1: Kiroh kedenya kia.
0: Iya aku di ngai ku ngai mak ya. Kira kenyaknya tadi enti jago kasar ya. Jadi lagu tukup menari ya Nurun Dua Gigi Anak Tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tuk lumur 5, 15 minggu dalam cata. Lagu kedua lama dalam cata.
1: Betul.
0: Ya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau di kumbai kita dalam dunia pemberindang tu ia namanya berengkah ngau Siti audition lagu. Pak Siti company lagu teko recording company sepadau ia ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah ngau
1: nyingkang ke kaki ya dunia pemberindang.
0: Awalan dia deh. Jadi siko penanyi jadi nang namanya mana gak Siti ari pengawak kedek kakak ari koding company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke bisik quality
1: tang suba minum bisik kayak museum ya. Nuan bisik duit dia ulianya dia penyanyi. Dia tu zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minat. Nada yang awak. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak? Laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba bawa duit?
1: Ya, ya.
0: Tajak pan, ya nemu nyawa yang gak nyadi. Tang nada yang awak barangku ya. Ya ngempu duit, kok nyadi duit kita ya.
1: Betul. Dina makanya ketika recording company kang ika makai
0: amat ku deh gak labanya berbayar
1: makai aku bisa recording company peminat indah kalau enggak tak ka recording bayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit ke recording lagu kok kenyajana.
1: Ngok. Mau bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh.
1: Terima kau.
0: Patut enaknya di orang ngempukum penih lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san PPL.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis bekal namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau wai ular kena. Pakai apa ya baru teh. Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai ke jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Okay, tinggal 4 di tegi lagu.
1: Ya, nak memunyi lagu ke nombor 4 tadi ya kita baik.
0: Ukai nombor 5 tadi.
1: Nombor 5.
0: Tinggal 4 di tegi lagu lagi. Ya. Kepada didinga kita, kira keempat ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tu si dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidaknya tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai apa ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuh catat siapa juara. Ianya hari dia tahu sampai ke tengah hari.
0: Hari empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekang undir ti ya. Kita rindu ke la siti-siti lagu atau ke siko-siko penanyi ke didinga bak batusun ke benung didinga kita jam ke dia tu. Pengunjung program nang dibuka. Labannya merkah ke pemadu besai 60% yang meri pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita akan undinya tadi nanti kita nanti uleh ya. Bukan nanti uleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tata sano aku sano tutu undi ku tu. Anu gue dulu deh je. Bisik tu indai ku tukar telepon. Sama aga undi. Anu gue dulu je tu menyadik ku.
1: Tahu memakainya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undir kata dah.
1: Ada ngawa. Ya orang buka ini.
0: Baru terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempo kata dah.
1: Oh. Tahu ya. Nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya di lain lantiknya mak ke bisik duiko orang ya namanya tadi oke okay, to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisik maka ngundi di je ko ya alu ngundi alain ge undi atau
1: sige makanya ya tang kebiasaan ya ibu menang
0: kak sebut sebakanya kena
1: ngundi nah dari sebaka
0: dari sebaka ya?
1: Aku selalu bisik kala nyambut hari anak sampai kini bisa kok kalah ningan
0: asal nak sebaka
1: aja ada sebaka
0: lebannya sebakanya kedah nasi dah yang putung undi dari
1: betul
0: leban kak penanyi sudah sebilik entah deh kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya oke okay, terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat okey nuda dengar tu tadi kah
0: ni bisa tadi lima Natasha
1: oh,
0: tadi
1: mitnya megaya tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nah, lagu tu 2 minggu kalah nyari juara. Nah, 13 minggu udah dalam cerita.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siko ari penyanyi ya?
1: Ya. Lagu tu dibaik The Crew begulai ngau. Lucy M.
0: Ya, layak ke penudih. Nya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngau tion menye kepada kejabu tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya, sepatutnya sih meri peluang ke orang.
0: Ya, ya ba penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Begak The Crew layak ke penudih nomor 3-4. Udah tu lagi, kita terus ngagai lagu penuduk ketiga. Sebedau, aku mai berita ke pemandu baru bakal ngau. SJ, semifinal ke 9. 4.

0: nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kita kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih ya bagi semua bala aku dah memujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kata kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuh pesisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi hari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara? 3.

0: dia buat. Dia je buat nak. Aku segi rindu dia. Nanti dia je buat dah.
1: Betul. Mau tanya ke nyalain-nyalain kata segi aku terasa dia je buat.
0: Biasalah dia kan biar sekolah. Dia patut belajar bakal ni cara dia buat. Bakal cikgu dengan so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penuduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu petak di hari nombor 5. Ya niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau girlfriend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion. Leka ya jak tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di kakak Vesifaya.
0: Vesifaya. Jadi ke mai lagu tu nyoka sesama garang mas dua itu.
1: Awak apa pedih yang nyebut? Nyo tepamut pemur alior kan nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini di sangau kerana dia gigi yang nyebut. Kena yang nyebut.
1: Aku nemu ngai apa pula? Aku nanti nak kalah ngai ni. Kau ya kau reput ya.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tok. Pihak mana kini dia nak kalah pensi.
1: Oh iya, kepada kata.
0: Bukan ni nak cara lu record
1: Nek kepada pensi kaya kakau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Penuduk 3-3 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Jadi ya
1: Bisik duitik lagi lagu betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ dengan kepala kita ke lebih lagi dekat nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Dah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 pukul 3 sarito kita dekat medak pengumuman rasmi bak radio ngau live Facebook. Pukul 3 pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Lutanya lalu terus dimain live. Pengumuman rasmi 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dikumen betul magang nadai ke namanya enggak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju habis kena setuju enggak dibaik enggak diambil lah. Tanggutannya bisi dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio. Nanti jemak ke kita namanya bedah oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemain baru.
1: Lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ni.
0: Pukul 3 cun.
1: SCSC penyanyi ngiti ketik ibu minggu 24 itik lagu.
0: Tim mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Cata siapa juara? SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Bukannya kenyang
0: lagi ya?
1: Okey.
0: Bisik video lah, bisik pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisik cerita bukai lagi.
1: Okay,
0: jadi Anang lengkap ke YFM.
1: Meninggal
0: ke YFM pukul 3 kelebih lagi ingat bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tuk memang kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawal engkau ACSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Hanya lain kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Nak tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti ni ke kepanggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk tiga dua. Kita terus ninga ke to. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngono nombor 1. Ni boh to madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu to. Lagi berkon madah. Betul. Ngambil ke sidak ya tekenyi. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2. Dia
1: tok tok tok tok.
2: 2.

0: Mana dia tu? Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, eh? Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa YFM.
3: Segulai sejalai.
0: Juara.

0: didengar tadi.
1: Nyak ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu mano sabuang ayak. Gondrong buku lain o Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajang kau Matthews Mambang. Ikut dari menyadik.
0: Ya
1: ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato niki panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak. Ikut dari menyadik tu.
0: Ya.
1: Lalu ke sekali tu bak cata sepah juara tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika abak cata sepah juara jadi lagu tu mujur nikik ngagi lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata nikik 2 gigi anak tangga hari penuduk 3-4 minggu nyin kemari nyoka sesemak yang dia buat. Lalu tentu yang megang meri pengati ngagai lagu lumur 1 Yus Andrew 2 minggu dah jadi juara bak cata sepah juara
0: ya, ke minggu tu. Manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya bak lumur satu.
0: Ya.
1: Yus Andrew. Lekang otion lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu udah bak cata. Jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu. Nyentuk ke ngagai lumur 10.
0: Ya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kan nadai minggu tu.
0: Nadai minggu tu.
1: Selamat. Selamat. Kena karah pagerupam.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya
1: ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 itik penuduk lagu ba penuduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya neh.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisik lagu baru.
0: Bisik lagu baru. Bisik lagu lama.
1: Bisik.
0: Lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama ya mesti beri peluang ke lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Catang.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: ko kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to suara ko.
1: Lapa.
0: Ni nga lagu to pansot.
1: Nay. Ada nga wak ya pansot yudah kalah juara dua kali deh.
0: Amai kini nay nga kaya biang nay ko nyabak.
1: Aku di tempayak ko ya. Sigi amat na jabot. Nanti kita itu di tempayak ko orang sengapa-ngapa. Maka kita kenempayak ke namanya gari utainya hanya ada itu guna nyunggu ngelap kaki tempayak ke bekenya pedih kita dindi Arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendek kaki kayaknya nyamai na ngindek tayu kue kini orang biak orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempayak kok
0: orang utai sebut
1: nih amai pedih kena tempayak aku menang ke dijemput
0: amai
1: jadinya merti lagu kedi baik Richard Lee itu tadi. Eta aja pia lagu tu.
0: Sigi nak di tempayak, laban udah kalaknya di juara.
1: Amai.
0: Udah tetap tahun situ nyelak ya niki pangau pemimpin.
1: Amai. Ya pansut pernah dengar wak.
0: Betul.
1: Bisi namanya ganti kemana?
0: Bisi udah tiket.
1: Nada sia-sia
0: untuk Melayu.
1: Ya nang nada namanya tadi.
0: Nada lebu.
1: Nada lebu. Ya pansut hari catat sebagai juara ke minggu tu. Okey. Jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru. Okey, kita ya sebenarnya dengar ke lagu baru. Sebenarnya dengar ke lagu baru nih jabut. Tua madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digaga suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Bukan nama.
0: Tiwan gaga Dixon Boss.
1: Bukan nama tu jabut. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngaga.
0: Ya, ya,
1: lagu
0: ya.
1: Kedikumbai Nuan Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi ke sekali itu Megak Dixon Boss ngaga titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang Dalam Petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang.
0: Betul.
1: Alaban sebedau tu bisi lagu bukai Kelemayang Band tang sida tu kera bedaun tu dikelala orang. Tang lagu ke ngasu sida tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi gudahnya yang agak gisiti lagu ianya diberi nama Nuan Barulah. Nyak me lagu kereka dicaluan ke dalam
0: Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Barulah tu ne.
1: Dik ke bisi sekolah belajar.
0: Not good a bit.
1: Nya Nuan Barulahnya.
0: Nuan Barulahnya.
1: Mayu hal ke. Mayu hal ada gagaknya Nuan Barulah. Okey, jadi lagu dekat dicalon ke dalam carta ianya lagu Nuan Barulah Ari Kelemayang Band leka ngotion digagak di Dixon Boss. Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 iti penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angka ayak angkambe. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ.
0: Aku jangka aku peminat. Nyoka ayah angkam ku ke diri. Ano tu lah ngambil.
1: Nama apa orang ada kini-kini?
0: Aku bisa mutung tengah hari.
1: Dia sigi mutung. Ngejajajajaja deh tu.
0: Kaknya lah.
1: apa itu nak kawai. Okey terus. Terus kita ya ningat ke lagu sebelah muka arus telefon ngagai bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kepada kaku bertemu kita ba cata sepan jora tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam radio ngau buka my Facebook kita ada kemenda pengumuman 324 itu lagu mujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggap pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai ri Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kapan belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Tinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Sekian mana tuan nyadi tunyu mayuh macam gelar ya ne kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya lemau mai ke kita ke nurun ne tuan
1: au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na Breeze Walk ke kebun
2: utai yang sama ganya ne tuan
1: ya sama menyap darat ke kebun
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
5: Begulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu mungkin hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun hari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak

Penguangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu lebih besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak mempengen diri ngai kutai kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar ngau etno cultural festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi pak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu dan mana amat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan bila agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun tu jadi kena aku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Club Ngepan di Ibana Suryaman. Kita meriah selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku Club Ngepan di Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wi-Fi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikenak kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat beratau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah.

Menanda anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya manseng tok kepulai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Daya. Nangira bah dini-dini alai Arab.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningah YFM Iban. Bersampi ngajih kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Mungkin semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sanggin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Romani ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex ngulo program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tim guna.
1: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM 20.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiru kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon ka?
0: Aau nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tau ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Selalu ngerok di tu, biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Sam, nak mau nak untuk ngisap itu, Sam?
1: Nak ada, nak ngawak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan namun salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Mau ku

0: Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Ya, ya.
1: Ih, puh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Baku berketuk dia boleh ada duit. Jadi nyawa burger e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ada kok sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan duit kalanya ngai nyadi ke dah.
2: Aman. Kumai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hai, aku nama Swata. Ngapulan tu aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tu. Terima kasih kerana mana ya. Anang hirup metriba. Nanti dah tiba rumah baru tahu. On ya. Yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Sama regawai.
1: Oh. Ha.

Hai, aku Mami Urai. Meri selamat hari gawai ngagai semua peningau YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
6: Selamat hari gawai nuju bala kitai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi mansak belakang, keluar nomor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

penuang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basa, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang pakar kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala, udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak pengendiri. Ngai kutai kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi. Jadi saya terima kasih ya, bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar, no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak muka hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu kerana mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Rigi. Bye dulu ah, bye bye kabinnya.
1: Le, jadi tau bikinnya ana?
0: Si gak ya, jadi mana tuh wai?
1: Jap. Oh jap.
0: Namanya? Nama, pada.
1: Minyau bini deh.

0: Jap. Nyau bini di Jap, nyumai kakau. Amat kapedian si Ato.
1: YFM 101.3 FM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.
3: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026. Aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke sampai pagi. Jika kita dia jenuh, aku ngulu ngiring kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Latalapai minggunya kemari kami ingin tu pengarami Pintikos minggu tu. Kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga. Apai anak ngau Roh Kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kota itu tak kami nak mutuk meh. Tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai tu semayang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kita ambil kuri Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. Di saut Jesus, laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyaklai yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap iku orang karab kiendak mati tam boleh penghidup di meruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak yang ngagai dunia, ngambil ke yang ngakim dunia, tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke nak dihukum, tak orang kena Arab nak udah dihukum, laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi hari itu, hari Minggu itu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus, Minggu sepengudah Pintikos. Jadi Minggu itu hanya hari itu nyulut amat itu ke special dalam gereja lebuh kita berbahasa ke misteri Allah Ta'ala itu nyadi apai anak ngaruh kudus. Pengeramin itu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaruh Pintikos. Itu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawatan seruran ngau kitai berkunci ke pengerenduk ya dalam tiga ikut orang. Jadi baca ungku hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ingat bahkan ni Allah Ta'ala berjakup ngagai Moses, bahkan ni utai tadi tempat muji ya, bahkan ni Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerindu Allah Ta'ala ti nyelamat ke. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunan mulia. Pengarami tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerindu Allah Ta'ala ti besai agi hari itu uliah dipertikah kita ingau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggilingit kita ingau dalam pemerik penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun A mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala artinya di apai anak ingau Roh Kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngagai kita bekeni sidak bekerjasama ke pemayak kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita. Ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngagai kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang. Pengerentang tu ke penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tu ke pengerentang. Yang nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayak ngau penyerakum. Santai Paul merangsang orang mayuh diau dalam pemayak. Penyarakum taro orang tiarap berguna balah tala. Lalu yang ngangau kita ngambil ke peserakup. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus salah tala, merik pengasih ngagai semua orang. Kita dia berkat, ngenak pengerinduk serta kawul ya nengah Roh Kudus. Berkat nengah Kristus. Nengah Yesus salah tala, sekali lagi merik pengasih ngagai semua kita. Kita dia berkat, ngenak kesatu pengasih serta bisik kawul ti mana ngau Allah Taala nengah Roh Kudus. Pemeri penghidup ti meruan Allah Taala ngirum kana ya meri kita pemeri penghidup ti meruan. Urang ti arab ke Jesus ulih diselamat ke ari pemati lalu deka hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawa ngi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semak agi ngagai Allah Taala yang nulung kita mansang dalam pengarap serta ngiring kita ngidup ke mendekat Allah Taala dalam penghidup kita besari-sari. Jadi kena nyimpul tu belum menjadi dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Taala. Yesus dengan Roh Kudus. Untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas, serta penyerakup. Nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi, bahawa minggu itu kita nemu megak. Malam tu kita sama bergulai, ngerami, ngintu, rigawai besar kita. Jadi, aku meri selamat rigawai. Selamat berberkat dengan semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih, pemasai Allah Ta'ala. Itu sudah nyadi, terdekat nyadi dalam penghidup.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu dengan semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tau ilang nyarak dama pangawa nadai tau kurang niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit lekita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak
6: Sarito 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar Dudi Ari Ila kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download

0: Ini anak kita.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, lagu hari Ricky Andrewson Sepati yang Bunga Jarau, lagu kena mungkal pengerap pagi hari tu kena 31.5.2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai, menuju semua kita ke benua mendian ke kami YFM pagi tu pengerap pagi bergulang aku Nancy Tambum tak keisi bergulang kita pengelama 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah buat tusun program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 pagi dia aku macam pesan ke bisik di kenatai ke kita lebih lagi pesan berat, lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu, lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang dengan Bishop Eri Sumpin Jingan bak lalau penghidup, lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kenya ke tusun program kita buat program pagi sehari tu 31 hari bulan 5 2026, kita udah buat hari gawai sehari tu, harap ke kita ngebuat hati ke gagal sehari tu laban sehari tu kita ngintu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jaku pransang ke saritu, ngemuan penyabarati. Ngemuan penyabarati tau kemeliarati sigi utai ti mana. Nang patut kita ngemuan penyabarati, lebuh kena dituntung penusah, tau kemaya dengah penanggul lempeng hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekak me kita mutar penusah kita tekalanya. Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala jauh boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Bayak kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari ti mana nda boleh nyadi sari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembiak ti beskula, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laban penemu ti dalam nda boleh capai kita dalam sari dua. Hari kita ti ngemuan penglihat hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu di hari ilah. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tayak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang, ndak patut ditejuk terbiar ngapa, nyadi repok, tajak pan yang nadai tentu ngeluar hasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun, bakai dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku, ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Becuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka peniau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ke tegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Kucing.
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai
5: YFM.
6: YFM. Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua yang pameran Raja Kita
6: ya.
7: Raja Kita
6: Raja Kita ya. Ya.
7: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada 2 ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dah 2

0: Program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.

rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

selamat pagi kakak semua kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Arilina anak tuan rumah Unju, lalu pesan tu nuju ke Abang Belayan ya ke dia buat rumah Belayung Sungai Empayet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipa Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawong Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawong Roban, Seratuk Betung Niah serta Kaban Belayan ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026, lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian melintang. Nando isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke Ika tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi

Yang tu dekat Lintu Berbala Mayuh kena 31/5/2026, lalu Dianjung kena 1/6/2026 bak pendam Kristian melintang. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawaian tu akan diterima dari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu ni yang apai sidak ya, ianya Giman anak sawong. Pesan tu dituju ngagi kabar melayan ia ke diau di Bintangor, Sibu, Kucing, Serikai serta kabar melayan ia ke ngelala ni yang Giman anak sawong. Gawaian tu ke niang Giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu, Batu 2 Jalai KJD, Nangas Tras Meradong, Bintangor. Nandu isi pesan tu, kalai pesan tu, pesan gawaian tu ke niang Giman anak sawung, niang Giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu, Batu 2 Jalai KJD, Nangas Tras Meradong, Bintangor.

Kogi maca pesan kebisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalai ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai ke bambelayan ya ke dia bawa merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semuanya 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung, rumah panjai merio, setengin, sekerang, mujan, tebat, bunuk, berenggang, semua tituk, geluang, ulu lemana, nangan kesit, sekunyit, nyato. Inai atin ba empelam, kawang ulu, empit, cangkul, bulo, nangasan, raban upis, perintah ke suap bergulai ngau, tuai rumah awi yang anak laga serta kebang belayan ya ke nak boleh dirintai dito magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai ke nak 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak ke bambelayan telepon ngagai anak ya Florida anak awi yang berlumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awi yang berlumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kebang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak telepon ngagai anak niang tu Florida balumur kosong 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur kosong 14-88-09-022. Jadi pesan ke sekali itu Ari Kelvin Lambai anak M tak ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke Kabang Belayan di Sebujuk, Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, engkau Kabang Belayan ya ke diau di Undup, engkau Batu Lintang ya ke Bukai. Lalu Kabang Belayan di Pakit, Peruan, Sebuti, engkau semua Kabang Belayan ni kendaklah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta Kabang Belayan datai ikeng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba Sungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu, pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ya keng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai ke lagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: Kay ti nyamay nga asay pamakasal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manok gaw kari daging babas, kari daging gaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Pukul 7:30 tu lagi dia kita rekam dia ke berita Twitter berterus hari YFM.

Keterubah Tok Batang Berita. Projek kereta api Transbornia Bintulu Semelaju diatuk Benuang Barenggat Pansiak. Perambung lembai ke rentaian pejalan kereta api ngagai kuci yang berpanggai bakalur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, pukul aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perambu projek kereta api Transborneo di Sarawak, Tik Mungkur Pejalan Bintulu Semelaju, Diatuk Benua Berenggat Pansiak, Perintah Besai, Nengah Unit Perambu Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madahkan pansiaknya sebagi dari projek kereta api Transborneo, Tik Ngawul Perintah Menua Malaysia, Indonesia, Enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu Ngau Semelaju, Diatuk Benua Mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau Tu merambu dekat berjalan ke Sistem Autonomous Rapid Transit ART. Tang pansiak Perintah Besar tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah Ngau hasil penilaian tik di perjalanan ke. Yang maksud kejakutnya bahawa pengerami nasihat tanah Induk UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngerembai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kok ia nerang, perambu jalan kereta api Bintulu Semelaju di pejalan ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Ia mansut kejakunya bak pengerami nasiah tanah Induk UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila yang nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke Diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak Perintah Besar Tik Terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKRA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya sitik singkang progresif menuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenal ngemujur ke perambu pemansang padang bilunnya. Kuk ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawak ti besar lagi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kuk ia Perintah Negeri Komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih menua tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin mansut ke perkaranya dengah penerang media kemari pengudah nemuai merik basa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Dengar pedera medianya, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedar perkara strategik berkawal dengan Perengkap Pengangkut di Sarawak. Tok Nyengkawam pemansang sektor penerbai bilun, berjalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api dengan isu logistik. Isu tambang bilun domestik tiba tambah di Sarawak megak. Bisik di kerandau kia dengan cara merambu baru jalai Kuching Sibu, Kuching Bintulu, dengan Kuching Miri. Hari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Kuk ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tatiang ungkus pejalai ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonyak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok ia megak minta Air Borneo diperundiang ke ungkup operation commercial ungkup pejalannya ngenak bilun ATR-72 ke Diatuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemenar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tok dikena nangkup peminta pejalai ti majak nambah nyerombak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tu ila. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, maksud kejakutnya dengan penerang media kemari,
Pengudah nemuai Merik Basah ngagai Menteri Perengkah Pengangkut Malaysia Anthony Lok Sye Fok di Putrajaya. Rambau penemuainya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkawal ngau sekedar inisiatif Perengkah Pengangkut ti ngawal kerjasama antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Penemuainya terang mandang ke kerjasama rat antara UPS Menteri Perengkah Pengangkut Malaysia ngau UPS Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu Perengkah Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayat rakyat. Dato kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: Rabah Nembiak di Lalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, Kenyadi Kelai Identiti, Penyerahkup Ngojati Diri Komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal baka adat, pengawak pengudah ngetau, main lamak ngomain asal mesti dijaga ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat dikenal tentu ke identiti ngau main asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib maksud kejakunya buat pengerami peragawai di Kampung Emperoh Karu, Padawan. Kuk ia nambah budaya menua tu ditegap ke dengah pekit ngajat, pekayan asal ngau main gong nyadi ke produk dagang temuai. Ia megak madah ke sebuah balai mayu guna baru bak tabak RGC Bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pekit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemaila. Kuk Kaban Kaunsel Negeri Adun Pujut Adam Yee Siu Sang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lumba ngemainnya nyeng kawo mengada ke atlet tik udah mujur ngangkat ke nama negeri ngau menua bak renggat antarabangsa. Kuk ia nerang pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri bak Mr. Sarawak 2024 nyata ngayan ke program pemasang atlet tik dipejalai ke ngelamak tu bak pelasar jalai tik betul. Perindik arinya yang harap ke pekitnya boleh nambah ke pemayuh Raban Penyerta Nembiak buat perkara lumba ngau main pemanah gumpal isi tik berguna ke disiplin tinggi commitment ngau gaya penghidup tik berpengerai. Adam Mansud kejakunya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Sepenyampau 1,500 paket daging korban sudah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penerang media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak lima bengkandur, ianya upis pelilih lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, enggau upis bomba lunduk. Sama bisik nerima bantuknya, Raban Frontliners, pelilih menua lunduk. Tu dikenal tentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, boleh dianjung ngau jampat agi serta secara komprehensif ngagih Raban ke ditagih. Pengeraminya sudah dipenyadi ke pengurusi Datuk Amar Jamilah Anu, ngau Menteri Pemansang Orang Induk, Ruang Bilik ngau Komuniti, Datuk Sri Nancy Syukri di Teluk Melano, Sematan kemari. Berita tik keperudi. Kaunter Upis Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sida madaka pengawak nutupnya berindiak ngintu hari besai berserimai ngau hari Wesak, hari Gawai Dayak, ngau hari pengada yang dipertuan agong. Opis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Mesir mayuah tau kena taik ke sebarang tanya dengan sistem tanya online SPO Opis Immigration Malaysia dengan link https://eapp.imi.gov.my. Kena kunjung ke berita batang berita dibaca baru. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju dia tu benua berenggat pansiak. Perambung remai ke rentayan pejalan kereta api ngagai Kuching berpanggai bak alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penegak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Tunakah kita mendiang ke berita pagi hari YFM saat itu, berita paginya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur Minta bala pengajar ngau rapan profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rebat baru, kena nampak rapan bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandiak ke cukup, kena napik pemar dudi ari ila, kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, Kediatur Pengelama Tigari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, Seruran Ningkang Seriris ngau peneras pemansang menua, awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai tik mana, serta pintar, ngambil nak semina nyulut buat akademik dan bisik jati diri tik tegap. Bisik ngolok pengerami itu, sekedak bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selekat jako sarito, ianya agut. A-G-U-T, agut. Reti agut, ianya tuai umur, nak biak, gagut, tau keranya. Contoh ayat, kita inti ngasai kediri agut, anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua, nuan tu nak ngasai ke pengagut dirimpu. Agi kak belangkau sebelah baru rumah ngau sida nemia. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya agut.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Ya, selamat dari gawai Daya dan juga semua. Kita setiap lagu hari Maxwell Franklin Saran Merindah kita berpengarah pagi hari itu 31.05.2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai Daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi bersemai hari gawai itu megak dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat didinga kita lemai tu lagi pukul 8 malam tu. Jadi Anani ingat lemai tu pukul 8 malam dia bisik sitik drama panda akan dikeluar ke YFM bersrimai ngau Ari Gawai adeka ditabur ke terus Ari YFM. Okey, hanya sitik program ke dikeluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringa terus kita bergelai ngau Bishop Erisum Penjingan bak lala penghidup dan sebenarnya tu sitik lagu gawai mega lagu hari Melissa Francis bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time magang bawa rumah panjai kita ke uliah kemisi tahun tu selama hari gawai arah ke rami gawai tahun 2026 tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setebulan bala peningor program Lalau Pengidup. Minggu tu inya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidiasuh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati. Jesus mansang agi sidak, lalu kaya berjakuk ngos sidak. Aku dah diberi semua kuasa di syurga ngau dunia. Nyalai berjalan kita ngakai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Pai, Ngo Anak, Ngo Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku ngaga kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, Allah Anak, ngau Allah Roh Kudus. Retinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lutuk meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak karap ke kita orang Kristian pasal Allah Talam. Jadi jakuk Trinity tu datai dari jakuk Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga.